Munaro menyebutkan antrian panjang di SPBU dapat dikurangi apabila pasokan BBM tersedia sesuai kebutuhan dan pembagian kuota dilakukan secara tepat. Yang mengaku perhatian selalu melihat langsung kondisi antrian kendaraan di lapangan. Beberapa masyarakat bahkan harus menunggu berjam-jam namun tidak memperoleh BBM karena persediaan di SPBU telah habis. Orang-orang sudah berjam-jam antri, ternyata minyaknya sudah habis. Ini yang membuat masyarakat kecewa, ujarnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Muhtar minta sistem pengawasan stok BBM di SPBU diperbaiki. Pihak pengelola dan instansi terkait harus memiliki data yang jelas mengenai jumlah pasokan yang masuk, volume penyaluran, serta perkiraan waktu persediaan akan habis. Dengan informasi yang lebih transparan, masyarakat dapat mengetahui kondisi stok BBM dan menghindari antrian panjang ketika persediaan sudah tidak tersedia. Kontrol harus diperkuat. SPBU dan pihak terkait harus tahu berapa kuota masuk yang dan berapa yang sudah keluar. Jangan sampai masyarakat dibiarkan antri panjang tetapi akhirnya BBM tidak didapat alias habis. Yang menambahkan ketersediaan BBM bersubsidi merupakan persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Karena itu pemerintah dan pihak terkait diminta memberikan perhatian serius terhadap kelancaran distribusi serta ketersediaan BBM bersubsidi. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Catat lembaran kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk informasinya, catat lembaran juga dapat baca selengkapnya di laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Saudara, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Karena anak dengan stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan otaknya yang akan sangat mempengaruhi kemampuan dan produktivitas di usia dewasa nanti. Pola asuh menjadi modal penting bagi pertumbuhan seorang anak dan berperan dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang baik juga mempengaruhi perkembangan anak pada aspek perilaku, sehingga anak akan tahu dan terbiasa akan pola makan yang sehat. Ayo, terapkan pola asuh yang tepat kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal dan bebas stunting.

0: Halo.
1: Iya, Farel. Aduh, badan aku panas banget nih. Terus kepala aku pusing, serasa mau pecah. Aku gak masuk hari ini ya. Aku izin ya, Rel. Aduh, menggigil.
0: Ya ampun, kamu udah ke dokter, Rin? Takutnya kamu kena DBD loh. Sendi-sendi kamu terasa nyeri gak? Terus ada bintik-bintik di kulit kamu gak sih?
1: Aduh, iya. Pegal semua rasa badan aku nih. Betul-betul lemas, gak bisa ngapa-ngapain.
0: Ya udah, sekarang kamu ke dokter aja.
2: Kenali gejala DBD sejak dini. Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti ada di sekitar kita.
3: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
4: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
5: Oh ya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
4: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara, karena akan sangat fatal sekali loh bang.
5: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
6: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Macam-macam tuan-tuan, kalau tadi kita bahas tentang Zapin Melayu, Zapin dasarnya ada dua, Zapin Arab dan Zapin Melayu. Nah, bagaimana khususnya Zapin Arab itu, di mana Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab, tarian tradisional berasal dari edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair-syair lagu Zapin yang didangkan. Tarian Zapin Arab sangat banyak ragam geraknya, walaupun pada dasarnya gerak Zapinnya sama ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan Sumatera, sementara semenanjung Malaysia, Sarawak. Penari-penari kemudian boleh berinteraksi dengan pasangan masing-masing dengan bergurau, jabar atau menikmati alunan. Macam-macam tari Zapin lagi, ada tari Zapin Johor merupakan jenis tari Zapin Melayu tradisional. Zapin ini dipercaya berasal dari Arab yang gerakannya adalah cepat dan tidak banyak gerak buat bunga tarinya. Tari ini populer pada tahun 50-an dan 60-an. Tari Zapin Johor dikenal dalam dua bentuk, yaitu Zapin Melayu dan Zapin Arab. Kedua-dua tarian ini memperlihatkan perbedaan dari segi unsur peradaptasiannya. Secara relatifnya, kedua-duanya genre Zapin itu berasal daripada satu kesenian masyarakat Arab yang dibawa dari Hadramaut. Baik, itu rampung pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat. Kita simak pula dulu info cuaca atau info dari BMKG hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap, di mana hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi juga kekaburan udara akibat asap. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Untuk dini hari, cuaca masih diperkirakan udara kabur akibat asap hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk peringatan dini, waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada siang atau sore serta malam hari. Suhu udara yang kita rasakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot terupdate pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terdapat 3.428 titik, di mana di Provinsi Riau terdapat 6 titik yang tersebar di Kabupaten Kampar. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website tametstripriau.bmkg.co.id, Instagram @infobmkgriau, dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ranti untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Siang sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya mau cewek atau cowok gak masalah loh. Yang penting gak stunting loh sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Apa?
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti

0: sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong butul-butul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Statistik BPS. Muradi menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengisian survei sangat penting dalam mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut nantinya menjadi salah satu bahan penting dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Kami mengimbau kepada seluruh pegawai pemerintah Kabupaten Kuansing dan masyarakat untuk mengisi survei sensus ekonomi dari BPS. Ini penting untuk mendukung ketersediaan data dan perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pengisian survei, semakin baik pula gambaran kondisi ekonomi yang dapat diperoleh. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan dengan mengisi survei dengan kondisi dan informasi yang sebenarnya. Muradi mengingatkan agar pengisian survei tidak dilakukan menjelang batas akhir. Berdasarkan informasi yang disampaikan, batas waktu pengisian survei ditetapkan hingga 10 Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singi berharap partisipasi aktif pegawai dan masyarakat dalam survei sensus ekonomi BPS dalam membantu memperkuat basis data pembangunan sehingga perencanaan program dan kebijakan pemerintah ke depan dapat disusun berdasarkan data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah Kuansing juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan pengisian survei tersebut sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis data. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi.
5: Bagus, kawal dia baik-baik.
4: Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi.
5: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
6: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Sudah tahu tak, suami Mak Betu itu ditangkap semalam, Kak.
5: Astagfirullahaladzim, utangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
4: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
5: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Jangan rompuan kebakaran hutan dan lahan yang berpuncak sebulan yang lalu di Riau secara tidak langsung menjadi salah satu pemicu inflasi, terutama melalui gangguan pada jalur distribusi dan logistik dan penurunan kapasitas produksi komoditas pangan lokal. Hingga asesmen kuartal 3 2026, pola inflasi tahunan Riau bertumpu pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kabut asap tebal akibat karhutlah sering memicu penundaan moda transportasi darat dan udara, karena Riau sangat bergantung pada pasokan pangan dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Hambatan pengiriman langsung menaikkan biaya logistik yang berujung pada lonjakan harga eceran di pasar lokal. Fenomena cuaca ekstrim seperti El Nino kuat yang memicu karhutlah pada pertengahan 2006 turut membawa kekeringan panjang. Gangguan antara lahan pertanian yang rusak, terbakar, dan kekeringan membuat hasil panen pertanian merosot drastis, minimnya pasokan dengan permintaan yang tetap tinggi otomatis menaikkan harga pasar. Angka inflasi tahunan, inflasi tahun Provinsi Riau menyentuh angka 2,79%. Wilayah dengan inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Kampar sebesar 3,21%. Komoditas pemicu utama kelompok volatile foods, khususnya cabai merah, dan hingga saat ini harganya masih lumayan tinggi. Bawang dan komoditi pangan pokok lainnya menjadi motor utama kenaikan harga. Di Pekanbaru, harga cabai merah sampai menembus 70 hingga 86 ribu rupiah per kilogram karena menipisnya pasokan akibat hama dan kekeringan di sentra produksi.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Tuh, minjam satu, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji ikam ni belum membayari. Mengenat minjam pulang lah. Banget bener dan ikam ni lah.
0: Oh, Mak. Bukannya, Bang, lawan kawan. Satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sangin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayahku menjelur masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawe nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Nang tatakan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
3: Wow. Widih, menang banyak nih.
2: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya. Gak pakai lama.
3: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu. Bisa kecanduan.
2: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
4: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

Sekaligus pemersatu bangsa. Zardi menyampaikan hal tersebut usai bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Pelajar Bangkinang, Kamis 1 Oktober. Upacara diikuti Surporkopimda, ASN, TNI, Polri, Pramuka, dan Pelajar. Menurutnya pengamalan Pancasila juga penting diterapkan dalam pelaksanaan tugas, khususnya bagi aparatur yang memiliki tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman, terutama dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan tersebut dilaksanakan setiap 1 Oktober dan menjadi momentum untuk mengenang peristiwa 30 September 1965 serta para pahlawan revolusi yang gugur. Rangkaian upacara diawali dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan pembacaan teks Pancasila yang diikuti seluruh peserta pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan hikmat. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Sebatang dulu ah.
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah.

Kita undang-undang bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekanbaru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Semoga segera pula kami hadirkan obrolan Religi Jumat.

0: Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi-pagi Tuhan dan Puan dimanapun berada. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Salam dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan limpahan rahmat dan kurnianya, alhamdulillah kita masih diberikan rezeki umur dan pula kesehatan untuk dapat menikmati hidup dan kehidupan. Dan di hari Jumat yang berkah ini, kembali kita bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru bidang penyuluhan agama Islam. Kita akan bersama-sama menyimak dan juga mungkin ikut berbincang, ya, bertanya, memberikan tanggapan di program obrolan religi atau bincang religi. Pagi hari ini topik bahasan kita adalah menjaga warisan bangsa, memperkuat akhlak mulia. Alhamdulillah bersama Ustaz Rahmat Alamsyah SHI LLM. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ya. Baik, untuk uraiannya silakan langsung Ustaz, nanti setelah itu di sesi kedua baru kita buka interaktif di 0761236606 atau mungkin nanti yang menyampaikan pertanyaan melalui tanggapan atau responnya di layanan YouTube yang mana dialog ini juga kita siarkan, maksudnya kita siarkan secara langsung di kanal YouTube RI Pro 4 Pekanbaru. Silakan Ustaz.
2: RRI Pekanbaru 95.9 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan hari ini hari Jumat di tanggal 2 Oktober 2026 di mana setiap tanggal 2 Oktober kita peringati Hari Batik ya. Batik nasional di mana batik ini sudah didaftarkan di UNESCO sebagai
1: kekayaan
2: yang diturunkan dari leluhur kita ke anak bangsa. Jadi pada Hari Batik Nasional ini saya kemas menjadi sebuah judul untuk bincang religi di Pro 4 RRI, menjaga warisan bangsa, memperkuat akhlak mulia. Batik sebagai warisan budaya dan bentuk rasa syukur itu adalah satu hal keterkaitan, di mana batik itu adalah budaya, akhlak itu kaitannya dengan tauhid. Batik yang kita pahami hari ini adalah motif ditaruh di dalam sebuah pakaian dari Sabang sampai Merauke. Batik itu motifnya bermacam-macam. Ada batik yang bermotif lingkungan, ada batik yang bermotif flora fauna, bahkan mungkin kritik sosial, bahkan mungkin edukasi. Teknik batik dan berbagai pola itu menjadi simbol budaya. Di dalam Islam, pakaian itu adalah menutup aurat. Di dalam fikih perdebatan pakaian itu sangat luar biasa, Pak Rashid ya. Ada orang mengkritik soal di mana mata kaki tertutup oleh celana, walaupun kita pahami bersama dalam hadis itu Rasulullah bukan menggunakan celana seperti yang kita gunakan, tapi Rasulullah menggunakan sarung ya. Tetapi terlepas dari perdebatan itu, bahwasanya pakaian itu adalah sebuah persoalan tersendiri, maka aurat ditutup dengan pakaian. Seni berpakaian inilah yang diukur menjadi akhlak. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arufu inna akramakum indallahi asqakum innallaha alimun khabir. Allah menciptakan kita ini bermacam-macam jenis laki, jenis perempuan, dari berbagai suku, bahkan ada dari jin, ada malaikat dan seterusnya. Itu semua untuk saling mengenal, bukan saling membenci, apalagi sombong. Allah juga mengingatkan kita, jangan engkau palingkan mukamu sesama manusia karena sombong. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Nah, kadang kita Pak Rasid, kena batik kita lebih indah. Nah, ya kan, karena batik kita lebih mahal, lebih berkelas, maka kita merendahkan batik-batik yang di bawahnya. Ini isyarat, jangankan sesama batik, kadang kita merendahkan orang karena pakaian. Karena pakaian kita ada bintang, ada pin, ada tanda macam-macam, hingga kita meremehkan orang. Terkadang yang kita remehkan itu justru yang memberi kita bintang, kan? Justru yang memberi kita gaji dan seterusnya. Inilah hukum alam. Maka di hari batik ini, sesungguhnya pakaianmu itu untuk menutup aibmu, untuk menutup auratmu, bukan untuk menunjukkan kesombonganmu. Maka batik itu hendaknya didesain untuk bertakwa kepada Allah. Maka Allah mengatakan inna akramakum indallahi asqakum. Orang yang paling mulia di antara kita bukan orang yang paling mahal pakaiannya. Tapi bukan berarti maknanya kita tidak boleh berpakaian mahal. Yang jadi soal adalah sering acap kali orang ketika dia lebih baik pakaiannya, dia merasa sombong. Nah, misalnya dia sudah menjadi pangkat tertinggi di suatu institusi, akhirnya dia mengabaikan yang lain. Terkadang pangkat yang rendah itu umurnya lebih tua. Bahkan kadang pangkat yang rendah itu orang tua kita sendiri. Jadi ada cerita, dan cerita ini sangat viral sekali. Seorang anak, bahasa orang sini, pengangi hati, gampang panas. Jadi ketika dia sudah sarjana, sudah wisuda, komlot, dia pulang kampung, dia menyampaikan kepada ayahnya, wahai ayah, aku sudah sarjana. Mungkin maksud anak ini tidak ada terbesir kesombongan, tetapi telinga orang tua mendengarnya jadi panas. Gitu, kan? Tetapi karena orang tua jam terbangnya sudah tinggi, dia mencoba mengadem-ademkan pernyataannya ini. Wahai ayahku, anakmu ini sudah sarjana, komlot, walaupun ayahku statusnya pendidikan dasar saja tidak selesai. Mungkin ini pernyataannya debatable, tapi seorang ayah mendengarnya sedikit tersinggung. Tetapi ayahnya menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, walaupun aku ini tidak tamat SD, engkau sarjana dengan titel komlot, tetapi aku punya anak yang sarjana. Sementara engkau jangankan punya anak, nikah saja belum. Rasa panas anak ini jadi bergejolak, hingga dia mencari jodoh, mencari istri, punya anak, sekolah. Singkat waktu akhirnya anak ini pun sarjana. Dan cucunya ini dibawa lagi ke kampung dan disampaikan kepada ayahnya, wahai ayah, aku sudah punya anak, di mana anakku ini juga cucumu, dia juga sudah sarjana. Entah kenapa ini menjadi cerita perjalanan hidup yang harus diteruskan. Disampaikan juga kepada ayahnya itu, wahai ayah, aku sudah punya anak dan anakku itu cucumu juga sudah sarjana. Engkau tidak pernah sarjana, jangankan sarjana, engkau pun SD pun tak tamat. Rasa sakit orang tuanya ini tidak pernah diucapkan, tapi dia balas dengan kata-kata yang membuat anaknya makin stres dan makin pusing. Aku seorang ayah tidak tamat SD, tetapi aku punya anak, punya cucu, sarjana. Sementara engkau baru punya anak yang sarjana. Dan ini kan tidak akan berakhir, Pak Rasid ya. Tidak akan pernah berakhir. Jadi akhlak itu memang kata kuncinya bertakwa. Jadi tidak diukur seberapa banyak kontribusi kita untuk menjaga A, untuk bersedekah B, atau untuk menunjukkan kita lebih lebih taat ke masjid. Karena orang sholat 5 waktu ke masjid itu kan itu standar kita sebagai muslim. Orang sering berzakat itu standar kita sebagai muslim. Yang jadi ukuran bertakwa itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah kita melakukan itu niatnya karena Allah? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyau wa rasulah. Apakah kita ikhlas? Apakah kita untuk minta pujian atau bagaimana? Jadi batik itu isyarat bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur, dan rasa syukur itu adalah ucapan, aplikasinya berupa akhlak. Nah, jadi hadirin saudara-saudara kita yang berbahagia, pendengar di RRI Pro 4, maka batik itu di samping menjadi kita menyikapi untuk menjadi kita berakhlak, berkata lembut, batik itu juga sebagai identitas kita. Yeah. Kalau orang Arab identitasnya adalah jubah sorban, maka kita dengan batik juga kita menunjukkan identitas kita memiliki akhlak. Yeah. Satu ketika saya pernah ke Mesir, di Mesir itu ketemu dengan seorang guru atau syekh. Dia mengatakan karena saya pakai batik, jadi saya finnar katanya. Ini karena di Mesir itu yang pakai baju bermotif-motif itu adalah wanita. Jadi barang siapa yang menyerupai satu kaum, hadis itu memang kuat. Tapi kan kita harus melihat teksnya juga,
1: budayanya
2: juga. Maka finnar katanya. Jadi karena ini perdebatan orang akademik, tentu kita tidak seperti ngomong di warung kopi kan. Jadi saya bilang mungkin di Mesir orang macam kami ini, rombongan macam kami ini yang berbatik ini finnar budayanya. Tetapi ketika Syekh ke Indonesia, pakaian Syekh ini adalah finnar. Karena di tempat kami, wanita-wanita kami pakaian kurung. Bagi kami ini pakaian kurung namanya, bukan jubah. Jadi setelah dialog begitu panjang, akhirnya dia ketawa. Dan kami menemukan sebuah pemikiran yang sama. Jadi kita jangan melihat suatu peristiwa itu ada di Indonesia, tapi kacamatanya kacamata Mesir.
1: Atau sebaliknya.
2: Karena Allah itu tidak menyuruh kita berjubah. Rasulullah itu kan tidak menyuruh kita berjubah. Yang disuruh adalah menutup
1: aurat.
2: Bukan melampok. Jadi menutup dan melampok itu dua hal yang berbeda. Kita tutup dengan batik, kita melampok dengan batik, itu dua hal yang berbeda. Kalau menutup, sesuatu yang ditutup itu enggak nampak lagi. Tapi kalau melampok, yang dilampok itu nampak, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, bersabda yang di akhir zaman nanti ada orang berpakaian seperti orang tidak berpakaian. Kalau bahasa kita tuh namanya melampok, Pak.
1: Dibungkus ya.
2: Dibungkus. Saya dari tadi saya buka-buka HP sambil ngopi juga tadi. Bahasa Indonesia ini melampok ini apa ya? Karena di daerah kita kan bahasa itu kan luas ya. Jadi kalau saya ibaratkan misalnya kita punya mobil masuk garasi. Begitu garasi ditutup, orang kan enggak tahu tuh mobil mereknya apa, warnanya apa, bentuknya bagaimana, kan enggak tahu. Tetapi ketika mobil itu di cover, diselimuti, bentuknya kan tahu itu. Yang diselimuti itu tuh namanya melampok. Jadi batik ini sebetulnya kalau kita mau menjadikan hari batik di tanggal 2 Oktober ini, dia bukan sekedar memperingati hari batik. Bagaimana batik itu menjadi identitas kita sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan berketuhanan yang Maha Esa. Jadi karena dia bertuhan, maka dia punya aturan religi. Nah, dalam pembicaraan religi ini, maka batik itu dikembalikan kepada kita sebagai pemilik identitas bangsa itu, maka dijadikanlah batik untuk berakhlak mulia. Nah, begitu Bapak Rasid di Pro RRI 4 ini. Jadi yang membedakan kita dengan yang lain tentu akhlak itu sendiri. Innama buistu li utamima makarimal akhlak. Allah saja untuk mengurus akhlak ini itu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya bangsa Arab tidak ada masalah dengan keilmuan. Sebetulnya bangsa Arab tidak ada masalah dengan kemampuan, tapi masalahnya di akhlaknya. Nah, jadi dia punya pakaian bukan memuliakan dia, justru membuat dia terhina. Dulu zaman dulu orang yang berpakaian berlebih-lebih itu, Pak Rasid, itu orang kaya, Pak. Orang-orang yang kurang mampu apalagi tidak beruntung, sangat sulit dia mempunyai pakaian besar-besar. Maka disebut pakaian besar. Kalau di Cina dalam pakaian ada pakaian lagi, terus di pakaian luarnya ada pakaian mungkin namanya apa, tapi bahasa lainnya adalah pakaian kebesaran. Kebesaran itu artinya di samping bajunya besar, juga menunjukkan identitas sosialnya. Nah, bahkan ada wanita-wanita di benua Eropa sana, untuk menunjukkan identitasnya itu, untuk mengangkat pakaian yang di belakang dia itu butuh 2-4 orang. Bahkan memakaikannya itu butuh banyak orang. Itu identitas itu dulu, Pak Rasid. Nah, jadi semakin besar baju seseorang, makin menunjukkan identitas sosialnya. Nah, mungkin kalau kita di Riau, orang yang pakai apa namanya songket di bawah lutut, itu identitasnya adalah sudah menikah,
1: dewasa.
2: Sudah dewasa. Kalau dia di atas lutut masih
1: remaja.
2: Orang yang nggak tahu kadang kan asal-asal dia pakai aja di hari kita memperingati apa kemarin hari jadi Riau kan. Ini udah bapak-bapak udah bawa anak tapi songketnya di atas lutut. Jadi
1: alasannya biar mudah melangkah.
2: Kan itulah Pak Rasid ya, dari situ kenapa kita songketnya ditaruh di bawah lutut, biar kita menjaga
1: identitas
2: kita. Jadi kalau orang tua tuh begini, jadi lebih banyak ke pemikiran. Jadi maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh diutus untuk menyempurnakan akhlak ini. Kalau bahasa kita Melayu kan ada kata-kata melereng, ada kata-kata mendatar, ada kata-kata mendaki. Di hari batik ini kita berharap melalui radio RRI ini di Pro 4 ini kami menyampaikan, maka akhlak ini perlu kita kampanyekan. Jadi kalau dalam metode pendidikan itu saya sering menyampaikan kepada anak-anak didik, coba digosok tangannya, saya bilang begitu ya, digosok-gosok-gosok, taruh ke dagu, ditaruh di dagu tuh Pak Rasid. Gosok, taruh pipi.
1: Hangat.
2: Ketika terakhir saya katakan, digosok, taruh di dagu. Tapi tangan saya dikening. Itu audien, bukan apa yang saya katakan yang dia praktekkan, tetapi apa yang saya praktekkan yang dia lakukan.
1: Karena matanya memperhatikan.
2: Jadi hukum sosial itu sebetulnya lebih ke visual daripada ke audio. Jadi
1: apa yang dilihat ya?
2: Apa yang dilihat itu lebih efektif daripada apa yang didengar. Maka Allah secara khusus mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak dari segi berpakaian, dari segi berbicara. Kadang kita melihat orang lembut dianggap lemah. Padahal dia di balik kelembutan dia itu dia menjaga rasa emosinya karena dia menghormati. Jadi kalau Pak Rasid bertemu orang hormat, dan orang yang sama ini juga ketemu orang-orang di pinggir jalan juga hormat, yeah, berarti dia memang berakhlak mulia. Mm-hmm. Tetapi ada orang, Pak Rasid, nah ini kebanyakan nih ya, kalau di sama kita sepele aja dia ketemu kan, tapi ketika ketemu orang yang punya jabatan, orang yang punya uang, orang yang terpandang, lembutnya luar biasa dia, Pak Rasid. Ini bukan akhlak namanya, ini penjilat. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau ada orang menasihati kamu di depan umum, itu bukan nasihat namanya, itu adalah penghinaan. Jadi adab itu perlu kalau kita mau menasihati orang, apalagi yang kita nasihati ini adalah manusia, orang tua, punya keluarga, punya nama baik, maka kita menyampaikannya melihat waktu dan kondisi. Bahkan menuduh orang berzina, nah ini zina itu kan tak boleh, jelas tak boleh, wala taqrabu zina, jangan sekali-sekali. Tapi untuk menuduh orang berzina itu butuh saksi 4 orang, dan saksi ini adil, betul-betul dia lihat timba itu, nah ini kan kiasan nih Pak Rasidnya, betul-betul dia lihat timba itu masuk dalam sumur. Nah, beda dengan kitab undang-undang hukum pidana kita, ada unsur atau isyarat dia menuju langkah-langkah perzinaan itu, maka dia sudah bisa dikategorikan zina. Kalau di delik-delik hukum kita, itu kan delik aduan ya. Yeah. Kalau dia sudah berkeluarga, maka yang melaporkan dia adalah pasangan masing-masing. Mm. Tapi kalau dia belum keluarga, anak di bawah umur atau di bawah naungan orang tua, maka orang tua masing-masing. Beda dengan hukum Islam. Hukum Islam akan melihat secara akhlak. Jadi hukum Islam itu ada unsur-unsur akhlaknya, apalagi berpakaian, dalam hal ini pakaian batik. Jadi batik itu bisa kita jadikan alat kampanye kita untuk membuat anak bangsa kita, khususnya Indonesia ini, menjadi lebih berakhlak dan apa namanya, lebih berintegrasi kan, lebih punya identitas, lebih bangga dia. Kalau perlu baju kaos itu dibuat batik, motif batik. Ini kayak di RRI ini kan ada motif batik-batiknya ini. Itu kan menjadi nilai jual ya. Yang jadi soal hari ini terkadang gara-gara komersialisasi, gara-gara komoditi, akhirnya identitas batik itu jauh daripada akar kehidupan bangsa itu sendiri. Lebih menonjol ekonominya daripada akhlaknya. Seharusnya seperti kita berbudaya Melayu, kalau orang sudah pakai tanja, sudah pakai baju apa budaya Melayu lengkap, dia akan menjadi menjaga sikap, semakin banyak simbol yang dia sampaikan, apalagi pakai tongkat gitu ya. Itu kan simbol tertinggi itu Pak Rasid di Melayu. Ada orang dapat pakaian Melayu lengkap dengan simbol-simbol itu, ada tongkatnya. Berarti dia sudah dituakan di antara para tetua. Dia pun
1: Teluk Belanga atau cakap musang.
2: Ada. Itu kalau dikaji lebih dalam kan, orang yang memakai itu kan jadi punya tanggung jawab yang luar biasa. Jangankan bercakap, dia tunjuk saja sudah menjadi isyarat yang luar biasa. Hari ini kita melihat itu sudah bergeser. Maka saya berharap dengan Hari Batik ini kita gali kembali, kita hidupkan kembali budaya-budaya kita, dan budaya kita itu kita jadikan alat untuk berakhlak, untuk menjadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Baik, jadi teman-teman, untuk sesi berikutnya boleh bergabung di 0761236006 untuk menelpon langsung, atau titik pertanyaannya di layanan WhatsApp kami. Dan kita lanjutkan setelah jeda sesaat.
0: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Batik merupakan warisan budaya Indonesia.
3: Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
4: Oh iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak. Lihat deh nilai ulangan aku.
5: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
6: Mama sibuk kerja terus.
7: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
6: Papa
7: layar, ya.
6: Juga sibuk.
7: Terima kasih, Pak.
6: Kan gak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: Batik Kloso. Batik Kloso merupakan salah satu desain motif batik hasil karya dari Desa Kiap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, yang didesain oleh dua putri daerah Kiap Jaya, yaitu Nora Elvia Yati dan Liz Dayanti. Kloso diambil dari kata kaloso atau kloso, yaitu salah satu nama ikan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya. Sekarang populer dikenal sebagai ikan arwana. Motif kloso di desain ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang sebagian berada di daerah sekitar perairan dengan mata pencaharian menjadi nelayan. Ikan kloso ini seringkali ditemui dalam perairan yang ada di daerah Pelalawan. Selain itu, ikan ini juga memiliki nilai keindahan dan seni yang bagus untuk dijadikan sebuah motif batik. Sesuai dengan filosofinya, motif kloso ini memiliki makna tentang sebuah tuah atau keberuntungan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Hanya terobohan, kita lanjutkan kebersamaan kita di obrolan religi bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Bidang Pemilu Agama Islam, dengan topik menjaga warisan bangsa, memperkuat akhlak mulia. Kami silakan yang ingin bergabung, silakan di 0761-23606. Ya, 0761-23606 untuk telepon langsung di nomor layanan interaktif kami, atau pesan melalui layanan WhatsApp di 08127623461 ya 1111. Terputus, kami silakan penelpon berikutnya diulang lagi 0761-23606. Ya, seperti yang tersambung kembali. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, ini mungkin ada gangguan jaringan atau seperti apa. Kita silakan diulang lagi di 0761-23606. Ya, baik, kita lanjutkan Ustaz untuk berikan tambahan ulasan tentang tema kita pagi hari ini, menjaga warisan bangsa, memperkuat akhlak mulia. Baik. Ini tentang berpakaian khususnya.
3: Baik, saudara hadirin kaum muslimin muslimat, saudara pendengar RRI Pro 4 Pekanbaru 95.9 FM. Di hari jadi batik ini, batik itu juga menjadi kesatuan dan sebagai ciri orang yang beriman. Ini tentu akan menjadi perdebatan ya, karena pakaian itu identitas. Dulu orang di zaman saya masih kecil, mungkin sampai sekarang juga masih ada. Ketika orang berpakaian haji, bertopi haji, orang akan mengatakan Pak Haji.
2: Ya, Pak Haji.
3: Padahal belum tentu haji. Maka ada istilah haji karak kalun. Berbaju haji sudah, ke Mekah belum. Itu. Yeah, yeah, yeah. Jadi baju itu identitas strata sosial seseorang. Karena dipanggil Pak Haji itu membuat seseorang menjadi terikat akhlaknya.
2: Iya, iya.
3: Yang tadinya rokok sembarangan jadi tertutup, yang tadinya merokok berat menjadi rokok ringan dan seterusnya. Jadi misalnya di persidangan, walaupun sudah tidak dianjurkan lagi memanggil yang mulia, di persidangan ketika ada seorang advokat atau jaksa menyampaikan kepada majelis hakim yang mulia, ditanya kenapa masih mengucapkan yang mulia padahal sudah tidak dianjurkan lagi diucapkan itu di persidangan. Apa kata advokat atau jaksa? Itu sebagai ucapan supaya majelis hakim menjaga integritas dirinya sebagai pemutus. Atau kita sebagai manusia dipanggil bapak dengan dipanggil ustadz itu kan dua hal yang berbeda ya. Udah lah Pak Ustad lagi kan, Pak Ustad. Jadi tadi kita ngopi dengan kaki ngangkat sebelah itu jadi serba salah kan?
2: Berat ya.
3: Padahal tidak ada dosanya sebetulnya, tetapi karena status panggilan Ustad itu kita terhukum oleh sosial, kita harus lebih berakhlak. Nah, tadinya identitas batik ini kan dalam sejarahnya hanya dipakai oleh strata-strata sosial tertentu. Kaulo walid atau rakyat itu jangankan berpakaian batik kan, untuk berpakaian biasa saja sangat sulit. Saking sulitnya saya sering bilang sangat-sangat sulit, saking sulitnya.
2: Ya, zaman dulu kalau koyak ditambah lagi.
3: Tambah lagi kan?
2: Tambah lagi. Jadi celana itu bisa sampai 3 kali tambal ya.
3: Kadang kita sulit membedakan mana celana aslinya, mana tambalannya kan. Nah, jadi sekarang batik itu tidak sulit lagi diakses. Ya. Maka dia dalam kesempatan ini saya menyampaikan melalui RRI ini, hendaknya batik ini bisa membuat kita bersatu dan menjadi ciri orang beriman. Karena orang beriman itu kan ta'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu menggunakan wala ta'awanu, jangan sekali-kali kamu bertolong-tolongan atas ismi wal udwan. Karena Pak Rasid, jangankan kebaikan, kejahatan pun kalau dilakukan secara terorganisir, secara sistematis, ya kan, itu akan mengalahkan sejuta kebaikan. Yeah. Nah, saya tidak bermaksud berpolitik, tapi saya cuma ingin memberi contoh. Ya, kita kan sudah menjadi rahasia umum ya, ketika Irak menguasai Kuwait, dunia marah. Tetapi ketika negara lain menguasai negara lain, dunia diam saja, walaupun sudah terjadi genosida. Saya sengaja tidak menyebut negaranya, takutnya sensitif, tapi ini contoh. Apakah kebaikan itu punya standar ganda? Tidak sebetulnya. Tetapi Allah sudah mengingatkan kita, ada kekuatan kebaikan, ada kekuatan kejahatan. Sebuah kejahatan, kalau dia saling tolong-menolong, maka dia menjadi kekuatan. Yang khawatirnya nanti Pak Rasid, karena kita sudah terbiasa melihat ketidakbaikan itu, karena sudah terbiasa kita melihatnya, dia menjadi baik. Karena hukum kebiasaan itu adalah, menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, kebetulan juga dosen pembimbing saya dulu di Gajah Mada, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, long time, berulang-ulang dilakukan dan itu dinikmati, nggak ada yang menyanggah, ya, itu namanya hukum kebiasaan. Jadi kalau Ustadz Rahmat Alamsa naik oplet dari rumah ke kantor, opletnya misalnya nomor 43, setiap jam kerja pulang pergi pakai oplet 43 itu, maka orang akan mengira oplet 43 itu opletnya Ustadz Rahmat. Atau setiap saya naik oplet 43 itu saya tak bayar. Akhirnya ketika ditanya kondektur sama supir, kenapa bapak itu tak bayar? Udah biasa, ya kan? Akhirnya ketika satu ketika saya membayar, kan jadi janggal dia. Tumben nih Ustadz bayar. Dari 100 kali bolak-balik, Ustadz tak pernah bayar. Kami tak minta. Kok sekarang bayar? Nah, jadi sesuatu yang biasa belum tentu boleh. Sesuatu yang boleh belum tentu biasa. Nah, jadi kenapa ada wala ta'awanu alal ismi wadu uduan itu? Karena manusia ini ketika itu menjadi sesuatu kebiasaan, maka dia menganggap itu boleh. Maka Allah mengingatkan, kenapa ketika ta'awanu alal birri wa ta'wa, Allah mengatakan bertolong-tolongan. Tetapi Allah tidak mengatakan wajib bagimu bertolong-tolongan. Tapi redaksi ayatnya ta'awa. Begitu giliran ismi wal udwan, Allah Rasulullah menggunakan, Allah menggunakan risalah Islam menegaskan wala ta'awanu, jangan sekali-kali kamu bertolong-tolongan atas dosa, atas kejahatan. Nah, Karena dosa dan kejahatan itu kalau dilakukan dalam bersama-sama, kerjasama, bukan sama-sama bekerja, tapi kerja sama. Maka dia akan membuat orang yang bertakwa itu menjadi kelihatan salah. Al-Islam gharib, Islam itu datangnya aneh. Dan nanti di akhir zaman akan juga kelihatan aneh. Dulu Pak Rasid, saya masih ingat masih SMP itu atau di ujung SD, kalau di sekolah negeri itu sulit orang berjilbab. Bahkan ada kawan saya bersekeras ijazah SD-nya atau ijazah SMP-nya, dia maunya berjilbab.
2: SMP mungkin ya.
3: Tetapi itulah agak kacau ingatan saya, tapi saya masih ingat kawan ya, karena dia di SD juga kawan, di SMP juga kawan. Memang keras nih orangnya dan didukung sama orang tuanya. Lebih baik dia tidak berfoto ijazah daripada dia berbuka jilbab. Apa akhirnya? Dan termasuk saya saat itu, aneh sih nih kawan, padahal dia kan betul. Cuma hukum sosial saat itu melihat orang yang gak ikut aturan itu dianggap dalam tanda petik jahat. Padahal setelah saya kuliah, setelah saya banyak diberitahu dan belajar, rupanya itulah yang benar. Dan
2: karena
3: saya
2: dulu belum banyak yang berjilbab ya waktu itu.
3: Ya, bahkan orang tua kita dulu kan cuma
2: kerudung
3: aja kan, ditaruh aja di kepala.
2: Tekuluk.
3: Itulah. Jadi kenapa identitas pakaian itu tidak kita jadikan alat untuk menjadikan kita ciri-ciri orang yang beriman? Jadi kalau saya tanya saudara-saudara perempuan saya, kenapa berbaju ini yang dijual bang deh? Baju model inilah yang dijual deh. Jadi pabrik, tokoh, pembeli itu kan seharusnya bersama-sama itu. Macam mana pabrik mendesain sebuah pakaian, dalam hal ini batik, di mana desainnya itu menghantarkan pemakainya atau usernya itu menjadi orang bertakwa. Nah, misalnya Pak Rasid hari ini saya lihat pakai kopiah merah, ya kan? Kalau di Riau kopiah merah itu identitas jemaah Ustadz Abdul Somad. Kalau di Betawi itu pendekar itu Pak Rasid, pendekar itu. Jadi padahal kan pecinya sama nih Ustaz.
2: Iya, warnanya aja.
3: Warnanya aja beda. Tapi kenapa dia menjadi kampanye? Inilah namanya ta'awanu alal birri wa taqwa.
2: Kalau hijau kawan-kawan dari NU.
3: Hijau kawan-kawan dari NU. Kalau ada hitamnya sedikit HMI kan?
2: Iya.
3: Kenapa tentara polisi juga menguatkan identitas berpakaian? Karena itu solidaritas.
2: Iya.
3: Jadi jangan remehkan kampanye pakaian gitu lah. Dulu ada batik opik ya, motifnya bagaimana. Ada namanya batik UJ, motifnya bagaimana.
2: Celana sarung.
3: Jadi itu kampanye. Jadi kalau dalam sebuah pergerakan ada divisi kampanye. Maka Allah juga mengkampanyekan. Ciri khas orang muslim itu adalah bekerja sama. Maka Rasulullah untuk menciri khaskan dia seorang muslim, dia tidak berkumis. Tapi bukan berarti orang berkumis tidak muslim. Konteksnya saat itu dibaca. Saat itu kan semua orang berjenggot, berkumis.
2: Terutama Yahudi Nasrani waktu itu.
3: Waktu itu. Supaya membedakan, karena dulu tak ada KTP kan. Tak ada Duscapil. Jadi sepakatlah kumis tak ada. Jadi maka kita lihat si Singamaraja tak berkumis, Imam Bonjol tak berkumis kan. Tuan Kutambusai, tokoh kita Riau tak berkumis.
2: Berjenggot tapi tidak berkumis.
3: Berjenggot ya, tapi tak berkumis. Itu ciri khas. Tak salah. Ma'udifa ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran fahuwa sunnah. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi, apakah itu perkataan? Kan tidak semua yang dikatakan Nabi Rasulullah praktekkan. Rasulullah pernah bersabda, tahun depan aku puasa seperti kaum ini berpuasa. Ternyata tahun depan Rasulullah sudah wafat. Apa yang dibuat Nabi itu sunnah. Tidak semua yang dibuat Nabi ada yang dikatakan. Rasulullah tidak pernah mempraktekkan azan.
2: Tapi dia menyuruh Bilal azan.
3: Dia menyuruh Bilal azan. Maka itu sunnah. Atau takriran, dia tidak menyuruh, dia tidak mempraktekkan, tetapi dia membiarkan.
2: Tidak melarang.
3: Dan tidak melarang. Itu sunnah. Jadi orang mau berjenggot, ikut sunnah, oke. Tetapi jangan pernah gara-gara persoalan jenggot, kita menjadi pecah.
2: Tidak berjenggot bukan berarti tidak.
3: Tidak berjenggot bukan berarti tidak beriman. Jadi ini agak-agak apa nih? Irisannya agak setipis kulit bawang ini. Sama dengan celana jingkrang. Kalau mau kita persoalkan perdebatan celana jingkrang ini, kita jadi nggak awat ta'awan, tidak ta'awanu lagi. Celana jingkrang oke. Keyakinannya begitu, silahkan. Tetapi bukan berarti orang tidak jingkrang celananya terus tidak bertakwa.
2: Baik, kita kesimpulan untuk satu menit.
3: Baik, kesimpulan kita dalam kesempatan ini, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dari radio Republik Indonesia Pro 4 Pekanbaru 95.9 FM, dalam hari jadi batik nasional ini, dan kita kaitkan dengan jati diri akhlak kita sebagai umat muslim, maka mari kita jadikan batik itu sebagai alat pemersatu anak bangsa kita, pemersatu kita sebagai kaum muslimin. Batik itu hanya sebuah wahana, sebuah sarana,
2: corak,
3: corak saja. Yang penting dia menutup aurat, bukan melampok aurat. Apa gunanya juga kita berjubah, tetapi jubah kita justru melampok, bukan menutup. Jadi itu hanya sebagai sarana, kayak masjid. Masjid zaman Rasulullah kan tidak seperti masjid kita hari ini. Hanya apa namanya, diberi batas, hanya berdinding, apa namanya, tidak berkeramik dan ber-AC. Itu kan sarana, ya. Jadi yang urgensinya adalah macam mana masjid atau batik kita itu menjadi alat pemersatu, menghantarkan kita menjadi beriman dan bertakwa. Mungkin itu Pak Rasid. Mudah-mudahan di hari batik ini menambahkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya kita di Indonesia, saling menghormati, saling menghargai, dan marilah kita sampaikan yang membedakan kita adalah orang-orang yang bertakwa.
2: Baik, langsung kita sudahi saja kebersamaan kita pagi hari ini, Ustaz, dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cetuan dan Puan. Senang sekali hari ini pagi yang cerah luar biasa Pekanbaru bersama Fajriyah Hidayati pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita berada dalam rangkaian obrolan budaya. Hari ini istimewa sekali Cetuan dan Puan karena kita kedatangan narasumber langsung dari negara sebelah, jauh terbang pakai pesawat ke Pekanbaru hari ini. Ada narasumber kita Datuk Seri Dr. Sri Sukuntan selaku Timbalan Presiden Majelis Kebudayaan dan Warisan Nusantara. Kita sapa dulu Datuk. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk.
1: Selamat pagi dan salam bahagia Puan Jia.
0: Wah, Datuk apa khabar, sehat Datuk?
1: Sehat Cik Jia.
0: Berangkat dari Malaysia tu tadi pagi tadi ke atau dah sampai bila Datuk?
1: Malam semalam di Airport Riau.
0: Berarti malam lah Datuk ya.
1: Malam.
0: Sebelum kita tanya apa tujuan Datuk ke sini, nah kita penasaran pula Datuk, Timbalan Presiden Majlis Kebudayaan dan Warisan Nusantara. Sebagai perkenalan Datuk mungkin boleh apa ni Datuk? Majlis Kebudayaan dan Warisan Nusantara ni Datuk.
1: Majlis Kebudayaan dan Warisan Nusantara ni sebenarnya adalah satu pertubuhan yang mana aktivitinya beroperasi memperkasa, memelihara kebudayaan dan warisan Malaysia terutamanya dan keseluruhannya pada negara-negara Nusantara. Termasuklah Indonesia, Thailand, Mindanao, Filipina dan kepulauan-kepulauan yang lebih dikatakan Nusantara atau archipelago.
0: Berarti ini sifat dia antar negara ya Datuk ya?
1: Antara negara, khususnya di Malaysia dan keseluruhannya negara-negara di sekeliling Malaysia Nusantara.
0: Macam tu. Yes. Lanjut Datuk.
1: Ya, Cik Jia.
0: Sebelum kita masuk lebih jauh ni ke pembahasan kita hari ini, sebab kalau merawat warisan, tentulah ada yang sudah diwariskan dari orang tua zaman kita dulu Datuk ya.
1: Ya.
0: Tapi yang dimaksud dengan warisan Nusantara dalam perspektif Datuk sendiri apa Datuk?
1: Yang dikatakan warisan Nusantara ni aspeknya boleh dicabangkan berbagai. Maksudnya satu, cara hidup kita, pemakaian kita daripada pakaian-pakaian yang diwarisi turun-temurun, makanan kita, seperti tarian kita, lakonan kita, selain daripadanya monumen-monumen kita, daripada lukisan seni dahulu, daripada alat-alat senjata yang kita gunakan di zaman purba yang masih di hari ini kita gunakan sebagai cenderahatinya, umpamanya seperti keris. Keris adalah satu senjata yang diwarisi turun-temurun bukan sahaja Malaysia, malah Indonesia, di selatan Thailand, di Mindanao, dan keris pada masa kini adalah senjata rasmi di Malaysia. Boleh dikatakan untuk pertabalan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia, untuk pertabalannya senjata keris kami adalah satu alat kebesaran yang amat penting. Dan keris sudah menjadi senjata rasmi negara Malaysia. Itu adalah satu warisan apa seperti apa yang Cik Jia tanyakan tentang saya, yang bila dikatakan boleh dilanjutkan tentang warisan, inilah antaranya yang boleh saya katakan, Cik Jia.
0: Oh, baik. Berarti memang warisan ini meliputi semua budaya-budaya kita ya, Datuk ya.
1: Yeah, yeah.
0: Mulai dari tadi pakaian tradisional, kemudian yang disampaikan oleh Datuk, mungkin musik, tarian. Yeah. Berikut juga dengan upacara-upacara adat tu masuk juga tak, Datuk?
1: Ya, yeah, pasti. Macam upacara adat tu di Negeri Sembilan Malaysia, adat pepatih masih lagi digunakan. Untuk perlantikan undang luar.
0: Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Jadi adat sangat penting, adat-adat persandingan untuk perkahwinan, untuk persandingan perkahwinan Melayu, adatnya masih digunakan. Seperti contohnya menginai masih lagi dipraktikkan. Bersanding di pelamin masih lagi dipraktikkan di Malaysia. Jadi yang ini semua dimaksudkannya warisan itu masih lagi diikuti oleh kita.
0: Kalau di sini berinai, Datuk, nama dia agak-agak beda sikit, beza sikit je, Datuk ya. Kalau di Malaysia mungkin menginai ya.
1: Menginai. Kalau di sini Indonesianya dipanggil berinai.
0: Iya, berinai, Datuk. Memang nih, Datuk, Indonesia dan Malaysia ini sering kali disebut memiliki banyak kedekatan budaya.
1: Iya, betul, nah, Cik Jia.
0: Kira-kira Datuk sepengetahuan dari Datuk Sri, apa saja persamaan budaya Indonesia dan Malaysia yang menurut Datuk paling kuat untuk menunjukkan kalau kita ni serumpun keluarga, Datuk?
1: Boleh dikatakan seperti saya katakan, warisan keris yang digunakan macam seni keris masih lagi warisan Indonesia dan warisan Malaysia. Masih lagi terdekat. Yang keduanya boleh dikatakan yang pertama, yang kedua ataupun boleh dikatakan yang pertama, warisan batik. Batik, kebetulannya hari ini Hari Batik Indonesia ya, Hari Batik Nasional Indonesia yang ke-17 ya, 2026 ni. Saya dipahamkan begitu. Kebetulannya saya pun ke Pekanbaru Riau ini untuk menghadiri satu program yang mana International Rio Fashion Week Season 4 and Award Ceremony 2026, anjuran Puan Espekraf, dan director dan pengasasnya adalah Puan Erna Juwita, Ibu Erna Juwita ya.
0: Okay.
1: Jadi kebetulannya saya hadir untuk ke program itu di Hotel Prempak Pekanbaru Riau. Dan kebetulannya acara ini dijalankan bersempena dengan Hari Batik Indonesia yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026. Ya, itu yang saya dipahamkan di sini. Betul, betul ya, Cik Jia?
0: Betul, Datuk. Baru tadi Jia nak tanya apa nama dia, Datuk kesini dalam rangka apa, tapi ternyata sudah dijawab. Alhamdulillah. Berarti memang dalam anjuran untuk menghadiri salah satu event ataupun kegiatan dari Indonesia ya, Datuk ya.
1: Betul, Cik Jia.
0: Kita sambung lagi, Datuk, mengenai warisan budaya dan antara Malaysia dan Indonesia ini. Kita kan sangat dekat sekali, Datuk. Nah, bisa jadi peluang untuk memperkuat hubungan kedua negara, atau malah bisa jadi peluang untuk saling gontok-gontokan, Datuk. Gontok-gontokan tu apa sebutan dia ya?
1: Sebenarnya warisan dan budaya antara Indonesia ni, sebenarnya kalau diperkasakan, diperkukuhkan, kita boleh terus berinteraksi dari seni, segi seni, muzik, pemakaian terutamanya daripada seperti mana miripnya ada batik Indonesia, kesenian batik Indonesia dan batik Malaysia, dan banyak makanan-makanan Indonesia pun sudah sampai ke Malaysia. Misalnya nasi ayam penyetnya, penyetnya tu asalnya dari Indonesia sebenarnya, kalau tak silap saya, betul Syed Jaya?
0: Betul, betul, betul, Datuk.
1: Tapi sekarang banyak sudah ada di apa nama di Malaysia dan macam nasi padang, budaya makanan ya. Ini dikatakan budaya dan warisan pemakanan Indonesia. Macam nasi padangnya pun sudah ada di Malaysia kalau tak silap saya. Di Kota Kuala Lumpur banyak sudah dia ada.
0: Jadi bukan dia jadikan ini sebagai ajang untuk kita ini, berkelahi ya Datuk ya.
1: Ya, inilah yang Cik Jiah katakan jambatan. Jambatan yang seperti tajuk perbincangan kita pada ini, merawat
0: warisan,
1: merawat warisan Nusantara budaya sebagai jambatan Indonesia dan Malaysia.
0: Nah,
1: inilah jambatannya.
0: Cik Jiah. Itu dia Cik Tuan dan Puan. Kita hari ini undang untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak bergabung dengan topik pembicaraan kita hari ini. Boleh silakan bergabung bersama kita tentunya di line telefon programa 4 Pekan Baru. Nah, kita sambung kembali Cik Tuan dan Puan dan juga Datuk Sri. Jadi itulah dia tadi ya, budaya itu sebetulnya menjadi jambatan untuk Indonesia dan Malaysia merawat warisan Nusantara. Sebab memang tanah Melayu ini kalau jiah dari percakapan dengan LAM, Lembaga Adat Melayu Riau sebelum-sebelum ni Datuk, ternyata dulu Malaysia, Indonesia, kemudian Singapura itu satu kesatuan negara Datuk ya.
1: Daripada sejarahnya apa yang kita tahu pernah dijajah oleh British negara-negara ini. Tetapi dahulunya Singapura dipanggil Temasek ya.
0: Ya, Temasek ya Datuk ya.
1: Temasek, nama awal Singapura Temasek. Jadi kita pun dapat perhatian bahawa Singapura pernah dijajah oleh kerajaan kesultanan Indonesia lama seperti Majapahit di sana. Jadi kemudiannya Singapura dia sudah menjadi satu tanah yang sangat majulah sekarang ini. Tapi dari segi pemeliharaan budaya dan warisan saya tidak banyak yang boleh dikatakan tentang Singapura kerana Singapura lebih kepada kemodenan dan industri perdagangan ya, semua kita fahami ya.
0: Betul.
1: Jadi yang saya melihatlah di Asia yang betul-betul menjaga warisan dan budaya adalah seperti negara Malaysia, Thailand, Indonesia, ada macam kepulauan Mindanao di Filipina, masih lagi kuat menjaga warisan dan budaya. Saya rasa kerajaan Thailand mengambil langkah yang besar untuk menjaga warisan dan budayanya tu. Sekarang kalau tak silap saya, di Indonesia pun sudah banyak ya, sudah banyak apa namanya katanya seperti di Jakarta, di Sumatera Utara, banyak monumen-monumen apa katanya yang penting ya, monumen-monumen penting masih lagi dijaga. Yang lagi satunya yang amat dihormati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ya, secara konsisten mendukung pelestarian dan penggunaan batik sebagai simbol kebanggaan budaya serta sarana diplomasi nasional. Saya dipahamkan Bapak Prabowo Subianto menjadikan batik Indonesia sebagai cenderamata kenegaraan untuk mererat persahabatan antara negara dengan pemimpin dunia ya.
0: Betul Dato.
1: Jadi ini saya dipahamkan ya. Selepas saya tiba di Pekanbaru Indonesia semalam, saya diberitahu perkara ini dan dipahamkan, dan yang dihormati Presiden Indonesia mengambil inisiatif yang sangat penting untuk menjaga warisan dan budaya. Ini satu langkah Presiden Republik Indonesia yang perlu dipuji. Dan yang dihormati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menjadi pandangan oleh pemimpin dunia ya sekarang ya.
0: Iya,
1: ini
0: Dato.
1: Sungguh kata orang sungguh dibanggakan ya. Saya juga amat segani kepimpinan beliau sebenarnya ya. Itu saya ingin beritahu di Radio Ararai Pro Pekanbaru ni hari ini. Saya ingin memaklumkan. Saya amat segani Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto atas kepimpinannya dan menjaga masyarakat Indonesia.
0: Baik, betul tu Dato. Sebab memang ada kebijakan sendiri dan Presiden kita akhirnya menyetujui bahawa batik ini jadi cenderamata untuk negara-negara yang beliau kunjungi ataupun berkunjung ke Indonesia, Dato. Nah, kita sambung lagi, Dato. Majlis Kebudayaan dan Warisan Nusantara ini berarti adalah satu kumpulan ya, Dato, ya. Tempat
1: ini Puan Jia dikatakan ini adalah satu badan ya.
0: Oh, satu badan ya, Dato, ya.
1: Yang yang ingin mengambil inisiatif dan memelihara dan mengukuhkan mengambil inisiatif menjaga, memelihara dan mengukuhkan kebudayaan dan warisan Malaysia khususnya dan seluruh negara-negara Nusantara yang ada di sekeliling Malaysia.
0: Oh ya, Datuk. Berarti kan cabang-cabang dia ada banyak, Datuk. Indonesia satu, kemudian Datuk salah satu dia perwakilan dari Malaysia, Datuk, ya.
1: Dan saya ingin memberi sedikit maklumat tentang penubuhan majlisnya. Majlis Kebudayaan dan Warisan Nusantara diasaskan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Jamal Hussein ya. Beliaulah pengasas Majlis Kebudayaan dan Warisan Nusantara dan pengurusinya sekarang adalah presiden kebangsaannya adalah Yang Berbahagia Datin Seri Harni Mohamad. Beliaulah presiden kebangsaan untuk Majlis Kebudayaan dan Warisan Nusantara. Saya adalah timbalan presidennya ya, timbalan presiden kebangsaan.
0: Baik, Datuk. Berarti ia berbahagia singkatan kat sini ni artinya yang berbahagia, Datuk, ya. Okey.
1: Ya, Cik Jia.
0: Okey. Kita sambungkan, Datuk, kembali mengenai ini kegiatan dari Kebudayaan dan Warisan Nusantara, Majlis Kebudayaan dan Warisan Nusantara ini, Datuk. Nah,
1: ya,
0: kalau di Indonesia ada cawangan sendiri dan beberapa kali juga ibu-ibu comel dan juga ada bapak-bapak yang datang kat sini. Kalau dari Malaysia pula, apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kat sana, Datuk?
1: Maksudnya Puan Jia, boleh tak khususkannya soalannya?
0: Kegiatan-kegiatan dari Majlis Kebudayaan dan Warisan Nusantara ni yang pernah dilakukan gitu, Dato.
1: Sekarangnya kami masih lagi dalam perancangan awal, tetapi yang aktiviti yang sedang dijalankannya di Malaysia adalah saya banyak menghadiri pertandingan-pertandingan Ratu Cantik, maksudnya beauty pageant, beauty pageant grand finale lah, grand finale hadiri grand finale beauty pageant contest, beauty pageant pertandingan Ratu Cantik. Kebanyakannya saya hadir untuk pertandingan akhir Ratu Cantik dan sesing ceremony lah. Dua ini selalunya saya menghadiri. Ada kalanya kita juga menghadiri inauguration ceremony untuk beauty pageant. Itulah yang paling banyak sekarang saya menghadiri. Itulah aktiviti yang paling besar dan aktif beroperasi di Malaysia di bawah saya ni, di bawah Majlis Kebudayaan dan Warisan Nusantara. Jadi kami dipanggil kerana kami berkait rapat dengan kebudayaan dan warisan. Dan beauty pageant ini mempunyai satu sejarah yang agak lama ya, daripada 1980 ke atas. Tahun 1980 ke atas sudah ada pertandingan beauty pageant ini dijalankan di peringkat dunia, worldwide dahulu. Jadi sekarang ni sudah menjadi beauty pageant modernization, modern beauty pageant. Sekarang kita berada di modern beauty pageant stage sekarang ni.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya melihat beauty pageant yang diadakan, beauty pageant contest yang diadakan di Malaysia.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya juga melihat beauty pageant wakilnya yang datang dari Indonesia ke Malaysia.
0: Mm.
1: Bukan sahaja memperagakan pakaian moden,
0: mm-hmm,
1: macam seperti evening gown dan sebagainya,
0: mm-hmm,
1: tetapi kemenangan untuk penyerta maksudnya yang menyertai beauty pageant itu pesertanya, mm-hmm, sekarang diberikan perhatian khusus untuk national costume,
0: mm-hmm,
1: national costume maksudnya pakaian kebangsaan, pakaian kebudayaan. Jadi bila pakaian kebudayaan itu kebanyakannya dia orang memperagakan warisan,
0: mm-hmm,
1: pakaian warisan yang dituruni turun temurun di, mm-hmm, seperti di Indonesia yang wakilnya datang daripada Indonesia ke Malaysia, mereka, mm-hmm, menggunakan pakaian daripada provinsi-provinsi Indonesia yang berbeza, kerana di Indonesia setiap provinsi ada apa katanya, seperti di provinsi Aceh, di provinsi Sumatera Utara, di Padang. Jadi setiap provinsi mempunyai pakaian-pakaian tradisi yang cukup berbeza.
0: Iya betul. Ada ciri khas masing-masing antar provinsi.
1: Mereka menggunakan. Yang baru-baru ni dari saya menghadiri satu pertandingan model uh-huh, model kecantikan sempena Hari Merdeka ya, mm-hmm, tanggal 31 yang lepas untuk 2026 Hari Kemerdekaan Malaysia. Jadi ada pertandingan model di sana, jadi peserta dari Indonesia datang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya melihat satu tarian tradisional yang dilangsungkan oleh seorang adik yang berumur tak silap saya 7 tahun ya.
0: Itu
1: di bawah Mahardeka Production ya, Intik Laki Jo pengasasnya. Jadi saya tengok tarian tradisional dari Indonesia daripada Kepulauan Bali.
0: Oh,
1: daripada Kepulauan Bali yang cukup membanggakan. Umurnya 7 tahun tapi boleh membuat satu tarian dan lakonan yang menceritakan satu warisan di Indonesia,
0: okay,
1: tentang satu kaum di Indonesia yang mewarisi satu ceritanya.
0: Baik.
1: Jadi ini menunjukkan Indonesia masih lagi pegang dan memelihara warisan-warisan tarian yang sungguh adun dengan yang diaduni dengan cerita-cerita silam yang boleh dikatakan legenda dan sejarahnya ada ya.
0: Okay, betul tuh Dato. Berarti memang ada banyak sekali festival-festival yang sudah kita upayakan, kita adakan untuk tetap terus melestarikan budaya-budaya kita ya Dato ya. Ada pertanyaan Jia mengenai festival-festival ini, tapi Dato kita akan istirahat sebentar, jeda sebentar.
1: Baik.
0: Kita akan sambung lagi nanti. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak bergabung dengan kita hari ini dalam obrolan budaya merawat warisan Nusantara, budaya sebagai jembatan Indonesia dan juga Malaysia, Cik Tuan dan Puan silakan bergabung di line telefon kita. Jangan kemana-mana, tetap di 95.9 FM Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
5: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Cetuan dan Puan masih bersama Jia, tentunya kita masih dalam rangkaian obrolan budaya merawat warisan Nusantara, budaya sebagai jembatan Indonesia dan Malaysia. Cetuan dan Puan, kita senang sekali sebab hari ini kita kedatangan langsung narasumber kita dari Malaysia. Jadi kita tak cakap soal Indonesia dan Malaysia dengan sesama keluarga Indonesia saja, tetapi langsung dengan Datuk Seri Dr. Seri Sukuntan, Timbalan Presiden Majlis Kebudayaan dan Warisan Nusantara, yang memang sehari-hari dia tugas dia adalah merawat warisan kebudayaan dan dari Nusantara, Cik Tuan dan Puan. Nah, mengenai tadi festival Datuk, memang ternyata banyak sekali dia dengarkan upaya-upaya dari Majlis Kebudayaan dan Warisan Nusantara ini berkaitan dengan festival, menampilkan semua kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusantara, khusus dia ada di Malaysia, Indonesia, Thailand dan lain sebagainya. Nah, sebab ini memang jadi upaya Datuk kan. Tapi Datuk, apa urgensi dari festival-festival ini Datuk? Sebab banyak sekali orang cakap kalau misalnya festival-festival ni hanya seremonial belaka gitu Datuk.
1: Dia festival-festival ni tidak kita boleh katakan dengan begitu redah sekali bahawa hanya sekadar festival. Setiap festival dia mendukung satu motifnya, dan ada sejarah silam, ada legendanya. Kerana apa festival itu dilakukan, mengapa festival itu masih lagi diteruskan sehingga ke zaman moden, walaupun festival-festival itu seperti apa nama yang dahulu kita gunakan. Satu contohnya macam festival pesta makanan. Pesta makanan tradisional. Pesta makanan tradisional itu masih lagi saya, kalau tidak silap saya, bukan sahaja di Malaysia, di Thailand, Singapura, tetapi di Indonesia pun pesta makanan tradisional masih ya, masih diteruskan ya Cik Jia.
0: Betul.
1: Jadi seperti makanan tradisional ini, kita masih lagi meneruskan pestanya sebab untuk mengingati dan meneruskan resipi-resipi pemasakan tradisional, contohnya macam musim hari raya ya, kuih muih yang sudah ketinggalan lama, kita membawa kembali ke peringatan. So, jadi musim-musim di hari yang sangat mulia ya, hari raya Aidilfitri itu sebenarnya untuk kaum muslimin dan muslimah yang berpuasa hampir sebulan, kemudiannya merayakan hari yang mulia, hari raya Aidilfitri itu. Jadi juandah kuihnya besar. Seperti di di Malaysia memang besarlah juandah kuihnya. Saya rasa di Indonesia tidak ketinggalan ya Cik Jia.
0: Betul. Ya. Sini pun banyak juga Datuk.
1: Ya. Jadi itu satu seperti yang saya katakan, tradisi pemakanan. Macam di Indonesia, di Malaysia masih lagi permainan wow. Pesta wow masih lagi.
0: Oh, layangan ya. Wow tu layangan. Okey.
1: Layangan macam pesta wow masih lagi ada di Malaysia. Permainan gasing masih lagi diteruskan di Malaysia. Apa nama, saya rasa yang wayang kulit ya. Wayang kulit ini pun di Malaysia masih lagi diteruskan di apa tu, pesta-pesta wayang kulit masih diteruskan, khususnya di negeri-negeri semenanjung utara Malaysia. Di Indonesianya bagaimana Cik Jia? Wayang kulitnya masih lagi
0: masih Datuk. Bahkan kalau di Riau sendiri, khususnya di Riau sendiri, ada festival gasing
1: Di Indonesia.
0: Di Riau Datuk, khusus di dia. Riau. Di Riau, khusus di Riau. Itu tiap-tiap tahun nanti, bahkan gasing ni masuk ke jadi semacam olahraga permainan Datuk. Jadi ada atlet dia, atlet gasing kalau sebutannya kat sini. Nah, itu tiap-tiap tahun ada festival dia tu Datuk. Nah, pun Indonesia kalau wayang-wayang kulit tadi juga macam tu Datuk, ada
1: saya
0: banyak.
1: Saya dipahamkan permainan wayang kulit di Indonesia bukan sekadar Ramayana dan Sita ya, tetapi lebih khusus kepada legenda-legenda dan cerita-cerita silam ya,
0: betul,
1: berdasarkan
0: betul.
1: Provinsi-provinsi iya, yang Dato. Berbeza di Indonesia.
0: Nah, kita sambung kembali nih Dato', berarti memang urgensi dari festival itu sendiri, ya festival itulah adalah nyawa dari warisan budaya tadi ya Dato' ya. Kalau tak ada festival, di mana lagi pertunjukan kebudayaan-kebudayaan atau hal-hal yang bersifat warisan-warisan dari masa lalu kita ini diadakan gitu ya Dato' ya. Sambung kembali Dato'.
1: Khususnya kita kembali kepada sebab hari ini adalah Hari Batik Nasional Indonesia yang ke-17. Kita kembali sedikit kepada cerita pengasasnya macam mana Hari Batik ditubuhkan di Indonesia ya. Seperti yang kita maklum, pada kesempatan ini saya ingin memaklum kepada peringatan Hari Batik Nasional Indonesia pada tahun 2026 yang jatuh pada tanggal 2 Oktober ini adalah yang ke-17 ya. Yang ke-17. Tarikh 2 Oktober ni mempunyai tempat yang istimewa dalam sejarah kebudayaan Indonesia ya. Iaitu UNESCO menginskripsikan Indonesia Batik ke dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, maksudnya warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi di Abu Dhabi, United Arab Emirates pada 2 Oktober 2009. Kemudian, pengiktirafan ini merupakan satu penghormatan besar terhadap tradisi batik Indonesia. Susulan pengiktirafan tersebut, Presiden ke-6 Indonesia yang teramat hormat Ibu Susilo Bambang
0: Yudhoyono Bapak
1: menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
0: Iya betul Dato'.
1: Melalui keputusan Presiden Kepres nomor 33 pada tahun 2009.
0: Ih betul Dato'.
1: Dan ditandatangani pada 17 November 2009. Itu yang difahamkan kepada saya. Jadi maka pada tahun 2026 ini kita memperingati ulang tahun yang ke-17 Hari Batik Nasional sebagai satu momentum untuk mengenang, menghargai dan meneruskan usaha pelestarian batik sebagai warisan budaya yang mempunyai nilai sejarah, seni, kemahiran dan identiti masyarakat Indonesia. Itulah yang khususnya saya ingin memaklumkan di sini di Ararai Pekanbaru hari ini.
0: Okay.
1: Kita perlu mengingati ya sejarahnya. Sejarahnya sangat penting dalam menjaga warisan dan budaya sesuatu negara. Ya, jadi peringatan sejarah namanya pun ya, namanya pun Hari Batik Indonesia yang dihadapannya sudah digunakan perkataan peringatan. Bila peringatan tu kenalah diimbas sejarahnya sedikit.
0: Betul.
1: Ya Cik Jia.
0: Betul Dato'. Ya. Nah berarti memang hari ini adalah salah satu dari perjalanan Dato' untuk menghadiri anjuran kegiatan yang berhubungan dengan Hari Batik Dato' ya.
1: Ya betul.
0: Boleh Dato', festival tadi tu festival apa aja kegiatan?
1: Ya, saya hadir ke Pekanbaru Riau khususnya untuk menghadiri Majlis International Riau Fashion Week Season 4 and Award Ceremony 2026 bersempena dengan Hari Batik Indonesia yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026. International Riau Fashion Week Season 4 and Award Ceremony 2026 dianjurkan oleh Puan Esper Craft di bawah kepimpinan pengasas dan direkturnya Puan Erna Juwita pada 3 hari bulan Oktober 2026 di Prime Park
0: Hotel ya, Dato, ya. Ha, betul.
1: Hotel Prime Park Pekanbaru Riau.
0: Okay.
1: Jadi anjuran ini dianjurkan bersempena dengan baju batik, kebaya batik, dan model-modelnya akan mempersembahkan catwalk dan rampwalk di sana. Termasuk model fashion dan penerima-penerima anugerah dan juga adalah ratu cantik yang sudah pernah menang ya hingga ke peringkat antarabangsa yang datang dari pelbagai provinsi Indonesia. Maksudnya dari Jakarta, dari Sumatera Utara, Palembang,
0: iya, betul.
1: Padang, Medan.
0: Semua-semua datang.
1: Semuanya, kebanyakannya datang. Ya, khususnya, of course lah, ya, di apa nama, di Pekanbaru. Ya, khususnya di Pekanbaru.
0: Okay.
1: Tapi di berbagai provinsi datang untuk memperagakan pakaian tradisional ya, ini, ya, yang berunsurkan batik. Bersempena mengingati Hari Batik Indonesia yang ke-2026.
0: Wah, ya, panjang lagi kegiatan Datuk berarti ini ya. Menyaksikan nanti peragaan busana. Berarti akan ada pameran batik Cik Tuan dan Puan yang akan dipamerkan oleh seluruh putri-putri cantik kalau Datuk cakap. Nah, kalau kita sebut Dewi-Dewi Pageant ya. Nah, kemudian ada juga penganugerahan ya Datuk ya.
1: Award penganugerahan untuk peragaan-peragaan pemakaian batik dari segi kebaya dan kebaya moden dan baju-baju yang diperagakan itu dia tetap sudah dipilih rasanya sudah dipilih untuk ke peringkat akhir yang akan diadakan pada tanggal 3 ya.
0: Okey. Baik Datuk. Nah, untuk saat sekarang ini Datuk, kira-kira apa yang jadi tantangan Datuk dalam pewujudan ataupun upaya pelestarian kebudayaan dan warisan Nusantara Datuk? Yang menjadi cabaran, tantangan?
1: Cabarannya saya boleh katakan berterus terang secara crystal clear katanya arus ke modernisasi. Digital world. Kita sudah masuk ke arah digital world.
0: Iya, betul. Sebab budaya-budaya dari orang putih sana Datuk memang menginvasi kat sini ya. Jadi orang-orang merasa budaya tradisional ni tak lagi keren. Yang keren itu justru budaya-budaya orang putih sana gitu. Wah, ya Datuk ya.
1: Itu kita tidak mahu nafikan atau tidak, bukannya kita tidak boleh terima arus kemodernisasi yang sangat penting untuk kehidupan harian dunia hari ini. Semuanya sudah masuk ke arah digital world. Tetapi kita janganlah lupa kepada dari arah mana kita wujudnya di bumi ini dengan warisan budaya dan apa kita punya
0: nenek moyang
1: sejarah wujudnya sesuatu macam seperti Cik Jia katakan festivalnya, pemakanannya, pemakaiannya, jangan kita lupa daratan.
0: Okey, betul
1: dalam Datuk. Arus kemodernisasi. Itulah yang satu saya katakan cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh kita dalam memelihara budaya dan warisan Nusantara pada masa kini.
0: Ya, mudah-mudahan lebih masif lagi gerak kita bersama kalau orang-orang putih sana bisa menginvasi budaya-budaya mereka ke sini. Apalagi kita kenapa tak boleh pula gitu ya Datuk ya. Kita galakkan kempen dia di sosial media. Datuk, mohon izin Datuk. Ternyata waktu pun dah sampai 10.54. Saya tak terasa kita bincang-bincang.
1: Sudah hampir 1 jam.
0: Dah hampir sejam kita bercakap Datuk. Waduh. Datuk, mungkin boleh terakhir Datuk, apa yang nak Datuk sampaikan
1: saya
0: untuk pendengar?
1: Yang pertamanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ararai Pro Pekanbaru kerana memberi penghormatan dan mengundang saya untuk memberikan sedikit temu ramah dan dialog temu bual dalam tajuk merawat warisan Nusantara Budaya sebagai jambatan Indonesia dan Malaysia. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Erna Juwita, pengasas dan pengarah Puan Espekraf, kerana mengundang saya sebagai tetamu VVIP dari Malaysia ke International Riau Fashion Week Season 4 dan Awards Ceremony 2026 yang bakal akan diadakan pada tanggal 3 Oktober 2026 di Hotel Prime Park. Dan untuk pendengar-pendengar kita di Pekanbaru, Indonesia maupun di Kuala Lumpur, Malaysia, saya ingin menyarankan sebagai selaku tetamu, selaku timbalan Presiden Kebangsaan Majlis Kebudayaan dan Warisan Nusantara, saya meminta agar warisan dan budaya terus dipelihara, diperkasa dan diperkukuhkan di seluruh negara-negara Nusantara. Janganlah kita biarkan arus modernisasi menelan warisan dan budaya yang sangat agung dan ulung yang sudah berabad tahun menjejak kaki di bumi Nusantara.
0: Okey, baik, terima kasih banyak Datuk. Pendengar program 4 Pekanbaru hari ini, sama-sama kita galakkan giat aktivitas kita untuk mewariskan, melestarikan kebudayaan dan warisan dari Nusantara sendiri. Terima kasih Datuk sudah mampir hari ini di Pro 4.
1: Sama-sama, Puan Jia.
0: Okey, baik. Dan terima kasih juga untuk pendengar program 4 Pekanbaru sudah ikut membersamai dialog kita hari ini. Nanti Jia akan kembali lagi tentunya, dan kita tutup obrolan budaya kita hari ini. Sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Batik Kembang Bertaut. Batik Kembang Bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kembang Bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif, seperti motif pantai solop, putik pedada, buah pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kembang Bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.

0: RRI di udara program 4 berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Yeay. Tadi kan Jia sendiri ya waktu ada dialog. Kok sekarang ada suara baru? Siapa ini?
1: Ada Cesi di sini.
0: Yeay. Ada Cesi dan Jia ada siang Cesi hari ini.
1: Aduh Kak Jia udah mau masuk makan siang ya. Tapi kayaknya sarapannya tadi agak kesiangan ya, jadi okay. Masih kenyang tapi agak lapar
0: gitu. Oh, dia bisa nangkep nih ini perasaan lapar-lapar nanggung jam 11 menjelang jam 12 ya, Jess ya.
1: Betul.
0: Jadi Jess rasanya pengen makan tapi nggak pengen makan. Nggak pengen makan tapi pengen makan.
1: Jadi
0: gitu ya.
1: Solusinya kita nyemil dulu.
0: Itu dia benar. Iya, udah dapet Jess referensi nyemil apa siang hari ini?
1: Udah dong. Kayaknya yang anget-anget dan manis-manis enak.
0: Oh, jadi lagi pengen yang manis-manis ya. Aduh,
1: jadi
0: craving sweet.
1: Iya lagi.
0: Gak lagi PMS kan, Chest kan?
1: Jujur ini hari pertama.
0: Oh my god, pantesan.
1: Iya, kayaknya relate ya. Pukis enak.
0: Ternyata ini gak perlu direkomendasiin lagi. Chessy udah fix pengen pukis nih. Iya, dengan lagi program 4. Wah, udah dapet Chess. Pukisnya mau dibeli di mana?
1: Udah dong.
0: Di mana Chess?
1: Namanya Pukis Kota Baru.
0: Pukis Kota Baru? Kayak iya, pernah denger tapi dia lupa-lupa ingat gitu. Lokasinya di mana, Jess?
1: Mungkin pernah lewat karena ada di pusat kota.
0: Okay, tapi lokasinya nanti dulu. Ngomongin soal Pukis dulu nih ya. Karena kan ada banyak culture yang tinggal di Kota Pekanbaru ya. Jadi gak semua tahu Pukis apa. Tapi mungkin yang gak tahu Pukis pasti, masa sih gak tahu Pukis? Gitu. Tapi Pukis tuh apa sih, Jess?
1: Pukis itu jajanan kue tradisional yang bahan dasarnya dari tepung. Kalau untuk zaman sekarang ya, isiannya itu banyak Kak Jia.
0: Ada apa aja tuh?
1: Ada coklat, keju, kacang.
0: Ada matcha juga gak Jess?
1: Mungkin ada. Nanti kita langsung ke lokasinya ya.
0: Kita cek ya varian-varian cek modernnya apa aja ya Jess. Iya. Sebagai pencinta matcha akut, wah okay, saya sangat menginginkan Pukis maca garis keras.
1: Kalau aku coklat edik.
0: Okay, kalau Jessie coklat edik ya. Kalau Cituan dan Puan, Pukis rasa apa yang pengennya siang hari ini? Boleh kali ya nanti informasiin ke kita, mungkin di sosial media kita Instagram @pro4pekanbaru atau di WhatsApp kita Cituan dan Puan, atau mungkin langsung telepon juga nanti bergabung bareng kita juga boleh,
1: boleh
0: ya.
1: Dong.
0: Kita terima satu telepon aja tapi untuk siang hari ini.
1: Siap.
0: Nah, untuk lokasinya dibahas sekarang apa nanti, Ces?
1: Kayaknya nanti aja deh.
0: Iya sih, ya agak kan? Bentar-bentaran lagi lah ya. Iya. Oke deh, baik. Jadi Cetuan dan Puan yang penasaran di mana lokasi Pukis Kota Baru ini, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita akan nikmati dulu satu tembang lagu dari siapa, Cesi?
1: Dari Mada Hikayat Dunia.
0: Oke. Okay.

0: diajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
2: Itu aku.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

adalah mitologi dari bahasa Bali, yaitu ang yang berarti angka atau berupa not, dan klung yang berarti rusak. Jadi jika kita gabungkan, angklung berarti angka yang rusak. Dalam sejarah perkembangan musik angklung, bentuknya yang sekarang merupakan adaptasi bentuk dari alat musik dari Filipina. Perkembangan musik angklung pada mulanya yaitu berasal dari bambu wulung atau wulung awi dalam bahasa Sunda, yang dimainkan dengan cara dipukul-pukul. Permainan bambu tersebut

Sri yang dipercaya sebagai dewi yang memberikan kesejahteraan. Pada masa modern seperti sekarang ini, perkembangan musik angklung mulai berubah. Ini berawal dari Daeng Sutikna yang berhasil mengubah tangga nada pentatonis menjadi diatonis pada tahun 1983. Dan perkembangan itu pun terjadi, misalnya pada KTT Asia Afrika di Bandung. Musik angklung modern dimainkan untuk acara resmi dalam Indonesia Ultimate Diversity tersebut, yaitu dalam lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu daerah yang terkenal seperti Rasa Sayangi, Ayo Mama, Burung Kakak Tua, dan Bebek Angsa. Jadi berbanggalah kita sebagai orang Indonesia yang memiliki mahakarya yang dibuat bukan dari jiplakan, melainkan dari perjuangan nenek moyang kita dalam berkesenian dan menciptakan suatu kesenian tersebut. Apalagi sekarang, angklung merupakan alat musik yang universal di kalangan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, bahkan Amerika Serikat. Berbagai macam angklung yang ada di Indonesia seperti angklung di daerah Kanekes yang sering kita sebut mereka orang Baduy yang digunakan terutama karena hubungannya dengan ritus padi bukan semata-mata untuk hiburan orang-orang. Angklung ini digunakan atau dibunyikan ketika mereka menanam padi di ladang. Selanjutnya, angklung gubrak. Angklung gubrak terdapat di Kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare ataupun menanam padi, menjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiuken ke leuwih atau menempatkan dalam lumbung. Selanjutnya adalah angklung badeng. Angklung badeng merupakan jenis kesenian yang menekankan segi musikal dengan angklung sebagai alat musiknya yang utama. Badeng terdapat di Desa Sanding, Kecamatan Malombong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dulu, ia berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Tetapi diduga badeng telah digunakan masyarakat sejak lama dari masa sebelum Islam untuk acara

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama kami Ci Tuan dan Puan RRI Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau. Masih menyambung pembahasan kita tentang Pukis Kota Baru Ci Tuan dan Puan. Untuk Ci Tuan dan Puan yang ingin membeli langsung Pukis Kota Baru, boleh menggunakan Google Map untuk mencarinya dengan patokan Martabak Pecenongan 78 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 300 Kota Pekanbaru. Tapi untuk Cik Tuan dan Puan yang jauh dari Jalan Sudirman, tentu saja bisa menggunakan aplikasi online dengan tujuan yang sama, yaitu Martabak Pecenongan 78. Tapi kita bukan membahas martabak ya Cik Tuan dan Puan, kita masih membahas Pukis Kota Baru. Pukis Kota Baru ini punya promo khusus TikTok. Nah, jadi Cik Tuan dan Puan bisa dapat paket super hemat mix. Nah, dari harga normal Rp57.000 sekarang hanya Rp45.000. Dengan harga yang hemat, Cik Tuan bisa sharing, bisa dibawa pulang atau dimakan sendiri juga boleh. Nah, promo ini khusus tersedia di TikTok. Keranjang kuning boleh beli voucher lalu redeem langsung di outlet Pukis Kota Baru terdekat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 300 Kota Pekanbaru. Masih bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Pekanbaru 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kan.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ci Tua dan Puan masih bersama program 495,9 FM. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Pekanbaru melalui program 1 Pekanbaru.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, saatnya kita bergabung bersama rekan-rekan di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk silang khotbah dan sholat Jumat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Pekanbaru, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara pendengar dan jemaah sekalian, siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat disiarkan oleh RRI Programa 1 Pekanbaru dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan ibadah Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2026 atau 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Waktu Jumat masuk pada pukul 12.07 waktu Indonesia Barat. Perlu kami sampaikan, petugas sholat Jumat Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau pada hari ini adalah sebagai khatib Dr. Haji Muhammad Fakri MAG, serta nantinya akan memimpin ibadah sholat Jumat secara berjemaah, yaitu Imam Ustadz Hadian Sani. Dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau, kita akan menjelang pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami siarkan bersama Anda di Radio Republik Indonesia Program 1 Pekanbaru. Sebelum kita bergabung bersama dengan Masjid Raya An-Nur untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat, kami sampaikan beberapa keistimewaan hari Jumat menurut ajaran Islam. Di antaranya adalah hari Jumat merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Terdapat beberapa waktu singkat di hari Jumat, terutama setelah asar hingga maghrib, di mana doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudara pendengar, marilah kita siapkan hati, pikiran dan diri kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan sholat berjemaah dengan penuh khusyuk serta harapan akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau, inilah pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Allah

Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan kasiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala allazi ja'ala Muhammad imaman lana walisairil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu lin-nas yunqidhahum min kaidi syaitan wa yunjiyahum min azabin nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita dari waktu ke waktu, sehingga hendaknya kita termasuk kelompok orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hari ini kuantitas dan kualitas ketakwaannya meningkat bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada siang hari ini adalah signifikansi pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ibadah zakat adalah ibadah yang sangat penting, sehingga kita mengenal zakat itu bagian dari rukun Islam yang lima. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibina atas lima hal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah rasul atau utusan Allah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wal hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Yang kedua adalah mendirikan salat, yang ketiga adalah membayar zakat, yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan haji tersebut. Kalaulah bahasa hukum, kalaulah bahasa fikihnya adalah rukun Islam, maka posisi istilah rukun tersebut tentu harus sama ketika kita memperlakukan sebutan rukun dalam solat-solat, dalam solat dan ibadah lainnya. Ketika kita mengatakan rukun solat itu ada 13, lalu kemudian satu di antara rukun solat tersebut, sebutlah membaca surat Al-Fatihah, kita tinggalkan, maka konsekuensi fikihnya solat itu pun menjadi batal. Ketika ada orang yang dia mengaku beragama Islam, lalu kemudian dia mendirikan solat, tetapi kemudian dia mengingkari kewajiban zakat, berarti dia telah membatalkan rukun Islamnya. Inilah problem yang dihadapi setelah wafatnya Rasulullah. Naiklah Abu Bakar menjadi khalifah sebagai pemimpin tertinggi umat beriman. Dua persoalan besar yang dihadapi oleh Abu Bakar ketika itu.
Pertama adalah nabi palsu, dan yang kedua adalah orang yang mengingkari kewajiban zakat. Ketika diingatkan terkait dengan mereka dalam konteks dua hal tersebut, ternyata mereka tidak berubah. Maka oleh Abu Bakar pun diperangilah mereka tersebut, termasuk satu di antaranya adalah orang yang mengingkari kewajiban zakat. Sehingga ketika itu Umar pun protes, "Ya Khalifah, akankah engkau perangi orang yang masih mendirikan solat gara-gara dia tidak menjalankan zakat atau gara-gara dia mengingkari kewajiban zakat?" Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mengingatkan Umar bin Khattab, "Tidakkah engkau ingat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah fa idza fa'alu zalika asamu dima'ahum wa amwalahum." Aku, kata Rasul, diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan membayar zakat. Sekiranya itu dilakukan oleh mereka, maka terjaminlah atau terpeliharalah darah, jiwa dan harta mereka. Maka kalau kita pahami hadis ini dengan baik, kalaulah kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kalaulah kita sudah mengaku beragama Islam, mestinya antara solat dan zakat tidak boleh dibeda-bedakan. Solat kita dirikan, zakat pun jujur harus kita bayarkan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran tidak kurang dari 29 kali Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat. Dari 29 kali tersebut, 26 kali diantaranya itu selalu digandengkan dengan perintah mendirikan solat. Maka antara solat dan zakat tidak boleh dibedakan. Solat adalah bentuk hubungan harmonis kita secara individual kepada Allah, sedangkan zakat adalah bentuk hubungan harmonis sosial kita di antara sesama manusia. Maka Abu Bakar pun sampai juga mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Saya akan perangi siapa saja yang mencoba membeda-bedakan antara solat dan zakat. Solat dia dirikan, zakat tidak dia bayarkan." Andaikan pada masa Rasul, ketika dia membayar zakat, dia keluarkan ternaknya sebagai zakat, tapi tali pengikat leher dari ternak tersebut tidak dia serahkan, maka aku akan tetap perangi orang seperti itu yang membedakan pembayaran zakat pada masa Rasul dengan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Memang sepintas kita lihat bahwa ayat dan hadis seakan keras, seakan memberikan daya paksa kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Tetapi sesungguhnya Allah itu paham bahwa dengan zakat itu keberlangsungan ekonomi secara sehat dan normal akan terjadi dan akan terjalin dengan baik. Karena itu sesungguhnya zakat itu memang pada satu sisi dia merupakan kewajiban, tapi sisi lain dia merupakan satu kebutuhan. Setidaknya ada 4 manfaat penting yang akan kita rasakan ketika zakat itu berjalan dengan baik. Yang pertama, zakat itu sendiri adalah dalam rangka membersihkan diri dan membersihkan harta kita. Maka di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Wahai amil, ambillah sebagian harta dari orang kaya tersebut sebagai sedekah wajib, yaitu zakat, yang fungsinya adalah untuk mensucikan diri mereka dan membersihkan harta mereka. Mensucikan diri dalam pengertian, insya Allah dengan zakat tersebut akan tersucikanlah diri manusia tersebut dari sifat-sifat tercela. Di antara sifat tercela yang sangat membahayakan bagi diri manusia tersebut adalah sifat rakus dan pelit. Kalaulah rakus ada pada diri manusia, maka malu pun akan sirna pada manusia. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya. Arba'atun jawahira fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang ada pada setiap diri anak Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam.
Apa empat mutiara tersebut? Al-akal, wad-din, wal-haya, wal-amal salih. Agama, akal, agama, rasa malu, dan amal salih. Di antara yang empat tersebut, satu di antara yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat-tama'u yuzilul haya. Rakus itu akan menghilangkan rasa malu pada diri manusia tersebut. Lalu kemudian sifat tercela yang akan terbersihkan pada diri manusia dengan zakat tersebut adalah sifat pelit. Pelit itu sendiri sangat membahayakan bagi diri manusia. Maka dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasum muhlikat." Ada tiga hal yang akan mencelakakan diri manusia. Pertama adalah syuhum muta', pelit yang ditaati. Yang kedua adalah hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'i, takjub pada diri sendiri. Karena itu, agar kita terbersihkan dari rakus dan pelit, zakatlah jalan keluar untuk hal tersebut. Lalu membersihkan harta, apa maksudnya? Tidak ada harta yang kita peroleh yang tidak melibatkan jerih payah orang lain. Tidak ada orang kaya, kaya dengan sendirinya. Semakin kaya orang tersebut, semakin banyaklah orang terlibat dengan keberadaan harta kekayaannya tersebut. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan pada kita yang diberi kepercayaan untuk menerima harta atau rezeki dari Allah. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُمِ. Di dalam harta mereka tersebut, terdapat hak dari orang miskin yang meminta-minta ataupun tidak meminta-minta. Oleh karena itu, sesungguhnya zakat tersebut adalah membersihkan antara percampur bauran antara milik kita dengan milik mustahik zakat yang Allah tumpangkan di dalam rezeki kita. Sehingga ketika kita mendapatkan rezeki, segera keluarkan zakat agar rezeki kita itu tidak bercampur dengan hak dari mustahik zakat. Yang kedua, bahwa dengan zakat tersebut insya Allah banyak kemaslahatan yang akan diperoleh. Kemaslahatan secara individual orang berzakat, kemaslahatan bagi mustahik zakat, bahkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Disebabkan karena zakat tidak dibayarkan, kata Rasul, maka paceklik akan terjadi, maka kemarau panjang akan terjadi, hujan tidak akan turun. Kalaupun hujan turun, bukan disebabkan karena manusianya, tetapi hujan turun disebabkan karena kebutuhan tumbuhan dan hewan yang ada di bumi tersebut. Yang ketiga, bahwa zakat itu insya Allah mendatangkan keberkahan. Maka dalam kehidupan kita yang kita kejar bukan kuantitas dari harta, tetapi keberkahan dalam mendapatkan harta tersebut. Agar kita barokah mendapatkan harta tersebut, carilah rezeki dengan cara yang halal lagi baik. Ketika sudah mendapatkan rezeki tersebut, maka keluarkanlah zakat oleh kita agar hidup kita barokah. Apa tanda orang berharta hidupnya barokah? Semakin berharta, semakin taat beribadah. Semakin berharta, semakin banyak orang merasakan manfaat dari hartanya. Karena dari hartanya tersebut, dia keluarkan zakat, dia keluarkan wakaf, dia keluarkan sedekah, dia keluarkan infak, dia nafkahi anak yatim, dia nafkahi rumpun keluarganya, dia peduli dengan sesama manusia. Yang keempat, bahwa zakat tersebut insya Allah akan menumbuh kembangkan rezeki. Maka karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah wa a'iddu lil bala'id du'a." Bentengi harta kekayaanmu dengan zakat. Obati penyakitmu dengan sedekah. Siapkan dirimu menghadapi bencana dengan doa-doa. Dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasat sadaqatum mimmal?" Tidak akan berkurang harta disebabkan karena sedekah. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah pun menjanjikan kepada kita, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyrun amsalihha." Matematika sedekah dari makna ayat ini, satu sedekah kita insya Allah Allah ganti 10 kali lipat.
ketika turun ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Rasulullah pun berdoa agar kelipat gandaan ganti dilebihkan dari 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Matematika zakatnya atau sedekahnya dari ayat ini, Allah menjanjikan satu yang kita keluarkan Allah ganti 700 kali lipat. Maka Nabi Muhammad pun masih berdoa kepada Allah agar kelipat gandaan ganti tersebut dilebihkan dari 700 kali lipat. Maka Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 245. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberi pinjaman, seakan ayat ini mengingatkan pada diri kita. Seluruh ibadah filantropi kita, zakatkah itu namanya, wakafkah itu, infakkah itu, sedekahkah itu, seakan kita memberi pinjaman kepada Allah. Pada ayat tersebut Allah menjanjikan Allah akan kembalikan dengan kelipat gandaan yang banyak tanpa batas bagi mereka yang melakukan ibadah filantropi tersebut. Satu di antaranya adalah ibadah zakat. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ibadah zakat tidak akan berjalan dan memberikan dampak untuk kesejahteraan umat kalaulah empat komponen tidak berjalan dengan baik. Yang pertama adalah muzakki, orang yang berzakatnya. Kalaulah tidak ada kejujuran dari orang kaya untuk mengeluarkan zakatnya. Kalaulah tidak ada kesadaran berzakat dari orang yang berharta tersebut, tentu zakat tidak akan berjalan. Itu sebabnya ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah sebutkan perintah membayar zakat dengan redaksi perintah atuz zakah, bayarlah zakat. Satu di antara makna dari atuz zakah tersebut, hitunglah zakat tersebut dengan jujur, lalu jujurlah mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat itu dengan segera, jangan ditunda-tunda oleh kita. Yang kedua, adanya kesadaran mustahik zakat bahwa dia tidak bermentalkan pengemis, bahwa dia adalah orang yang tidak berharap atau menggantungkan hidup untuk kesejahteraan hidupnya dengan zakat. Bahwa mustahik zakat, misalnya fakir miskin, dia harus tidak bermentalkan mental kemiskinan. Dia harus memiliki mentalitas baja, punya semangat juang keluar dari kemiskinan. Sebab kalaulah sekiranya orang miskin tersebut miskinnya adalah miskin kultural, miskin disebabkan karena budaya kerja yang tidak ada, berapapun modal diberikan dari zakat tidak akan mampu mengeluarkan orang tersebut dari kondisi kemiskinan. Karena dia adalah seorang yang cengeng, tidak pejuang tangguh untuk berjuang keluar dari kemiskinan. Yang ketiga, adanya amil yang profesional dalam mengelola zakat tersebut. Sehingga namanya adalah amil. Amil itu maknanya adalah pekerja. Betul-betul dia bekerja untuk zakat secara profesional. Dan yang keempat yang sangat penting, bahwa zakat tersebut akan berjalan dan memberikan dampak kesejahteraan bagi umat, adalah ketika negara hadir dalam persoalan pengelolaan zakat. Kalaulah negara hadir menghimbau dan mengharuskan orang kaya berzakat, tentu angka penghimpunan zakat pun akan naik. Kalaulah negara hadir memberikan pengawasan terhadap amil zakat dalam mengelola zakat, tentu amil tak sembrono ketika mengelola zakat. Kalaulah negara hadir dalam membuat kebijakan, kebijakan yang berpihak kepada orang miskin atau kepada orang tak berpunya, tentu insya Allah maka kemiskinan akan dapat diatasi atau kesejahteraan umat pun dapat diwujudkan. Karena itu hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kalaulah kita punya penghasilan dalam satu tahun senilai 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas, tidak usah dikaji-kaji yang lain, berapa modal kerja saya, berapa waktu yang saya habiskan, karena tujuannya adalah untuk membersihkan diri dan membersihkan harta.
Karena tujuannya adalah untuk memunculkan kemaslahatan bagi diri kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena tujuannya adalah untuk keberkahan hidup kita. Karena tujuannya adalah untuk menumbuh suburkan rezeki kita. Keluarkan saja langsung 2,5%. Sebab kalau sekiranya kita kemudian masih mengkaji berapa modal, berapa kemudian keuntungan, berapa pemenuhan kebutuhan saya, ujung-ujungnya pasti kita tidak akan berzakat. Sementara zakat itu sendiri adalah ibadah dari Allah, perintah dari Allah. Kalaulah kita kaji seperti itu, tentu seakan kita memberikan sisa-sisa rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah kita. Sementara Allah memberikan kita nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa bekerja. Dengan bekerja kita mendapatkan rezeki. Lalu kenapa ketika kita mengeluarkan zakat, sisa-sisa dari penggunaan yang kita gunakan baru kita hitung dia sebagai harta zakat. Mudah-mudahan sedikit khutbah ini dapat mengingatkan diri khatib dan kita semua. Karena sesungguhnya zakat itu adalah dari kita, oleh kita, dan kembalinya adalah untuk kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po, dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayah pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayah pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadu-padankan

0: Kan batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja, mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya, buat ke kantor juga. Nah emang benar ya, batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya, dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po, dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan hari batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini hari batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya hari batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia, cakep, luar biasa. Nah hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah ini penting juga Abang Po ya, jazz Betawi itu kayak apa sih ya, irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Aye mau langsung sapa saja ini Abang Po, yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
1: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
0: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
1: Saya jam 2 ada 4 persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
0: Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
1: Kita sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai bluetooth.
0: Aman ya Bang ya?
1: Insyaallah aman.
0: Insyaallah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang.
1: Aman, aman,
0: iya.
1: Aman.
0: Iya, harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayo juga berpikir keras nih Bang. Musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
1: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
0: Oh gitu. Ya, benar.
1: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petak pedung kayak gitu tuh gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
0: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
1: Lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan.
0: Yeah.
1: Trompet di gambang juga ada tuh.
0: Iya, benar. Yeah.
1: Dia main misalkan lagu jali-jali. Biasanya kan standar ini dia si jali-jali.
0: Tak dung dung tak dung dung.
1: Bisa gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, jazz lebih bisa lebih slow gitu.
0: Oh.
1: Dan dia dimainkannya dengan teret teret teret teret teret teret teret
0: teret gitu. Oh iya iya iya iya. Lebih ada nilai ininya ya Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya Bang.
1: Sebenarnya enggak, ini orang gila aja, orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
0: Iya benar.
1: Musik Betawi itu juga enggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
0: Iya betul betul betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya?
1: Ya, pada dasarnya ya apa ya, ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan gam, trompet, kan itu juga dipakai di gambang kromong kan.
0: Iya,
1: Ya, lebih lebih apa, lebih ekspresif aja sih, lebih ekspresif aja sih kok gitu. Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya, hujan gerimis
0: Gerimis aja,
1: aja,
0: iya
1: gitu. Itu
0: bener.
1: lebih slow lagi gitu. Dimainkannya lebih keromongnya doang kah, atau gamdangnya aja dimainkan dulu gitu.
0: Ye.
1: Pokoknya seru lah gitu, lebih lebih memang bereksperimen sih gitu.
0: Oke, baik, baik, baik. Nah, kemarin ini kan sempat dilombakan ya, Bang, ya.
1: Iya, itu masih masih belum lah, ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, itu masih belum pada belum memuaskan, tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman gitu.
0: Oke. Oh, tapi benar itu, Bang. Kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya, Bang, ya?
1: Benar, benar, benar. Jadi lagu wajib itu, lagu wajibnya itu lagu apa, kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih. Sebenarnya kan jazz itu simpel ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simpel itu sebenarnya susah gitu.
0: Iya
1: Gitu sih.
0: benar-benar. Karena orang nganggap mudah aja gitu ya, Bang, ya.
1: Ya kalau dijalankan mudah aja, apalagi tiba-tiba ngelihat doang gitu. Kalau udah enak aja ngelihat dia.
0: Iya benar-benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak, Bang, yang berpartisipasi.
1: Ada 10 grup lah ya, ada 10 grup gitu. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain. Kita mungkin pengennya festival gitu kali ya lebih.
0: Ini ide siapa sih, Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya, Bang, ya?
1: Iya sih,
0: Iya
1: cuman
0: sih.
1: karena penasaran, pengen penasaran. Ya balik lagi ibarat
0: Iya.
1: kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu
0: Iya,
1: doang sih
0: iya,
1: sebenarnya.
0: iya. Gilanya dalam tanda kutip loh, Bang, gila musik gitu, Bang, ya.
1: Iya.
0: Saking cintanya sama musik Betawi ya, Bang, ya.
1: Biar biar ya yang teman-teman bisa merasakan apa ya, ya bahwa ini milik bersama kan. Ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
0: Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh, Bang Imbong? Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih, Bang, orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini, Bang?
1: Ada sebenarnya udah banyak kayak misalkan almarhum guru ya, produk-produk Mas ada beberapa yang kebetawian dia mainkan gambang kromong digabung dengan beberapa gitu, banyak sih. Cuman mungkin yang lebih apa ya, sekarang lebih lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gimana gitu, itu sih.
0: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak apa gitu ya, Bang, ya?
1: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu, pakai pakai sanggul, nyanyinya nggak usah teriak, bisa gitu,
0: Iya.
1: kicir kicir gitu, misalkan ini lagunya slow gitu kan,
0: Iya
1: lebih slow
0: benar-benar.
1: gitu. Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta
0: Oh,
1: gitu.
0: berasa berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya,
1: Oh,
0: Bang Ye?
1: kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
0: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya lima belas ribu sebotol ya, Bang.
1: pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget ya,
0: Ya
1: gitu
0: kan,
1: kan gitu.
0: sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya.
1: Itu sih
0: Bener. Seru
1: keren.
0: kali ya, Bang, ya.
1: Udah banyak sekarang gitu yang apa ya, berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy, menikmati
0: Oke,
1: ya, seperti
0: oke.
1: itu sih sebenarnya.
0: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih, Bang, semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu, Bang, dengan musik modern sekarang, Bang? Atau musik jazz dah?
1: Enggak, sebenarnya enggak ada batasan ya, balik lagi karya ya, budaya itu kan kalau musik kan tidak perlu ada tidak perlu ada pakem kan kalau dalam artian selama enjoy kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi ngos-ngosan gitu udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu yang lebih smooth orang kan ada yang suka ada yang wah terlalu pelan nih kan beda
0: silakan baik-baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
1: Ya sangat suka, saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu. Batik kan ada pakemnya tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Kan? Motifnya ini tuh pakem gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Budaya kan orang silakan berekspresi.
0: Iya betul tuh. Betul.
1: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu, salah. Enggak sih menurut saya gitu kan orang balik lagi kan kita ini budaya produk yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
0: Betul.
1: Nah, itu gitu.
0: Iya.
1: Kalau dia modelnya print itu hanya motif batik gitu.
0: Iya. Batik juga bang, batik print namanya, batik printeran.
1: Tapi itu gak masuk tuh sama UNESCO diomelin.
0: Iya benar-benar benar. Batik itu ya tulis sama cap ya bang ye.
1: Iya. Nah, kalau bisa kan kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
0: Iya ya.
1: Baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong. Gitu.
0: Iya benar. Kebanggaan
1: tuh, keren kok.
0: Iya betul.
1: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok? Pakai batik, bajunya samaan batiknya.
0: Itu batik pabrikan bang.
1: Tidak turun mobil, sangat malu terus disangkain tuan karyawan restoran bareng.
0: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh bang.
1: Gitu, itu pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama dua atau tiga orang gitu. Waduh, samaan udah kemana gak nggak usah makan di sini ah.
0: Iya, padahal batik itu kan limited edition ya bang ye.
1: Ya balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
0: Iya benar sih bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya bang ya.
1: Iya tapi memang itu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya dia kan punya kebanggaan lah.
0: Oh jadi musik jazz Betawi ini abang ciptaan buat orang berduit aja nih ceritanya.
1: Sih orang yang makan singkong juga nggak apa-apa.
0: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget bang. Orang lagi makan singkong gitu loh, dihibur sama musik jazz Betawi.
1: Iya, yeah, makan singkong, terus sembari ngayal deh dengan lagunya. Tadi gitu dianggap aja dia lagi di puncak gunung gitu.
0: Iya kan? Yeah, benar-benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya bang ya, roti keju ya bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut abang nih perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya bang ye. Nah apalagi kalau ke jazz ini kedepannya seperti apa sih bang?
1: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
0: Iya.
1: Gitu. Jadinya apa ya? Gak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
0: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya bang ye.
1: Iya, jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Gitu.
1: Yeah, nggak usah pikirin miring-miring itu.
0: Iya, iya benar-benar.
1: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
0: Iya.
1: Kok
0: kayaknya
1: kalau denger begini lupa sama utang ya.
0: Gitu. Sebenarnya tujuan abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, bang?
1: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk ke lagu-lagu Betawi juga tuh.
0: Iya.
1: Lagu-lagu Payung Fantasi.
0: Iya.
1: Kortnya Korko Jazz gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini dari, kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi, kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor. Itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
0: Iya, iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang, Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin-nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit, Bang. Kalau Abang Imbang melihat sendiri seperti apa?
1: Enggak
0: ya?
1: Itu malah saya lihat seniman Betawi itu udah mudanya banyak banget.
0: Gitu. Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya, Bang, ya. Buka mata lagi ya harusnya ya, Bang, ya.
1: Dimana orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang pemusik gamelan itu anak muda semua.
0: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
1: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih, gitu. Kan gini loh ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
0: Iya.
1: Ya ternyata. Dulu rock and roll itu kampungan.
0: Iya dulu ya, Bang, ya awal-awal ya. Iya, iya.
1: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
0: Oke.
1: Sama dia kayak dangdut. Dangdut kan sebenarnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok misalkan gitu.
0: Iya. Oke. Berarti tempatnya ya, Bang, ya, atau wadahnya menurut Abang?
1: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan orang enjoy terhadap produk itu. Kenapa malu gitu? Selama itu kan nggak pelanggar agama kan ya?
0: Iya. Oke dah kalau gitu, Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya Ayi ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 0213504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya, Bang, ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, Abang Po, Nyawa Bencangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka, langsung aja.
3: Hujan gerimis aja.
2: Ini orang Bone bang, orang Bone.
3: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
2: Ini dia orang Bone bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
3: Di Pluit Penjaringan.
2: Oh, di Pluit Penjaringan bang, nih dia pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
3: Lama kan dulu bapak kan di situ memang kerjanya sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal dan nggak balik lagi.
2: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengeran, coba Bang tes lah. Tuh baru tuh bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
3: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponof sama siapa nih Ponof?
2: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
3: Bang Imbong. Tadi kan Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
2: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
3: Mau nanya ini.
2: Apa
3: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
2: Apa?
3: Kalau keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kayak ke pesta.
2: Oh, maksudnya ternyata jazz itu, bukan jazz, itu musik.
3: Iya, makanya aku bilang, oh ternyata ini musik gitu kan.
2: Oh, kirain jazz tadinya.
3: Iya, makanya aku bingung.
2: Iya.
3: Aku mau nanya apa, tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
2: Jadi gak ada pertanyaan.
3: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
2: Apa?
3: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu bang?
2: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
3: Gimana gitu?
2: Sentuhan mana yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
3: Iya, Pak Nova, kita pantas dulu satu ya.
2: Oke, boleh silakan.
3: Langit mendung hujan rintik.
2: Cakep.
3: Tumpang berteduh hati gelisah. Ucapkan selamat hari batik untuk semua, untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke Ica. Yuk.
3: Makasih yang Ponova.
2: Selamat
3: semuanya aja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana bang?
4: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, terkait musiknya dan nyanyinya juga santai aja. Gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan bisa kan, hujan gerimis aja,
2: jadi
4: ikan teri diasinin, gitu kan kayak gitu. Kalau jazz, uja gerimis Aceh.
2: Azik. Nggak tuplak-tuplak-tuplak gitu ya bang ya?
4: Iya, lebih smooth, lebih smooth.
2: Iya.
4: Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
2: Nggak, gitu. Nggak ini ya mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya?
4: Nggak, jadi gitu singkong jadi dia bisa santai.
2: Iya benar.
4: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
2: Oke.
4: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
2: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
4: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop middle lah popnya gitu. Kadang malah Dian Piscesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan. Mm-hmm. Gitu
2: ya. Yeah.
4: Nah, ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu Barbie Kuli.
2: Oke.
4: Okay. Apa ya?
2: Lah ya. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
4: Iya, karena unsurnya karena di Betawi pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan bang kromongnya.
2: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
4: Ya, sekarang.
2: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa di mana?
5: Roni Jakarta.
2: Bang Roni.
5: Jakarta.
2: Di Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
5: Jakarta Timur.
2: Jakarta Timur, kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
5: Jakarta Timur,
2: kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
5: Oh, ini tanya ya?
2: Iya. Terus ngapain? Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
5: Kayaknya udah nyanyi.
2: Disuruh nyanyi.
5: Maaf dong. Hah? Nah, itu nyanyi tuh si Ica.
2: Oh,
5: Ica apa Ica tadi ya?
2: Oh, Ica. Iya, tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
5: Iya.
2: Emang bisa nyanyi Betawi?
5: Enggak bisa.
2: Oh, ya udah, jadi enggak ada pertanyaan nih.
5: Pertanyaannya apa ke pantun dinyanyiin, Bang?
2: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana bang? Aslinya Jawa? Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang, atau jali-jali ya bang ya?
5: Iya.
2: Oke deh, gitu aja.
5: Iya deh, selamat hari batik.
2: Iya, makasih.
5: Ya, itu pinter ya, mantun juga ya Cie ya.
2: Siapa?
5: Itu sih Cak.
2: Oke, ya. Oke dah. Gitu aja Bang Roni.
5: Oh iya, terima kasih.
2: Yuk, tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya Bang ya.
4: Tapi ya, memang itu kan memang sastranya ya.
2: Iya.
4: Tepo dulu. Sastra Betawi itu di situ gitu.
2: Oke. Okay. Tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun bang atau gimana bang?
4: Iya, hampir semua sastra Betawi itu kayak tambang krom.
2: Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya bang ya? Oh, itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga, Bang.
4: Iya. Tapi itu, iya, apa-apa juga, itu juga bagian dari kasanah kan.
2: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh, Bang, dengan sentuhan musik Betawinya.
4: Intinya memang kan apa ya? Seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
2: Iya. Yeah.
4: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang kromong itu pasti dibantu dari pantun-pantun.
2: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang, dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih, Bang. Wow, dangdut ternyata katanya andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana, Bang, sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
4: Oke, bagus banget pertanyaannya.
2: Ya.
4: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
2: Yeah.
4: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ditanya kita masyarakat Betawi sehari-hari.
2: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
4: Ya.
2: Oke. Okay. Nah,
4: lenong preman itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh, gitu, lenong preman.
2: Yeah.
4: Nah, namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan, ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih, misalkan Dikau Ananda.
2: Oh.
4: Kekah gerangan, gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
2: Keren. Oke, baik-baik.
4: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis apa tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pekayaan gitu loh, pekayaan. Boleh, yeah. Silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
2: Yeah.
4: Keren banget.
2: Iya, yeah, betul.
4: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
2: Iya, yeah, benar.
4: Ya, karakternya kalau jazz itu kan nggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal nggak sih, Bang?
4: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
2: Iya, gitu. Lah berarti itu bisa dong, Bang, masukin unsur jazz entu di sono.
4: Bisa, tapi kan bukan lenong.
2: Oh, bukan lenong jatuhnya ya, Bang, ya.
4: Bukan lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
2: Iya.
4: Yang engkau gemilang, jazz.
2: Hai, iya.
4: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
2: Iya.
4: Bagaikan bintang timur sedang menembang.
2: Berarti yes, jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
4: Iya, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu kan ada aja.
2: Iya, yang Betawi bisa, maksud aye lo, Bang.
4: Jika masuk itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan musikalitasnya Eropa gitu, selama itu.
2: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya, Bang?
4: Hal yang baru, kan tadi saya bilang bukan suatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja, ibaratnya pengen ngerasain ini tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Kok nama tahu siksa tahu kan ya, tahu siksa?
2: Iya.
4: Tahu siksa tahu gak? Tahu siksa, pernah makan?
2: Kayak gimana sih, Bang?
4: Tahu siksa. tahu siksa itu adalah tahu kuning, tahu yang warna kuning, yang bentuknya bukan siku ya, tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
2: Iya, yang itu, ade itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya, bukan?
4: Enggak.
2: Beda lagi.
4: Beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit, sedikit tetes. Apinya itu kecil gitu, hanya ditempel gitu aja tuh gitu, kayak dihangatkan gorengnya gitu.
2: Oh iya iya iya iya, benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya bang ya?
4: Iya, nggak ada. Dia memang jual.
2: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong, kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Iya, Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Halo. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
4: Halo.
2: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Lanjut Bang. Ini ada nih taunya kuning ya Bang ye.
4: Taunya kuning. Minyaknya sedikit, digoreng itu gitu.
2: Iya.
4: Biasanya pakai cabe. Enak banget.
2: Iya, benar. Bang, tapi beneran loh Bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend Bang. Dia pakai taunya itu Bang.
4: Setahu saya sih enggak, dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
2: Ya, mungkin saja dia memadukan ini. Kali ya Bang ye.
4: Ya bisa jadi.
2: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
4: Bisa jadi.
2: Oh gitu. Ya terus gimana Bang? Apa hubungannya tuh Bang?
4: Ngobrolin apa?
2: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak.
4: Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Jenis seni musik yang lain.
2: Kalau
4: kan banyak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkok-cengkoknya kan sulit keroncong. Kayak orang ngobrol santai.
2: Dah kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi, kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112498. Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Lupa suara saya.
2: Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
6: Iya. Ini emang saya dari zaman yang masih ada apa-apa berbagai macam jazz itu, ya unik-unik sih emang Bang Embong ya. Uniknya kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan tentang siksa itu Bang Embong itu emang tadi triple cabai itu kalau jajan itu. Karena kita kalau mau ke, saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa petau siksa itu.
2: Wapen
6: saya tuh kalau beli bang cabe itu emang itu benar-benar emang gak ada temennya po.
2: Oh gitu.
6: Cuma emang asli dong tahu itu dong cabe dikasih minyak itu.
2: Jadi saya, makanya gitu, namanya tahu siksa gitu ya, saking tersiksanya sendiri ya, gitu ya.
6: Itu dikasih minyak dipanasin gitu. Gitu diusak-atik gitu.
2: Iya.
6: Enak bener itu.
2: Iya dah. Udah jangan ngomong, jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar Bang.
6: Jazznya itu. Ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enakan bermacam-macam itu jazz itu. Cuman karena lah yang saya mau tanyakan itu lahirnya perlahiran jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya? Apa tadi itu jazz?
2: Ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya.
6: Itu jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana Bang?
2: Oke, Bang San.
6: Itu pertanyaannya lumayan mau saya dari wilayah Bogor Barat ini, Pak Ngembong.
2: Okay.
6: Udah bergaul Betawi emang lama, itu bermacam-macam musik itu. Ada gamang kromong, ada ini, ada itu. Itu cuma bisa membedakan itu.
2: Okay,
6: ya, tadi ada bahasa, apa itu namanya? Preman itu katanya.
2: Termasuk
6: Palang Pintu itu, Panten Preman itu, Bang. Termasuk di Palang Pintu. Itu aja pertanyaannya Bang.
2: Oke, okay, ya.
6: Yuk. Selamat pagi, siang.
2: Yes, sami-sami.
6: Selamat hari batik.
2: Yuk, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Imbong.
4: Bang Hasan suaranya keren banget tuh.
2: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya Bang ya.
4: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
2: White.
4: Pengasahan. Tadi kita ngobrolin masalah lenong.
2: Yeah.
4: Gitu. Lenong itu ada dua, ada lenong preman, ada lenong denar.
2: Gitu.
4: Tadi kita bahas masalah itu. Tadi pengasahan sempat tanya itu kan ya. Apa sih? Tadi saya sedikit tangkap itu maksud pengasahan adalah lenong denar dan lenong preman. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi pengasahan nanya tuh itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama gitu loh. Oleh pemusik-pemusik kita tuh Mas Guru aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya bestnya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
2: Gitu. Oke.
4: Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kerobongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu.
2: Yeah.
4: Makan singkongnya nggak kaget-kaget.
2: Ya ya ya.
4: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
2: Iya iya. Lah duduknya kagak di ono Bang, di warkop Bang.
4: Iya iya. Enggak pakai kopi saset juga.
2: Iya benar dah. Iya iya iya. Oh jadi ini
4: disambil keju.
2: Ini bentuk kreativitas ya Bang ya.
4: Kreativitas aja.
2: Oke.
4: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir-kicir ini lagunya, itu kan standar tuh.
2: Yeah.
4: Kan bisa kicir-kicir ini lagunya.
2: Oh, beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kesana kesono ya Bang ya.
4: Enggak, makanya kita lagi ngobrol, kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
2: Kalau khusus ya
4: kita kopi lah, kopi saset.
2: Iya, iya, jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh Bang. Oke deh, oh gitu ya Bang ya. Oke deh, Bang ini udah di menit 56 tanpa terasa. Satu menit nih Bang, buat penutup, apa yang menjadi harapan Abang ke depannya Bang?
4: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi dengan bahagia gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan, nggak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi ada enak gitu.
2: Iya benar-benar benar.
4: Yang siksa cuma tahunya doang, bukan kita.
2: Iya gitu. Kita makannya enak ya Bang ya.
4: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilah ilah.
2: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
4: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
2: Oke dah kalau gitu. Iya dah Bang. Baik dah Bang. Terima kasih banyak ya Bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya Bang ya, selamat sampai tujuan. Udah sampai Bang?
4: Udah sampai.
2: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
4: Salam semuanya, sehat-sehat.
2: Iya. Oke deh, ye. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana, makasih Putri ye, siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

0: Sarawat FM, suara budaya Riau.
1: ...95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Cetuan dan Puan. Hampir saja ya, saya bilang selamat pagi. Karena semangatnya berasa masih pagi, Datuk dan juga Vima hari ini. Bisa aja ya. Cetuan dan Puan, seperti biasa kita pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan bersama-sama dalam rangkaian siaran Hazanah Budaya. Dan kali ini kita sudah bersama Datuk El

0: Mustian Rahman dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau dan sudah pernah hadir. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam okay. sejahtera.
0: Dan juga Jia hari ini tidak siaran sendiri, ditemani oleh host baru.
2: Halo, kembali lagi di sini, Vima.
0: Baik. Ada Vima. Hari ini ada dua F ya, Fajriya
2: dan Vima. Vima. Sama-sama F kita, Kak.
0: Yang akan bertanya banyak kepada Datuk.
2: Bincang-bincang kita, Kak.
1: Ini dikeroyok sekali ini.
0: Oke. Datuk, sabar-sabar ya menghadapi pertanyaan kami ya, Datuk ya.
1: Baik, baik. Terima kasih.
0: Baik, Bapak Ibu, Cetuan dan Puan, pendengar program 4 Pekan Baru, hari ini topik kita adalah tanah ulayat dalam tata ruang masyarakat Melayu. Wah, kita sering sekali nih Datuk melihat di sosial media tanah ulayat, tapi sebetulnya kita tidak begitu paham tanah ulayat ini sebenarnya apa, Datuk?
1: Ya, baik. Tanah ulayat ini memang akhir-akhir ini memang booming ya, viral. Karena ada beberapa kota, beberapa kabupaten, dan beberapa provinsi sedang menyusun. Misalnya Provinsi Riau sekarang ini menyusun perlindungan dan pemanfaatan tanah ulayat. Ya. Hmm. Oleh karena itu memang cocok kita membahas tentang tanah ulayat. Nah, tanah ulayat ini tentu saja adalah tanah yang tidak hanya persoalan-persoalan ekonomi, tapi juga adalah persoalan-persoalan marwah di tanah ulayat itu. Okay. Jadi sangat luas sekali gitu ya. Jadi tanah ulayat itu seperti kita ketahui tidak hanya persoalan tanah, tapi tidak hanya persoalan tempat sesuatu kita tempatkan. Misalnya rumah, bukan hanya rumah yang disebut dengan place gitu ya, tapi space yang berhubungan dengan rumah itu. Jadi mata pencaharian segala macam. Beberapa saat yang lalu misalnya kita membahas tentang sistem ekonomi tapak lapan gitu ya. Maka titik titik sentral dari itu memang misalnya seperti kita ketahui ada sungai ya, tetapi bukan persoalan sungai saja, ada persoalan sistem ekonomi tapak lapan gitu ya. Ada persoalan teks yang memberikan marwah dan martabat pada masyarakat Melayu itu. Kira-kira begitu.
0: Baik. Tapi ya, masih sedikit kurang paham nih Datuk, yang membedakan ya, antara tanah ulayat dengan tanah biasa, tanah pribadi itu ya, apa?
1: Baik,
0: Datuk?
1: Kalau tanah pribadi itu adalah milik individu ya, milik personal kan, milik individual. Biasanya kalau legalitasnya adalah sertifikat hak milik gitu ya. Sedangkan tanah ulayat ya, sedangkan tanah ulayat adalah tanah yang milik kolektif, milik komunal, milik komunitas gitu ya. Nah, kalau tanah hak milik itu bisa diperjualbelikan, maka tanah ulayat itu tak bisa diperjualbelikan gitu ya. Memang aturan adatnya seperti itu, kira-kira begitu.
2: Memang seperti itu ya Datuk ya. Vima juga pengen tahu nih Datuk, seberapa penting tanah ulayat itu bagi kehidupan masyarakat Melayu Datuk?
1: Ya.
2: Bukan hanya secara ekonomi ya Datuk, tapi juga secara adat dan budaya.
1: Betul. Jadi tanah ulayat itu ada beberapa lapis ya. Yang pertama adalah sungai sebagai epicentrum peradaban, sebagai sarang nilai. Jadi bukan persoalan badan air gitu ya, bukan persoalan alur-alir air itu, tetapi adalah persoalan-persoalan silaturahmi, persoalan marwah dan lain sebagainya gitu ya. Sungai merupakan sarang nilai epicentrum peradaban Melayu. Sedangkan di atas sungai itu, di bibir sungai itu ada kawasan pemukiman gitu ya. Nah, kawasan pemukiman itu terdiri dari dimulai dari bukan kampung dulu ya, jadi ada terata gitu ya, jadi ladang atau huma. Sudah itu lama kelamaan jadi terata. Terata itu adalah kawasan sawah ladang ya, tetapi dia belum diolah sedemikian rupa. Terata itu kemudian menjadi dusun, berkembang-kembang-kembang-kembang menjadi dusun gitu kan. Nah, dusun itu ada beberapa karakteristik ya. Dia tak mengenal istilah desa. Jadi terata, dusun, kampung.
2: Dusun kampung.
1: Iya, dusun itu adalah cikal bakal dari terjadinya kampung gitu ya.
0: Kampung, ya.
1: Nah, kalau terata tadi terdiri dari pondok-pondok 7 sampai belasan buah, itu disebut dengan terata ya. Nah, kalau dusun itu buah-buahan yang sudah apa pokok-pokok yang sudah ditanam pada teratak tadi berkembang semakin rupa kemudian jadi kebun buah-buahan. Nah, biasanya namanya dusun gitu kan. Nah dusun itu berkembang kembang-kembang lagi, anak-anak tadi dah menikah kawin segala macam, kemudian dia beranak pinak dan membuat rumah gitu ya. Nah, biasanya sudah ada perkuburan, kemudian sudah ada institusi pendidikan seperti madrasah dan sebagainya, itu namanya kampung ya. Kampung. Nah kampung itu lama kelamaan menjadi negeri atau nagori kalau orang Takuantan kan. Di nagori ini sebenarnya itu makin luas lagi, makin besar lagi kan. Maka satu belah sungai itu habis disebut dengan rantau. Jadi rantau itu adalah kawasan sungai yang lurus. Jadi bukan orang lain pergi tempat merantau situ, bukan gitu. Begitu. Jadi adalah satu ruas sungai yang lurus. Maka di Riau ini perlu kita ketahui ada dua tempat yang menggunakan nama rantau ya. Satu Rantau Kuantan yang disebut dengan Rantau Nan Kurang Oso 20. Surat kurang 1 dari 20 berarti 19 rantau ya. Jadi mulai dari Lebuk Jambi itu di Hulu Kuantan itu sampai ke Cerenti gitu ya, 21 datuk itu. Jadi setiap perantau itu dipimpin oleh datuk. Kemudian satu lagi kawasan di Petalangan ya, disebut dengan Rantau Nan Kurang Oso 30. Itu kan bahasa purba Melayu ya.
0: 30 berarti kurang 29 rantau.
1: Betul. Jadi 29 rantau. Ya ini kan menjadi apa ya bahan dasar dari budaya Melayu ya. Jadi kalau diajarkan dari SD SMP itu memang seperti itu gitu ya. Nah, itu jadi rantau. Nah, kumpulan-kumpulan rantau ini sebut negori apa negeri dan lebih itu adalah kerajaan gitu ya. Nah, kerajaan-kerajaan. Jadi kerajaan-kerajaan di Riau itu dibentuk oleh dusun teratak, dusun kampung dan rantau tadi gitu ya. Jadi tidak ada satu kawasan pun di Riau ini yang tanah kosong. Jadi semuanya sudah diisi. Itu disebut dengan kalau sekarang namanya RT RW gitu ya. Nah, tetapi hal-hal seperti ini biasa tak dipertimbangkan mestinya kepala apa?
0: Iya betul.
1: Apa namanya? Pembangunan Indonesia ini harus berpijak kepada
0: tidak ada tanah kosong di sini,
1: iya,
0: betul. Kosong, enak gitu, saja kan? Bilang-bilang tanah kosong,
1: iya, gitu ya. Riau ini betul.
0: Tapi sebelumnya ada telepon yang masuk nih, mau
1: iya, silakan.
0: Karena memang kita undang juga untuk pendengar program 4 bergabung di hari ini ya, dalam topik kita. Baik, kita sapa dulu penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke. Geser dulu Pak sinyalnya, mungkin kurang bagus ini ya.
1: Beralih tempat.
0: Iya, beralih dulu. Mungkin agak keluar sedikit atau ke Sudirman ya, depan RRI langsung. Baik, kita lanjut kembali nih Dato mengenai tanah ulayat ini.
1: Ya. Nah, itu yang kedua ya, jadi sungai, kawasan pemukiman dan kawasan sawah ladang ya. Nah, kawasan sawah ladang itu tentu saja ya. Banyak sekali kan semua aktivitas itu yang di tempat sawah ladang tadi.
0: Oke. Ya, nampaknya baik. Sepertinya ini udah geser nih Datuk ya.
1: Silakan.
0: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo,
0: assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Suaranya kecil banget, Bun. Boleh dideketin lagi mungkin ya? Halo. Aduh, oke deh. Kayak geser dulu ya, Bun ya.
1: Ya. Nah, baik. Nanti sini saya lanjutkan ya, deh. Jadi ada kawasan di sebelah darat dari sawah ladang itu ada kawasan perkebunan ya, tanaman produktif gitu ya. Nah, di kawasan perkebunan itu ada namanya Rimba Kepungan Sialang ya. Itu Rimba Kepungan Sialang itu biasanya kalau di Kuantan Singingi itu pembatas dari satu kawasan ke kawasan yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain gitu kan. Itu tetap ada gitu ya. Kemudian di sebelah daratnya itu setelah hutan produksi tadi juga banyak itu ya, misalnya ada Enau atau minggu lalu kita membahas tentang Enau gitu ya, sebagai agroindustri Melayu ya. Nah, sebelah darat lagi adalah hutan simpanan gitu ya. Nah, hutan simpanan itu memang disimpan sedemikian rupa untuk anak cucu. Jadi kontinuitas kebudayaan kita, kontinuitas dusun kampung kawasan Tanah Ulayat itu mempertimbangkan juga tentang keberlanjutan itu gitu ya.
2: Keturunan.
1: Ya, jadi bukan persoalan bukan seperti sekarang ya.
0: Betul. Apa-apa sebenarnya dikapitaliskan gitu ya.
1: SDGs segala macam itu kan istilah sekarang kan. Dulu juga diperhatikan bagaimana itu tetap apa langsung apa. Maka di kawasan hutan simpanan itu ditanamkan mitos-mitos. Misalnya kalau pergi ke kawasan itu tidak boleh tidak balik kampung semacam.
0: Makanya
1: itu,
0: kawasan larangan ya.
1: Iya, kawasan larangan karena memang kawasan larang itu dilarang sedemikian rupa supaya orang jangan mengolah hutan yang tidak pada tempatnya gitu ya. Nah, itu kawasan-kawasan. Biasanya kawasan yang sudah penuh ke atas itu masyarakat adat itu berpindah lagi ke seberangnya gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi seberang sungai, seberang kiri, seberang kanan itu tetap dipenuhi oleh kawasan-kawasan. Nah, itulah disebut dengan masyarakat adat gitu ya. Nah, itu memang berbeda antara masyarakat adat yang ada di daratan, Riau daratan, dan masyarakat adat yang ada di
0: pesisir
1: ya, gitu ya. Nah, kalau pesisir itu jangan disangka itu tidak punya kawasan adat, bukan begitu. Tapi dia punya semacam Grand Sultan. Jadi sebuah kawasan yang di SK-kan oleh rajanya, kemudian itu diizinkan kepada masyarakatnya untuk mengelola sedemikian rupa gitu kan. Nah, itu ada aturan-aturannya gitu ya. Misalnya tebang pancung alas dan sebagainya gitu kan. Kalau kita nak ngelola boleh. Dan diizinkan oleh raja itu, tetapi juga dengan pertimbangan pancung alas. Pancung alas itu adalah kita ngelola, kalau sekarang kan pajak namanya kan. Kalau dulu tidak, pancung alas itu adalah sekian persen. Kalau di Siak itu, di Siak dan seterusnya itu ada sampai 20-30% ya. Dari hasil bersih tadi diserahkan kepada masyarakat gitu ya. Nah, ya, jadi kalau undang-undang perkebunan sekarang 20%, maka dulu juga sudah ada gitu ya. Malah sudah 30%
0: betul,
1: gitu
0: betul,
1: ya kan?
0: betul.
1: Nah, kalau sekarang kan ada perkebunan yang dikelola oleh kapitalis itu justru tak nampak ya, kebun plasma itu tak sampai ke rakyat.
0: Sebutannya pemanfaatan ya Datuk
1: betul,
0: ya. Padahal itu hanyalah eksploitasi alam ya.
1: Kalau dulu kan tidak kan. Kira-kira begitu.
0: Kita lanjutin Datuk. Sedemikian rupa ternyata dari zaman dahulu itu pengaturan tata ruangnya sangat perfect kalau bisa dibilang ya. Bahkan dibedakan mana kawasan kampung, kebun, hutan, sungai, dan tanah yang tidak boleh diganggu dengan menanamkan mitos-mitos di sana agar tidak ada larangannya Datuk.
1: Supaya dilarang.
0: Jadi apakah sudah bisa dikatakan bahwa masyarakat Melayu ini sebetulnya sudah mengenal tata ruang itu jauh sebelum ada RT RW?
1: Betul, jauh sebelum RT RW yang ditetapkan oleh pemerintah sekarang ini gitu kan. Itu salah satu bentuk RT RW yang saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi sangat jelas gitu. Itu persoalan-persoalan tidak hanya menyangkut kawasan kosong saja, tapi kawasan marwah dan martabat tadi gitu. Itu.
0: Nah, selanjutnya tuh, kenapa sungai, hutan, kebun dan juga tanah kuburan serta kawasan sialang tadi ya Datuk ya? Itu tuh begitu penting dalam tata ruang masyarakat Melayu.
1: Ya penting karena memang itu hak kehidupan masyarakat adat itu gitu ya. Tanpa itu masyarakat adat itu tidak eksis. Itu bukan hanya persoalan masyarakat adat, tapi bagaimana konteks itu
0: manusia ya.
1: Iya, manusianya kan, karena yang kita bangun kan manusia gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi itu memang manusianya mempertahankan itu gitu kan, marwah namanya kan. Dan itu ditanamkan teks-teks ya. Teks itu adalah jalinan makna gitu kan. Setiap kampung, setiap dusun dan setiap kawasan kecil apapun, sekecil apapun misalnya kan, itu tetap dia melahirkan teks. Ada mantra di situ kan, ada pantun, ada syair, segala macamnya gitu kan. Nah, seandainya ini bagusnya terakhir ya. Kalau itu kawasan masyarakat, kawasan lingkungan atau hutan segala macam itu kita tebang, maka tidak hanya persoalan hutan, tapi juga adalah persoalan teksnya juga hilang gitu kan. Bisalah kita museumkan kan begitu kan, kita museumkan di museum segala macam. Tetapi dia bukan itu substansinya,
0: iya,
1: dia ruang hidup ya. Jadi kalau bisa dimuseumkan ya bisa, tetapi dia
0: tapi nggak jadi ruang hidup lagi ya.
1: Ruang hidup lagi kan, nah, itu. Nah, kita lihat ya kelemahan dari pembangunan Indonesia sekarang ini. Misalnya pada pembangunan kebudayaan ya, orang cenderung kalau persoalan teks ya, orang cenderung memelihara pada pengarangnya ya tak, kepada teksnya, karya-karya yang ditampilkan itu. kan kepada halayak penontonnya gitu ya. Mm-hmm. Tetapi jarang sekali misalnya orang peduli dengan kawasan hidupnya itu gitu. Mm-hmm. Nah, kawasan hidup itulah sebenarnya yang jarang dibahas orang, tetapi itu mesti justru mutlak gitu kan, kita perhitungkan. Tanpa itu dia tak hidup deh gitu kan.
2: Sangat seperti, penting ya.
1: Sangat penting itu. Jadi karena itu kan menyangkut eksistensi masyarakat adat tadi. Kira-kira begitu.
0: Tapi Datuk, itu ya. Dia tadi ya, tanah kosong kalau kata orang kota ya Datuk ya. Ya. Padahal itu adalah tanah adat, tanah ya, ulayat, tanah dan di situ tuh ada fungsi dan peruntukannya Datuk ya.
1: Ada.
0: Cuman karena pemanfaatan tadi akhirnya
1: ya tergerus kan, nah, tergerus, tidak dipahami. Gitu, ya kurikulum-kurikulum kita di sekolah-sekolah itu justru tak tidak memberikan apa dampak ya, ya pada betul. Penyelamatan masyarakat adat itu. Nah, yang dipelajari justru tentang hal-hal yang umum, bahkan tentang kebudayaan di luar Riau gitu kan. Nah, mulai sekali-sekali ya, misalnya sekarang kan sudah ada muatan lokal budaya Melayu Riau itu ya. Nah, muatan lokal budaya Melayu Riau itu justru yang dekat dengan kita ya, itu kan persoalan diri kita gitu ya. Itu yang mestinya diketagalakan di sekolah-sekolah itu gitu.
0: Iya, ini pertanyaan dari Jia pribadi nih ya, Datuk ya.
1: Ya, umum juga boleh, tak mewakili pribadi, mewakili
0: ya,
1: teman-teman.
0: Ya, mewakili umum teman-teman.
1: Baik.
0: Pendengar silakan. Program 4 mungkin Datuk ya. Yeah. Apa namanya, standar maju sebuah negara itu kan kita melihatnya dari negara orang putih kalau kita sebutnya Datuk ya. Nah, jadi makanya ketika sekarang adat dan budaya itu dilihat hanya sebagai ornamen atau hiasan Datuk.
1: Iya.
0: Yeah. Maknanya tidak lagi ditampilkan. Nah, persoalan tidak, seperti ini persoalan gimana dasar. Datuk?
1: Iya. Yeah. 3 hari yang lalu saya berjumpa dengan kawan saya dari Leiden, dari Belanda. Namanya Will Derek gitu ya. Nah, beliau menyerahkan sejumlah data digital tentang Koba. Jadi memang Koba itu di Sungai Rokan,
0: Sungai Rokan
1: ya. Nah, tetapi itu Koba itu yang mereka ingin beliau serahkan itu yaitu Koba di Koba Pak Ganti yang sudah meninggal itu, Tok Ganti namanya, dan Koba Pak Taslim gitu ya, yang sekarang masih hidup gitu ya. Nah, itu kan data seperti itu kan jarang sekali diperhatikan orang gitu ya. Nah, kawan saya itu yang dari Leiden itu, Will Derek itu, bukan persoalan duit ya, persoalan seberapa jauh kita Riau ini bisa menjamin data itu tetap memiliki kebermanfaatan. Itu yang dipertanyakan. Kan aneh, kalau kita kan tidak kan. Saya punya sesuatu nih, Anda sanggup beli berapa gitu kan. Justru kan kalau orang Eropa tidak kan. Itu substansinya gitu ya. Jadi bukan ornamen-ornamen biasa saja ya, tetapi adalah sesuatu yang substansi, yang menyangkut dengan persoalan-persoalan marwah dan substansi kehidupan masyarakat Melayu itu gitu. Nah, itu apanya, begitu kira-kira gitu pandangannya ya. Nah, misalnya orang barat sudah paham betul tentang itu ya. Ada beberapa misalnya Gijs Koster, G.L. Koster, ada Jan van der Putten, sekarang ada di Indonesia, di Jogja dia. Ada beberapa teman yang juga Wilhelm Meyer dan lain sebagainya ya, yang tetap memberikan pemahaman dari orang luar gitu ya, dan betul. Sejalan dengan pemikiran-pemikiran kita. Yang tak sejalan itu adalah pemegang kendali kebijakan republik ini.
0: Karena standar majunya itu adalah angka ya Datuk ya. Betul. Ketika angka berhasil dicetak sekian triliun, nah itu katanya maju.
1: Nah, itu.
0: Walaupun ini eksploitasi besar-besaran ya Datuk ya.
1: Maju mungkin ya, tapi tidak bagi masyarakat Riau.
0: Nah,
1: gitu ya.
0: Itu dia. Betul. Maju menurut mereka aja. Ya. Maju menurun kita belum
2: tentu.
1: Ya. Nah, maju menurut kita ini kan nilai. Kan?
0: Betul.
1: Nah, nilai itu adalah sumbu dari semua persoalan kegiatan kebudayaan itu kan ada 14 elemen kan. Itu yang kita lihat ya, nilai. Oh ya, saya ingin menjelaskan juga bahwa tadi kan ada sungai tadi ya. Sungai itu kan menjadi sarang nilai gitu ya.
0: Betul.
1: Sungai itu seperti yang kita pernah kita wawancara tadi ya. Sungai itu melahirkan semacam kalau kita sekarang ini kan arah mata angin ya.
0: Oh,
1: utara,
0: iya.
1: Selatan, timur, tenggara gitu kan. Kalau orang Jawa menyebutnya
0: kompas.
1: ya kompas kan, ngalor ngidul,
0: ngalor ngidul gitu,
1: kulon ya, gitu kan. Nah arah orang Melayu juga punya arah mata angin seperti itu.
0: Ya,
1: jadi ada hulu, hilir, darat dan baruh gitu kira gitu ya. Jadi lengkap sebenarnya gitu kan. Kita mempunyai ilmu pengetahuan yang sama sederajat dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh kebudayaan yang besar lainnya gitu ya. Nah, itu kira ya. Tapi itulah yang tak diberi tempat di peradaban kita gitu kan.
0: Nah, gitu kira. Ada tuh Fima mau nanya itu.
2: Ya, silakan. Tadi Kak Jia kan ada pertanyaan pribadi. Fima boleh tidak? Pertanyaan pribadi atau mungkin
0: wakili
2: juga.
0: Dari program 4
1: misalnya
0: juga ya.
1: Misalnya curhat kan tentang sesuatu ini kenapa nih tak romantis lagi seperti dulu misalnya kan gitu.
0: Betul, karena menyangkut kawasan.
2: Ini gitu tadi ya. Sesuai yang Datuk bilang kan ya. Karena kurangnya kurikulum-kurikulum di sekolah pengetahuan tentang hal ini tadi tuh Datuk. Bagaimana nih Datuk untuk anak-anak muda sekarang mungkin banyak yang sudah tidak terlalu tahu apa itu tanah ulayat.
1: Ya.
2: Menurut Datuk apa yang perlu mereka ketahui dan bagaimana caranya?
1: Sebenarnya agenda kita ini adalah mencerdaskan generasi muda ya. Generasi muda itu justru yang perlu di ya. SDGs itu kan seperti itu kan, keberlanjutan itu kan. Jadi kalau generasi muda tidak peduli maka ya habis macamnya. Jadi ya, dan itu tak mungkin lagi kan peradaban kita itu kan hilang gitu ya. Tak akan muncul lagi gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, oleh karena itu misalnya di Riau ada kebijakan pembelajaran kurikulum mata lokal ya, itu sudah kita susun ya, dan masing-masing juga begitu kan. Nah itu mulai dari TK kita buat kurikulumnya, SD, SMP, semua satuan pendidikan ya, sampai perguruan tinggi gitu ya. Nah itu juga menyangkut dengan apa yang kita miliki gitu ya. Data itu sebenarnya data yang sudah kita himpun sedemikian rupa selama 4 tahun berturut-turut dalam ekspedisi kebudayaan empat sungai ya. Kita melakukan ekspedisi selama 4 tahun ya. Jadi di Sungai Rokan itu ada sekitar 8 bulan ya. Di Sungai Siak itu ada sekitar 4 bulan, di Sungai Kampar itu ada sekitar 7 bulan, Sungai Indragiri ada sekitar. Jadi semua itu kita himpun sedemikian rupa. Nah lebih lengkap gitu ya. Nah oleh karena itu memang kita sudah mengetahui ya. Kalau dulu itu kan hanya kelompok-kelompok masyarakat suku adat ya, perkomunitas gitu ya. Sekarang kita kelompok sedemikian rupa gitu kan. Oleh karena itu memang dapat kita garis bawahi bahwa di Riau ini memang ada 3 tipe masyarakat itu. Yaitu masyarakat suku asli,
0: iya, betul.
1: Masyarakat adat dan masyarakat bekas kerajaan, kan? Nah, masing-masing tipe masyarakat ini mempunyai tipe tanah ulayat yang tersendiri. Jadi tak sama dia. Tak sama, misalnya tipe tanah ulayat itu tak sama. Ada yang berbeda. Misalnya tanah ulayat yang di Rokan Hilir gitu ya. Ada lubuk larangan, misalnya ini satu kawasan ya, larangan.
0: Ya, betul.
1: Jadi lubuk larangan itu adalah beberapa ruas sungai, satu ruas sungai sekian meter, sekian ratus meter misalnya kan, memang dilarang sedemikian rupa diambil ikannya atau semua kekayaan
0: yang ada di dalam situ, itu, termasuk emas-emasnya juga gitu.
1: Betul,
0: itu
1: nggak
2: boleh.
1: Nah ini menyangkut dengan emas lagi, nanti mungkin kita bahas ya. Nah itu baru boleh diambil kalau sudah ada waktunya gitu ya, dengan semah rantau apa segala macamnya gitu kan. Nah itu juga misalnya bagaimana kita lihat ada dua tipe lubuk larangan tuh. Jadi lubuk larangan tuh misalnya milik komunitas ya, milik suku atau milik masyarakat komunal kan. Itu biasanya ya. Tetapi di Rokan Hilir tuh justru ada lubuk larangan yang memang milik individu. Ada.
2: Milik individu.
1: Tetapi milik individu bukan dalam pemahaman masyarakat modern ini.
0: Oh, baik Dato. sebagai masyarakat modern makanya gitu ya. Bahaya sekali gitu.
1: Jadi milik pribadi artinya semacam komando gitu ya.
0: Oh, baik.
1: Jadi itu boleh diambil misalnya kan di ikan-ikan segala macam, udang segala macam lah di apa itu. alo-alo atau apa kerang gitu kan, mm-hmm. di kawasan itu kalau misalnya untuk kepentingan umum, mm-hmm. Atau untuk masyarakat yang kurang mampu misalnya, ya, kan ingin memestakan anak semacamnya baru boleh diambil,
0: boleh diambil
1: kan?
0: Gitu,
1: tapi
0: gitu,
1: untuk
0: ya.
1: Jual beli untuk
0: tidak boleh gitu berita, ya boleh. Berarti emang dipelihara untuk dipelihara, kebutuhan sosial ya Dato, ya.
1: Jadi misalnya kalau ingin mendirikan mendirikan sekolah ya, tak madrasah semacam boleh diambil ikan itu untuk masak-masak makan makan pada hari itu kan,
0: tapi pasirnya tetap boleh diambil enggak kan,
1: tak boleh
0: kan? Tak boleh,
1: jadi memang tak
0: itu masuk pemeliharaan ya.
1: Ya pemeliharaan kan kecerdasan lokal kan ya, yang betul. Justru kita tak tahu kan, jadi masing-masing sungai itu ada yang sungai ada, sungai sih ada. Jadi memang masing-masing sungai itu ada. Cuma masalahnya ada masyarakat adat yang sekarang misalnya kan tak memperhatikan hal seperti itu kan, karena
0: justru
1: kita
0: beralih pemikirannya.
1: Iya. Nah itu misalnya.
0: Yang penting saya dapat duit, gitu ya, itu. Dijual lah itu.
1: Misalnya di Kuansing ya,
0: tak? Betul, betul.
1: Nah, ada misalnya semacam peti itu ya, penambangan emas legal itu kan. Nah itu kan mestinya dilarang ya, karena itu merusak, tak hanya merusak apa ekologi, juga merusak bagaimana kontinuitas dari ikan itu gitu kan. Kalau dulu kan patin segala macam, patin yang terkenal itu kan dari Kuantan, Kuantan itu ya, karena memang itu patin itu kan dari laut ya, kemudian dia migrasi ke darat itu ya, jadi perjuangan itu membuat patin itu lebih enak gitu ya. Nah di darat, di biasanya di darat itu dia tempat memijah kan, bertelur gitu kan. Nah itu apa apa namanya kawasan larangan tadi kan, jadi kawasan larangan itu tidak hanya di darat tapi di sungai juga ada, jadi lubuk larangan itu misalnya contohnya gitu kan. Nah lubuk larangan itu biasanya di, ikan-ikannya dipanen kalau sudah misalnya kemarau panjang misalnya kan, kemarau panjang itu bisa tapi didahului oleh semah rantau tadi, jadi memotong kerbau segala macamnya gitu kan. Daging kerbau itu dimakan bersama-sama gitu kan.
0: Bukan untuk jin.
1: Bukan untuk jin jembarang ya? Segala macamnya bukan gitu ya.
0: Itu tuh cuma gitu, sebagai gitu. Perayaan nah, karena kita sudah bersama-sama berdoa, yuk kita makan sama-sama.
2: Perayaan gitu. Ya.
1: Biasanya diundang.
0: Iya betul.
1: Yang peranta-peranta itu diundang misalnya kan sama macam kan.
0: Nah, gitu. Datuk, kalau kita tak ada jeda nanti sambung kita ini seru kali. Kita ngobrol.
1: Iya, silakan.
0: Kita akan jeda dulu, Cetuan dan Puan. Yang ingin bergabung di program 4, pastikan dulu sinyal nya aman ya. Sayang sekali tidak dapat bertanya. Baik, Cetuan dan Puan jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Riau. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
4: FM Suara Budaya Riau.

0: Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian Khazanah Budaya, Tanah Ulayat dalam Tata Ruang Masyarakat Melayu. Masih bersama Fajria dan Vima, tentunya Datuk Elmustian Rahman hari ini membahas seputar Tanah Ulayat dalam Tata Ruang Masyarakat Melayu. Jadi jangan lagi sembarangan bicara mengenai tanah kosong di negeri orang. Karena tidak ada tanah kosong di sini. Yeah. Semuanya itu ada peruntukan dan fungsinya.
1: Betul.
0: Sebaiknya kalaupun pengusaha-pengusaha yang dari negeri jauh sana datang dan melihat ada potensi, tanya dulu ini tanah
1: milik siapa?
2: Milikan siapa?
0: Betul ya. Vim, tadi ada yang mau ditanyakan. Silakan Vima.
1: Silakan Vim.
2: Ini Datuk Vima mau tanya.
1: Yeah.
2: Saat ini sering muncul persoalan antara tanah ulayat, perkebunan, perusahaan, kawasan hutan dan pembangunan. Nah, menurut Datuk, di mana sebenarnya nih akar masalahnya?
1: Ya, nah ini menarik nih, keras pertanyaan Prima ini kan. Iya, bahwa memang kesadaran kita terhadap ruang itu memang tidak dipahami ya. Baik oleh pemegang kuasa, relasi kuasa maupun yang lain-lain lah ya. Misalnya kan relasi ekonomi segala macamnya gitu ya. Sehingga dia tak tahu bahwa ini pemimpin kita juga ya, bukan kita memburuk-burukkan pemimpinnya, tetapi dia kesadaran terhadap itu, tim-tim mereka itu tidak dilengkapi dengan orang-orang, tim-tim yang paham tentang masyarakat adat gitu kan. Nah, itu persoalannya, bahwa ini persoalan regulasi ya, persoalan peraturan-peraturan perundangan gitu kan. Nah, biasa yang kita ketahui bahwa undang-undang segala macamnya diatur secara umum. Nah, tetapi di daerah ini tidak disambut pula oleh regulasi yang merupakan turunan dari peraturan umum tadi gitu. Sehingga ya seperti itu ya. Jadi ada beberapa waktu yang lalu misalnya bagaimana sebuah kawasan di Papua itu yang punya jenderal A, jenderal B semacamnya, partai ini, partai A, partai B semacam, juga terjadi di Riau gitu ya, seperti itu ya. Sehingga ya memang tumpang tindih, kita duduk bersama dulu lah gitu, libatkan masyarakat adat gitu ya kan. Bina dulu masyarakat adatnya ini, jangan jadi apa, orang yang mengadu domba semacam gitu kan. Itu kan kalau sekarang ini kan tidak kan, pemerintah dan masyarakat gitu ya. Nah, nanti di tengah-tengahnya ada para investor semacamnya, ada yang punya duit kan. Nah, yang punya duit ini nanti mengadu domba kita antara masyarakat dengan pemerintah semacamnya gitu kan. Nah, maksud saya itu supaya di Malaysia juga justru lebih bagus ya. Pemanfaatan masyarakat adat mereka gitu ya. Mereka dikelola oleh sebuah koperasi, tetapi koperasinya memang koperasi betul-betul manajemennya tinggi ya, bagus gitu ya, akuntabilitasnya dan seterusnya gitu ya. Nah, pola-pola seperti itu bisa ditiru sedemikian rupa untuk diterapkan di Riau ini gitu ya. Nah, sekarang ini kan tidak kan, koperasi yang ada tanah yang bermasalah tadi, berkonflik tadi. Nah, koperasinya bermasalah juga gitu kan. Nah, koperasi bermasalah ini bagi perusahaan itu dianggap sebagai peluang supaya ada alasan perusahaan ya. Ada alasan perusahaan tidak membagikan.
0: Iya, betul. Haknya ya.
1: Hak masyarakat tadi betul. Karena ini apanya tak ada nih gitu kan.
0: Ini dia tahu nih kasusnya di mana nih.
1: Macam-macam semua rata-rata gitu kan, 99% gitu kan. Ada beberapa tempat yang bagus, misalnya di Kampar atau di Rokan Hulu itu bagus gitu ya. Nah, itu selebihnya tidak kan. Jadi itu apa namanya? Tidak menempatkan. Jadi pelihara koperasi, pelihara kalau mau beruntung banyak ya, jangan makan surang kan, makan sendiri kan. Juga justru di sistemnya itu, ekosistem dari perusahaan itu, dari masyarakat adat itu dihidupkan sedemikian rupa, jadi saling menguntungkan kan.
2: Menguntungkan bersama ya.
0: Mutualisme. Karena gimana caranya perusahaan itu jualan kalau orang yang belinya nggak ada duit ya, gitu.
1: Nah
0: ya.
1: Sekarang ini kan untuk dunia internasional kan ada semacam aturan kan. Misalnya kalau kalian misalnya tidak perhitungkan kawasan hutannya segala macamnya itu tidak bisa dijual di Eropa. Itu salah satu hal yang bagus,
0: betul,
1: kan?
0: Betul-betul. ISPO, RSPO ya, Dato, ya.
1: Ya, itu ada beberapa perusahaan. Nah, perusahaan mati-matian kan, bagaimana dia melihara hutan, bagaimana melihara kampung, betul-betul, dusun, kampung segala macamnya di Riau ini dan seterusnya gitu kan. Karena itu salah satu syarat untuk mereka bisa menjualnya. Kalau tidak itu di stop gitu kan.
0: Nah, atau ada mati-matian juga ngakalin sistemnya gimana caranya supaya ini diterima di Eropa, Dato.
1: Ya. Nah, itu kan. Itu kan juga di mereka bersubat pula kan
0: itu dia,
1: dengan masyarakat adat gitu. Sekarang mari kita sama-sama kalau misalnya ingin ini keberlanjutan itu lebih bagus, misalnya bersama-sama untuk menegakkan kebenaran itu kan. Jadi sehingga kita bisa hidup dan masyarakat yang berinvestasi juga bisa hidup gitu kan, itu manuver gitu kan. Kita tidak melarang orang untuk berinvestasi ke Riau ya.
0: Tapi
1: mbok ya sama-sama kita
2: menguntungkan. Nah,
1: menguntungkan.
0: Itu dia kan? Tadi ya. Kalau misalnya memang produknya mau laku kan tentu rakyatnya juga harus ada duitnya ya, Dato. Ya.
2: Dari rakyatnya juga.
1: Jadi sekian persen itu memang diperoleh diperuntukkan pada gitu kan. Betul. Ini kan tidak nih. Ini saya ini pengalaman pribadi saya ya, tak? Dulu sekitar 10 tahun lalu ada 21 narasumber sehingga saya bisa menyusun ensiklopedia kampung. Namanya ensiklopedia Kabupaten Rijal ya, tak? Tetapi sekarang hanya tinggal 2 lagi dari 10 narasumber tadi. Itu. Nah, itu bayangkan itu kan.
0: Ini karena apa, Dato? Karena
1: misalnya lagi, ya? Dia lupa gitu kan, karena umur kan, faktor umur kan. Ya, nah, ya. Kemudian dia meninggal dan sebagainya gitu kan. Nah, itu perlu diselamatkan kan. Ya, kalau tidak itu ya dianggap sebagai itu tadi kan. Nah, dia disebut dengan tanah ulayat kan ada 5 ya, tak? 5 syarat untuk dikatakan sebagai sesuatu tempat kawasan itu disebut tanah ulayat. Yang pertama memang ada pemimpin adatnya.
2: Pemimpin adat.
1: Ya, kedua ada masyarakatnya.
0: Ada masyarakatnya.
1: Yang ketiga ada kawasannya. Yang keempat ada hukum adatnya, aturan hukum adat. Jadi hukum adat itu sebenarnya supaya anak-anak muda ketahui, untuk nikah kawin itu tidak bisa dia berdua saja kan ke kuah tukang nikah itu kan, tapi harus ada nenek mama semacam dilibatkan. Itu salah satu bentuk hukum adat. Jadi jangan
2: tidak bisa berdua saja kan.
1: Iya, harus melibatkan mak bapak dan juga nenek mamanya di situ kan. Itu hukum adat namanya,
2: hukum
1: kan
2: adat itu. Nah,
1: sudah itu ada warisannya. Warisannya itu misalnya masjid, suburau, rumah godang atau rumah induk segala macamnya. Itu 5 syarat itu yang harus dipenuhi kan. Nah, itu semuanya punya gitu kan. Dibuktikan oleh tambo kan atau tombo misalnya di kampung-kampung itu gitu kan. Hal sesuatu yang tertulis gitu kan. Nah, ini pemerintah mestinya memfokuskan kepada mengoptimalisasikan administrasi-administrasi hukum adat ini. Itu sebenarnya kan. Jadi jangan kita ngotot ingin dikatakan sebagai masyarakat hukum adat MHA ya. Tetapi kita tidak melengkapi administrasi seperti itu.
0: Itu dia yang tadi akhirnya dia sadari ya. Gitu. Kita sangat peduli dengan tanah ulayat, tetapi kita sendiri untuk adat-adat yang kecil-kecil seperti pernikahan saja, udahlah kita ikut agama aja lah, agama bilang kan kau aja.
1: Kalau tanah adat mah gitu. Kalau adat aja sehat taklik dan ijab kabul saja selesai kan.
0: Iya betul.
1: Ini kan tidak ada serah-serahannya gitu kan. Kalau dulu seserahnya ada 3-4, sekarang kan sudah belasan ya tak?
0: Gitu. Kalau dulu kain aja cukup
1: cukup kan?
0: Anta kain lah sudah gitu ya.
1: Cincinnya mungkin cincin emas segala macamnya kan. Kalau kan tidak kan harus cincin emas yang belah rotan segala macamnya gitu kan.
0: Ada, karena ada syaratnya ya.
1: Ada syaratnya, jadi memang tidak ada aturan ya.
2: Karena hukum adat masih penting itu kan, penting terus ya.
1: Betul, karena itu juga menyangkut kita diakui di eksistensi. Nah, kalau tidak itu ada hukumannya gitu kan, misalnya dikeluarkan dari suku, dikeluarkan dari kampung itu dan sebagainya gitu kan.
0: Jadi ternyata itu fungsi dari adat istiadat yang dibuat
1: sebenarnya
0: adalah menjaga agar tanah ulayat itu lengkap ya.
1: Betul.
0: Dia disebut tanah ulayat tuh kalau ada hukum adat istiadatnya.
1: Satu.
0: Nah, tadi kan 5 kan?
1: Ada 5 kan?
0: Ini yang ini aja kita udah kena tuh.
1: Kena ya. Jadi oleh karena itu pemerintah tuh harus menertibkan semua mekanisme itu kan. Syarat-syaratnya juga harus, itu kan undang-undang ya. Nanti kita kan tertib juga undang-undang gitu ya. Ini kita ngotot betul misalnya berupaya untuk membuat perda ya. Ini kan Riau ini perda ini semacamnya. Tetapi sementara untuk pemetaan misalnya, kan ada tiga tingkat pemetaan kan, pemetaan peta indikasi dulu dibuat kan. Ini karena kalau di Sumatera Barat kan tak ada persoalan, kalau di Riau kan sekian lama kan, sekian puluh tahun kan. Nah, itu di apa, ditelantarkan, dibiarkan, tidak diperhatikan. Kalau ada yang perhatikan itu sudah disorot, di negatif kan, segala macamnya kan. Nah, itu tata administrasi itu juga harus dikemukakan. Jadi dan itu pada umumnya banyak ya, semua kawasan-kawasan seperti itu sesuai dengan undang-undang gitu ya. Nah, kita karena kita hidup di NKRI itu gitu. Jadi NKRI ini juga Negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga harus mengetahui juga kan bagaimana kondisi masyarakat itu. Jadi kalau ada orang mengatakan di Riau tidak ada hukum adat atau ada masyarakat hukum adat misalnya. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, suruh dia apa kawin dengan anak gadis di kampung itu misalnya. Apakah dia bisa sembarangan atau tidak gitu kan?
2: Bakal diizinkan itu deh.
1: Iya. Nah, kita orang kampung itu bisa melawan hal-hal seperti itu.
0: Iya, betul. Lapor dulu kalau misalnya asal bawa kawin lari anak orang aja
2: enak aja.
0: Pas balik ke kampung itu kena proses sama mama itu tuh.
1: Kalau sekarang kan kalau tamu melapor dulu ke RT RW. Nah, kalau pergi kita ke Riau ini ke kampung-kampung itu dia harus dulu menemui nenek mama ya, pemangku-pemangku adatnya segala macamnya.
0: Oke. Waktu ini cepat
2: sekali berlalu.
0: Oke, kita sedikit melangkah, bukan sedikit, kita langsung melangkah lagi Dato' ya.
1: Boleh.
0: Nah, jadi memang apakah tata ruang pemerintah saat ini nih belum cukup, sudah cukup dalam memperhatikan tata ruang
1: Provinsi Riau sendiri kan masih ditunda ya. Kemarin misalnya ada beberapa hal gitu ya. Nah, yang tim penyusunnya juga kemarin tuh mengatakan bahwa tak jelas batas kawasan satu kawasan dan kawasan lain, kata tim penyusunnya. Kan tim penyusunnya kan kadang-kadang bukan dari apa ya, yang paham Riau betul ya, tentang ini. Padahal sangat jelas kan. Cuma dia tidak diukur per meter. Kalau sekarang sudah jelas ini kampung ini misalnya satu sungai misalnya kawasan ini kan batasnya. Nah, kawasan sungai itu dijelaskan juga misalnya ini yang keruh nih termasuk ke kawasan masyarakat hukum adat di sebelah sini, yang jernih nih sini.
0: Dia ya, maunya pakai meteran dah tuh.
1: Tapi sekarang sudah bisa kok. Jadi sudah sangat canggih. Karena kecanggihan itu kita menggunakan satelit segala macamnya gitu kan. Nah, persoalan tadi komplik tadi juga begitu. Kalau kita mengukur segala macamnya itu mereka melaporkan dan itu menjadi delik aduan juga itu persoalannya kan. Nah, sehingga itu menjadi persoalan gitu kan.
0: Nah, persoalan selanjutnya Dato'. Ya. Kadang-kadang bersebahat pula ini orang adat ini Dato' untuk udahlah jual aja lah tanah ini.
1: Ya itulah makanya gitu kan. Nah, indikator pemimpin adat itu kan harus jelas gitu kan. Tak. Jadi masyarakat pemimpin ya, pemimpin adat misalnya nenek mamak segala macam, pemangku adat lah, pucuk pimpinan adat itu misalnya juga harus didudukkan orang yang betul. Ini kan sekarang banyak yang mengaku-ngaku sebagai
0: Dato' adat ya.
1: Dato' adat mengaku-ngaku sebagai batin. Batin gitu kan yang mengaku sebagai pegang kuasa ini, padahal dia tujuannya adalah sesuatu kan.
0: Nah, kaya udah Dato' terus orangnya kaya gitu Dato'.
1: Padahal kan tidak begitu. Jadi pemimpin adat tuh harus yang ikhlas juga. Betul. Kan. Nah, itu persoalannya gitu kan.
0: Ya, nah, itulah yang agak mungkin jadi PR ya Dato' ya.
1: Iya, jadi PR dan itu harus tegak. Tegak hukum adat tuh harus tegak misalnya kan. Memang ada persoalan misalnya pada genealogi ya. Genealogi ini keturunan siapa? Tapi itu kan persoalan internal kan?
0: Iya betul.
1: Nah, oleh karena itu kita minta misalnya kalau persoalan internal itu tak boleh masuk, bahkan lembaga adat Melayu Riau pun tak boleh masuk pada persoalan internal adat tadi. Masyarakat adat itu biar masyarakat adat itu menyelesaikan. Nah, dia mungkin sebagai katalisator atau sebagai orang yang bisa menengahi gitu kan. Itu yang harus dilakukan gitu kan. Jadi restoratif justice itu misalnya yang dikembangkan oleh kepolisian dengan masyarakat adat itu justru lebih bagus gitu kan. Dia mengambil kecerdasan lokal tentang hukum, hukum-hukum adat gitu kan. Kan tidak semuanya bisa selesaikan oleh hukum positif, hukum pemerintah gitu kan.
0: Langsung di penjara gak akan selesai juga. Nanti kalau keluar dari penjara
2: gimana lagi.
1: Kalau hukum adat ini tidak, dia bersih sampai ke hati. mati kan. Nah, dia mengaku motong ayam, kambing atau kerbau atau lembu gitu ya.
0: Kan duduk makan bersama makan, itu adalah itu salah satu yang bikin penyesaian. Kita damai gitu. Duh, ya.
1: Betul. Dia tidak hanya itu, tapi juga dia masuk ngaku dek beradik yang disebut dengan gito itu gitu kan. Betul. Nah kalau orang dek beradik bagaimana dia mau kelahi lagi kan gitu kan. Jadi bersih hatinya gitu kan. Nah itu masyarakat hukum adat itu justru sampai pada persoalan-persoalan yang seperti itu
2: konflik,
1: gitu ya.
2: Konflik kayak gitu.
0: Aduh, Datuk, karena sudah 14.55 nih mau tidak mau kita tutup. Tapi silakan minum dulu Datuk, tidak apa-apa. Nah, jadi memang seperti itu Cik Tuan dan Puan. Adat yang ada sekarang ini tidak semestinya kita pandang sebagai sesuatu yang sudah kuno, yang tertinggal gitu ya, yang tidak layak lagi dipakai karena arus modernisasi yang sudah menginvasi kita ya semuanya ya. Nah, sebenarnya orang-orang dari zaman dulu juga ya Fim ya, bisa kita lihat ya, nggak perlu ada SDGs atau komunitas-komunitas penghijauan pun orang-orang zaman dulu tuh juga sudah melihat.
1: Mestinya kan kalau kita lihat misalnya bahwa tim-tim seperti itu tuh berdoa ke masyarakat adat gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi LSM-LSM tuh dihidupkan lagi kepada orang yang paham betul gitu.
0: Iya betul-betul ya. Berkolaborasi hendaknya.
1: Berkolaborasi ya, mereka Datuk, kan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat SDGs segala macam itu justru dari kelompok-kelompok yang apa ada kepentingan kan.
0: Dapat proyek satu, tambah proyek lagi, gitu ya.
1: Oleh karena itu pemangku adat tadi orang ikhlas, tidak ada kepentingan segala macam, gitu kan.
0: Makanya biasanya jadi, itu dipilih dari berdasarkan umur, hidup, pengalaman agar lebih bijak ya, Datuk.
1: Jadi targetnya
0: ya.
1: Jadi pengurus selam karena ada ini apa ya, misal kan, misalnya karena ada kepentingan harus dapat sekian hektar, sekian puluh hektar, sekian macam, tidak ada itu. Kalau hal seperti itu terjadi ya,
0: mestinya ya kita jual aja lah negara kita ini lagi gitu. Kalau semuanya berkepentingan ya Datuk ya. Datuk, satu menit terakhir Datuk, apa yang mau Datuk sampaikan untuk pendengar program 4 dan juga pemerintah Kota Pekanbaru?
1: Ya, saya ingin menjelaskan bahwa perhatian kita tidak hanya fokus kepada teks, jalinan makna adat istiadat segala macam itu, tapi juga memperhatikan bagaimana pengarangnya, kemudian pengarangnya diselesaikan sedemikian rupa, kemudian ada karyanya segala macam, dan yang lebih penting itu yang jarang orang perhatikan adalah kawasan tempat teks itu lahir gitu ya. Nah teks itu macam-macam ya, semua hal yang ada di dunia ini itu adalah teks gitu ya. Nah tanpa memperhatikan ruang hidup teks tadi seperti yang kita bicarakan tadi, maka teks itu kan akan kehilangan makna. Jadi semacam homelessness, semacam orang mimpi di siang bolong gitu ya, dia tak tahu gitu ya. Itu yang perlu dicatatan kita gitu kan.
0: Baik,
1: mari sama-sama kita berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat hukum adat ini karena itulah intisari dari kehidupan negara Republik Indonesia yang kita cinta ini.
0: Betul. Dan kalau misalkan tetap terus lestari tanah ulayat dan lain sebagainya seperti ini Cik Tuan dan Puan, kita tidak bisa menutup mata dan menutup diri dari adat istiadat. Jangan mentang-mentang menurutnya karena adat itu mahal Datuk, jadi nikahnya udahlah di KUA saja gitu kan. Nah, dipersiapkan secara matang. Siapa lagi yang menjaganya kalau bukan kita sebagai generasi mendatang.
1: Siap.
0: Sekali lagi terima kasih Datu sudah mampir di program 4 hari ini. Fima, terima kasih sudah mengobrol
1: bersama kita.
2: Terima kasih banyak.
0: Dan terima kasih juga untuk pendengar program 4 Pekanbaru. Baik. Yang tadi belum sempat berpartisipasi jangan khawatir, sampai jumpa di Khazanah
1: Bisa
0: Budaya.
1: Bisa di apa melalui WA atau melalui grup
0: bisa banget.
1: Nanti kita balas dengan juga yang sama gitu ya. Jadi insyaallah ada feedback ya.
0: Baik. Dan sampai jumpa di Khazanah Budaya minggu depan Cik Tuan dan Puan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2.300 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Cetuan dan Puan, pukul 15:15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita masuk waktu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4.

0: Pendapat FM, suara budaya Riau.
1: ...95.9 FM Suara Budaya Riau. Oh, tuh kan, Vima langsung kaget dia.
2: Kaget nih Kak, langsung.
1: Pendengar program 4 juga kaget ya Vim ya.
2: Kita ngapain sekarang Kak?
1: Ngapain ya, makan cilok kayaknya.
2: Makan cilok, Kakak suka cilok.
1: Enggak dong Vim.
2: Kita kan mau bergoyang-goyang.
1: Betul, karena pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa Vima, kita akan berada dalam rangkaian program apa itu?
2: Dangdut Yup.
1: Dangdut Perempat selalu di hati. Syaton dan Puan, silakan untuk yang ingin bergabung bersama kita seperti biasa di line telepon program 4 pekan baru ya. Ini udah banyak yang telepon, kita angkat aja gak ya?
2: Boleh, langsung aja gak sih?
1: Langsung ya, langsung. Oke, kita sapa dulu penelpon kita.
2: Halo Ibu.
1: Halo, selamat sore Dangdut Yuk.
3: Dangdut Perempat RI selalu di hati.
1: Oke, Cu, kenalan dulu sama Vima Cu. Kalau dia bakal nyapa langsung pasti nih.
3: Iya.
2: Halo Cu, di sini ada Vima.
1: Oke, kenalan, ini siapa coba tebak?
2: Siapa ini ya? Boleh kasih tanda-tanda? Apa kita sudah pernah bicara sebelumnya?
1: Ocu, ini Vima Ocu, penyiar baru kita Ocu. Jadi Vima, ini Ocu Amin.
2: Oh, Ocu Amin.
3: Ocu Amin ini. Yang penyanyi lagu Ocu
1: ya. Ada banyak loh lagu Ocu Amin di sini.
3: Iya.
1: Ocu sehat Ocu sore ini?
3: Ada dua di situ, siapa lagi?
2: Kali ini ada baru ada Vima Ocu.
1: Dan ada Jia.
2: Ada dan Kak Jia juga.
3: Ada Kak Jia. Ada siapa, Vima ya?
2: Iya, Vima. Biasanya kan
3: Iya. Apa kabar? Sehat selalu.
1: Alhamdulillah sehat. Ocu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga, Vima ya.
1: Oke. Okay. Cu, gimana kampar Cu? Di sini panas Cu dari tadi, makanya AC-nya kita nyalain sampai dingin.
3: Sama apa kamar sama ya, Kak Jia?
1: Sama aja. Ya mana tahu ya Cu ya. Kadang ya Cu, Sudirman sama Panam aja tuh bisa beda Cu.
2: Beda, kadang hujan cuacanya. Di sini Kak. Sana udah masih up.
3: Dia tuh panas dingin, kalau sini panas beneran.
1: Oh. Oh gitu ya Cu ya. Oh, Cu mau request lagu dangdut apa sore hari ini Cu?
3: Saya mau dengar lagu ini dari Maggie Z ya.
1: Maggie Z.
2: Apa itu judulnya Ocu?
3: Mengapa kau bedakan kasih dan sayangku?
2: Mengapa kau bedakan kasih dan sayangku Kak Jia?
3: Oke. Okay. Mengapa kau bedakan aja judulnya tuh?
2: Oh, mengapa kau bedakan?
1: Oke, Ocu, silakan salam-salam Ocu.
3: Salam-salamnya untuk Kak Jia, untuk Tima juga gitu ya. Semoga sukses dalam pekerjaannya ya.
1: Amin.
2: Ocu juga.
3: Tima sebelumnya udah pernah jadi penyiar juga belum?
2: Belum. Disinilah Tima memulai-mulainya Ocu.
3: Mulai menapak dalam.
2: Iya.
3: Nyala ya. Nah, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin. Biar bisa terus berbincang-bincang.
3: Iya. Salam untuk Kak Aini di Perawang ya. Ada Bunga di sana, semoga dengarkan Pro 4 ini. Terus untuk Kak Iyo, Saros ya, semoga semakin sehat. Terus untuk Kak Nena, salam apa Mi. Ada Selfie, ada Pika ya. Salam untuk Kak Aini, siapa? Kak Surtini.
1: Ah, Bu Sur. Jawablah pantunnya Cu. Cu dari kemarin dikasih pantun sama Bu Sur, enggak mau Cu jawab pantun dong.
3: Sekarang pantunnya belum dijawab ya?
1: Belum.
3: Oh, lupa aku pantunnya sekarang tuh lupa aku.
1: Atau ada pantun Cu untuk Bu Surtini biar nanti Bu Surtini jawab.
3: Kasih pantun untuk dia ya. Okelah, pantunnya berbunyi begini. Apa pantunnya enaknya ya?
1: Burung Irian, burung cendrawasih.
2: Asik.
3: Kucing kurus mandi di papan.
1: Suai.
3: Papan bernama si kayu jati.
1: Suai.
3: Kurus badan bukan tak makan. Kurus mengingat orang-orang yang jauh di mata dekat di hati.
1: Ocu galau pula Ocu. Siapa yang lagi LDR sama siapa Ocu sekarang?
2: Iya nih Ocu.
1: Oke.
3: Semua-semua yang dengar aja lah Kak Jia.
1: Oke. Oke, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih, Ocu.
3: Lagunya ada?
1: Ada. Nanti kita putarkan ya, Ocu ya.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cetuan dan Puan yang ingin bergabung masih kita tunggu tentunya. Kita tiga penelpon ya, kita terima. Oke, kita sapa dulu. Halo Dangdut ya.
4: Dangdut. Halo Pro dan The Prompet selalu di hati.
2: Asik.
1: Ya. Oke. Ini dengan siapa di mana sore hari ini?
4: Halo juga Fima.
2: Sudah tahu.
1: Lama ini namanya gayung bersambut ini.
4: Coba jawab gayung bersambut ya.
1: Hai, gayung bersambut ini dari Ocu Amin.
4: Amin yang kecek rocu.
1: Bun sehat Bun.
4: Alhamdulillah. Keluarga semuanya sehat juga, keluarga Fima juga bagaimana kabarnya?
1: Insya Allah sehat Bun. Oke, Bun mau request lagu dangdut apa sore hari ini Bun?
4: Alar batik bantu jamin dulu. Kemarin tuh malunya aku gak bisa masuk ya.
1: Iya. Silakan Bun.
4: Sama Jeffrey Mansur malu lara ramai kan. Tak jarang dapat masuk. Mau dikirim bantu untuk jamin kok.
2: Boleh.
4: Iyalah jamin ya. Kita alirah bantu untuk dia sekali, untuk Fima sekali ya. Iyalah.
2: Apa itu Bun?
4: Ayah di jajaran tarandam urek padi mudoh.
2: Suai.
4: Amalnya malam saja dek situ basamu.
2: Suai.
4: Iyalah. Jamin ya, semoga. Kita salamnya dia ya.
1: Salam ke siapa Bun?
4: Salam istimewanya pastilah untuk dia dan Fima ya, yang baru ya, baru punya kita. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya untuk semua penyiar RRI tanpa terkecuali ya. Juga untuk istimewanya untuk Nena Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Arkati, Mas Joko, Bang Sinson, Ocu Amin ya. Istimewanya untuk Ocu Amin dan keluarga di rumah. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya ya.
2: Amin.
1: Oh ya Bu, lagunya tadi belum request loh Bu.
4: Nyanyinya kalau itulah tahu dia tuh.
1: Apa Bu?
2: Itu kajian.
4: Lagunya lah rembulan bersinar lagi.
2: Lagu favorit Ibu.
4: Tidak nyanyi modern anak muda ini dah. Nyanyi orang lama-lama
1: dah. Berubah-ubah rembulan bersinar lagi dari Mansur S ini ya.
4: Iya. Itu ya, Ibu lanjutkan titik salamnya ya.
1: Oke, silakan Bu.
4: Tati Mas Joko, Abang Sison, Ocu Amin dengan keluarganya. Semoga selalu dan murah rezeki dan panjang umurnya. Untuk Bunda Aini, Ocu Jawai, Pak Mali, Ibu Ija, Selfie. Bunda Aini ya, dah lama dah dengar Bunda Aini ya. Semoga Bunda Aini selalu ya, gimana kabarnya. Ibu Minar, juga... Ibu Arkati, ini Ibu Mitra, Pak Deyanto, Ibu Peri dari Palu ya. Semoga Ibu sehat selalu. Dan juga Mbak Rika, Mbak Ayu. Salam sehat untuk kita semuanya ya Gia.
1: Oke Bu.
4: Terima kasih Gia.
1: Terima kasih.
2: Iya Ibu, terima kasih kembali. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi Cetuan dan Puan. Masih di Dangdut yuk.
2: Nih,
1: yuk,
2: Kak.
1: Silahkan. Langsung. Halo Dangdut yuk.
5: Halo, selamat sore Dangdut yuk.
1: Dangdut Prompat selalu di hati.
5: Dangdut Prompat selalu di hati.
2: Dengan siapa di mana ini, Bapak?
1: No. Ini kakak cantik, masa dipanggil Bapak.
2: Kakak cantik kita.
1: Kavin, ini penyiar baru Kavin. Mohon dimaafkan ya Kavin.
2: Maaf Kavin. Masih baru.
1: Halo Kavin.
5: Halo.
2: Halo Kavin.
1: Kavina bukan?
5: Bukan Jia.
1: Loh, salah ternyata Jia yang salah. Berarti ini dengan siapa di mana?
2: Dengan siapa ini?
5: Tajudin Jia di Minahasa.
1: Oke, kayaknya dia yang butuh minum deh Bang Tajudin.
2: Maaf,
1: ya.
2: Maaf, Fim ambilin dulu kan.
1: Fim ambilin saya minum. Enggak bercanda Fim. Bercanda Fim. Bang Tajudin gimana kabarnya di Minahasa, baik?
5: Sehat dia.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang maaf ya Bang ya, tadi dia salah tebak karena suaranya tuh mirip banget sama Kak Vina di Perawang.
2: Kangen Kak Vina Kak Jia.
1: Kayaknya Jia kangen sama Kak Vina. Bang Tajudin mau request lagu dangdut apa sore hari ini?
5: Dari siapa ya? Pilih sendiri berarti ya.
1: Yeah. Iya, tapi kebetulan kita hari ini oldies temanya. Jadi lagu dangdut yang lama-lama nih.
5: Iya, oke. Okay. Ashraf udah di request?
1: Belum ada.
5: Oh, Ashraf aja.
1: Judulnya bebas.
5: Tujuh kata cinta.
1: Oke, ada.
5: Ya, buat salamnya buat dia sama siapa nih?
2: Vima, Bang.
5: Siapa Vima?
2: Vima.
1: Iya benar, Vima.
2: Suara-suara baru.
5: Vima, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal namanya, juga Bang.
5: Namanya Fatima kali ya.
1: Bukan, Vima, Vima. Beneran Vima.
2: Iya beneran Vima.
1: F-nya Fanta. Fanta, Indo, M apa ya?
2: Makan
1: ayam.
2: Ayam. Ada dua F di sini ya kan Kak?
5: Oke. Salam kenal. Itu aja deh, makasih Gia ya dan yang baru tuh.
2: Terima kasih kembali Bang.
5: Makasih Gia.
1: Oke, terima kasih Bang Tajudin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata saya yang errornya.
2: Wajar Kak, jam-jam segini Kak. Butuh minum dulu.
1: Yaudah, karena kebetulan udah 3 lagu yang di request dan Gia juga sepertinya butuh minum.
2: Kita dengerin dulu.
1: Kita akan nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar program 4. Nanti kita akan sambung kembali di segmen selanjutnya, tentu saja Cito dan Puan. Jadi jangan khawatir ketinggalan, silakan saja
2: siapkan lagu-lagu terbaik.
1: Siapkan lagu-lagu terbaik Cituan dan Puan yang mau Cito dan Puan request ya. Bergabung di program 4 Pekan Baru sore hari ini. Satu lagu dari Maggie Z, Mengapa Kau Bedakan, kemudian dan Mansyur S, Rembulan Bersinar Lagi, dan Ashraf ada 7 kata cinta.
2: Aduh.
1: Kita nikmati dan jangan kemana-mana, tetap di Dangdut
2: Yuk. Dangdut Pro 4 selalu di hati.

0: Game over.
1: Hai, botek ya botek, kalah lay. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Mone? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Gak teriak-teriak lagi kok. Tetap. Aduh. Fim?
1: Iya, Kak.
0: Aha, Fim. Fim.
1: Oke, okay, okay, baru nih kedengeran tadi enggak dikasih ngomong ya, Kak.
0: Loh, biasanya kan gitu kalau kita kalau enggak suka kita off mic enggak sih?
1: Aduh. Maksud Kakak nih. Kakak gimana? Udah bercanda, fokus enggak, Kak?
0: Oke. Okay. Fokus dikit ya.
1: Iya, fokus dikit.
0: Tapi sebenarnya tuh lebih ke ngantuk sih, Fim, sore-sore gini. Katanya sore-sore gini tuh gak bagus buat tidur.
1: Iya, gak bagus, Kak. Karena mau dekat waktu maghrib juga kan, Kak.
0: Nah, sebenarnya karena itu sih alasan lebih ininya ya, lebih spesifiknya. Ya kali mau maghrib malah tidur, sholat gitu.
1: Itu lah kan, nanti ada hal-hal mistis gitu. Aduh.
0: Udah. Oke, ini dari tadi kita yang telepon-telepon udah banyak nih.
1: Berdering-dering nih, Kak.
0: Ntar kalau misalnya kita gak jawab, mereka pada ngamuk ke kita.
1: Ngamuk tuh. Kita jawab dulu gak sih, Kak? Okay.
0: Baik, kita jawab dulu Bunda dan Ayah. Dan seluruh pendengar lah, Abang, Kakak yang seluruh hari ini ingin bergabung bersama kita di Dangdut Yo ya, Fim ya.
1: Dangdut Perempat, selalu di hati.
0: Yeay. Halo. Assalamualaikum. Dangdut Yo. Dangdut Yo.
2: Kok selalu di hati. Hai cantik, ini baru benar.
0: Kan mirip kan?
1: Iya. Kan? Ini Kavina ya, Kak. Pantes Kakak agak
0: jadi kayak tadi Kavin, bener Kavin. Aduh, jadi malu sebenarnya, enggak enak.
1: Ada tragedi sebelum ini ya kan, Kak?
2: Dengar kok tadi dengar.
1: Aduh, Kavinnya dengar, Kak.
0: Malu banget.
2: Kan sebelum dia masuk itu udah menjadi kok, cuma dia
1: tadi dia kalah masuk, cepat. Ya. Kak Fin, gak apa-apa.
2: Udah mau ketawa. Cantik-cantik di sini yang Fin.
1: Bukan di situ. Salah.
0: Aduh, jangan gitu, Kak Fin. Malu, malu.
2: Apa kok biasa. Apa kabar cantik sama Fima?
0: Alhamdulillah
1: sehat, Kak Fin.
0: Kak Finnya gimana?
2: Lagi bendeng nih suara, lagi batuk.
0: Banyakin minum, Kak Fin, iya, karena kebetulan cuaca lagi pancaroba ini ya.
1: Bersahabat sama kita.
2: Hujan panas.
0: Namanya juga lagi musim hujan, tapi Pekanbaru panas.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Pernah lepas panasnya ya, Kak. Ngikut terus.
2: Cantik, dari kemarin sih pengen dengar suara cantik, tapi baru ini baru bisa masuk.
0: Aduh.
2: Sama kangen juga.
0: Sama, dia juga. Mungkin tadi faktor kangen juga kali ya, makanya bisa ngarahnya ke Kavina gitu kan. Kenapa gak ke yang lain gitu, malah ke Kavina.
1: Iya, ke Kavina nih, ikatan batinnya kuat nih.
2: Iya, dia langsung grogi dong, malu sendiri.
0: Oke deh, Kavin mau request lagu dangdut apa sore hari ini?
2: Kayak Gotik Seribu Alasan bisa? Enggak?
1: Seribu Alasan?
0: Seribu Alasan kita cari dulu ya, karena kebetulan sore ini kita oldies
1: ya.
2: Oldies ya? Oh ya, ini aja minta lagunya Macica Mokhtar, Ilalang. Tapi yang ini aja, versi lain aja.
1: Ilalang, Kak? Okay. Ada tidak, Kak?
0: Oke, kita cari dulu ya.
1: Iya.
0: Salam-salam dulu deh, Kavin deh.
2: Salamnya buat semua pendengar Perempat aja. Teristimewanya buat si cantik dan Fima yang
1: ada. Okay.
2: Ya selalu ya cantik sama Fima.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Kavin.
0: Kavin, lagunya tadi apa, Kavin? Sorry, Kavin.
2: Ilalang.
0: Ilalang. Oke.
2: Okay. Kalau Macica nggak bisa, kan nggak bisa diputar biasanya. Versi yang lain aja.
0: Iya. Ada kok, ada.
2: Ada.
0: Ada lagunya. Ada.
1: Aman kan, Kak?
0: Aman.
1: Untuk Kak Fin ya, apa yang
0: baik,
1: enggak?
0: Terima kasih, Kak Fin.
2: Ya, assalamualaikum cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan.
1: Langsung masuk lagi.
0: Baru dipersilakan langsung udah langsung. Go on ya. Halo, dangdut ya.
2: Lalu di hati.
0: Dengan siapa di mana sore hari ini? Oh, kali ini dadah. Kalau dari ketahunya dia udah bisa tebak
1: siapa ini, Kak?
0: Ini Pak Atong.
1: Oh, Pak Atong.
2: Fima. Sama-sama keren berdua.
0: Terima kasih, terima kasih Pak Atong. Tersanjung kita berdua.
2: Dia.
0: Iya, Pak.
2: Bukan dia aja yang salpok tadi, Pak Atong juga loh.
0: Kenapa gitu, Pak?
2: Yang Kak Judi tadi itu memang mirip suaranya.
0: Mirip ya? Iya kan, sama Kak Fina kan, Pak kan?
2: Iya.
0: Tuh, aman. Berarti bukan Jia yang gagal fokus. Memang mirip.
1: Memang suaranya mirip-mirip ya, Kak?
2: Iya. Jadi kan, kalau Fina mungkin perempuan yang suaranya
0: ngebas ya.
2: Ngebas kalau yang masuk itu suaranya ya kayak suara perempuan.
0: Betul.
2: Jadi ya. aneh tapi ya alhamdulillah kan kita bersyukur ternyata yang hebatnya pula dia dari jauh kan gitu.
0: Iya Pak Tong. Maksudnya ini tuh suaranya tuh suara yang bagus dan maskulin gitu kan Pak Tong kan.
2: Iya, keren. Jadi dia pun pendatang dari jauh dari Minahasa.
0: Iya betul. Katanya sih nungguin Jia siaran Pak Tong. Aduh, GR banget.
1: Nungguin kakak ternyata.
2: Ada ternyata saingan Pak Tong ya.
1: Siapa kalah cepat nih Pak Tong ini?
2: Karena Arab Fima tahu ya, Kak Jia tuh di RRI itu ada dua penyiar favorit Pak Tong, yang salah satunya Kak Jia.
1: Kak Jia favorit Kak, ini.
2: Kak Jia itu tahu dia, jadi berarti ada saingan Pak Tong.
1: Warning.
0: Ini salting beneran nih Jia Pak Tong nih, beneran serius.
1: Merah di sini pipinya Pak Tong.
2: Lagunya.
1: Nah, lagunya.
2: Ini Cynthia Prasangka.
0: Cynthia Prasangka. Oke. Okay.
2: Ya, ini Cynthia ada tuh.
1: Oke. Okay. Ada tuh Kak lagu kita Kak.
0: Oke, okay, nanti kita cariin ya Pak Tong ya. Ini
1: salam
0: Cynthia
1: salamnya Prasangka. Pak Tong.
0: Silakan salamnya Pak Tong.
2: Salamnya buat dia. Buat Fima. Yang tahu cuma Pak Tong kalian semua itu. Yang lainnya enggak boleh tahu. Jadi pertanyaan orang tuh penyiar baru, yang tahu Pak Tong semua kok. Jadi kalau Pak Tong beda dengan orang.
0: Bener lah, Pak Tong pendengar setia tahu dari awal mula RRI. Iya nggak Pak Tong?
2: Tahu.
1: Terbaik Pak Tong.
2: Programnya semua di RRI itu tahu, jadi tahu. Jadi mudah-mudahan nantinya jadi penyiar keren

0: buat Ibu Surtini, buat Pak Suamin tadi, itu artis kita itu. Terus buat Pak Japri Mansur bulan ini terakhir ya.
1: Iya benar.
0: Jadi udah selesai bertugas, dia warawiri sama Pak Atong tiap hari. Kami udah janjian.
2: Mau nongki.
1: Iyalah apalagi nih.
0: Iya, spesialnya buat Fima sama Jia.
2: Terima kasih Pak Atong.
0: Ojo Amin tadi salah dengar tuh, dibilangnya Tima, T-I-M-A.
2: Oh iya, nanti kita kasih tahu Pak Ojo Amin.
0: Sebenarnya Fima.
1: Iya, Fanta Indo.
0: Iya, gampangnya Ojo Amin, ingat aja doa
2: makan. Iya, doa makan, namanya ada di doa makan.
1: Fima Rozak Tanah
2: Makina Azabanar. Ingatnya makan terus dong.
0: Iya, itu saja. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Atong.
2: Ada lagi nih Kak.
1: Terakhir. Oke.
2: Halo Dangdut Yuk.
3: Dangdut Yuk, selalu di hati.
2: Oke.
1: Dengan siapa di mana sore hari ini?
3: Jia, masa nggak tahu siapa?
1: Bu Surtini, udah tadi. Bu siapa ini ya?
3: Bu Surtini.
1: Bu Minar.
3: Bukan. Kan Jia, malam waktu itu masuk, Jia salah fokus, bilang Dangdut Yuk, acaranya Minang.
1: Ah, yang disuka jadi ya di pepaya, tapi jangan lupa namanya siapa? Siapa ini?
3: Karani.
2: Oh, iya Karani.
3: Iya,
1: Jia. Karani nih yang nyimak Jia nih. Kemarin ada Jia tuh salah-salah waktu itu film.
3: Fokus
1: gitu.
3: Padahal tua semalam itu ya kan Via.
1: Oh, benar. Tapi pun tanggal muda juga belum gajian kami nih Kak. Malah curhat
2: nih. Sedih dong.
3: Kakak juga belum.
2: Senasib kita Kak.
3: Pak Agung mendengarkan kita, jadi dipercepat gaji kita ya keluar.
1: Waduh, takut banget.
2: Banget.
3: Siapa tahu kan Pak Agung lagi dengerin radio. Gitu,
1: kan? Oke, Karani mau request lagu dangdut apa?
3: Apa ya dia? Bingung nih. Apa ya? Dia pilihin aja lah dia.
1: Oke, nanti dia pilihin ya Kak ya.
3: Iya. Salam ya dia.
1: Silakan.
3: Buatnya dia saya selalu biarnya Fima ya.
2: Iya Kak Rani.
3: Buat Fima juga salam kenal.
2: Salam kenal kembali.
3: Juga. Terus buatnya Pak Atong tadi ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
3: Juga buat Kak Fina juga tadi ya di Perawang ya. Terus buatnya Bu Surtini, buat Ocu Amin, buatnya Bu Minar, buatnya Bu Ros, Bu Emma, Bu Farida di Palu juga ya, selalu. Buat semuanya aja lah Jia sama Fima ya.
2: Aman, aman.
1: Tuh. Wah, jadi Karani nih sekarang yang galvok ini.
2: Iya,
1: ayo.
2: Fina atau Fima ya?
3: Iya, Fima.
2: Ingat, kalau kata Pak Atong, ingat doa makan aja Kak Rani.
1: Fima, Rozak Tanah.
3: Masih belum terbiasa. Fima gitu kan.
1: Iya bener. Dulu Jia waktu pertama-pertama juga.
3: Namanya.
1: Iya.
3: Namanya itu jarang-jarang ada.
2: Langka ya.
1: Sama kan nama Jia dulu juga seringnya dipanggil Ija.
3: Karena belum terbiasa.
1: Bener, dibalik-balikannya. Oke, terima kasih ya Karani ya.
3: Makanya, iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan dengarkan dulu satu tembang lagu dari Camelia Malik, Ilalang, requestan dari siapa tadi ya? Kavina ya?
2: Kavina.
1: Benar. Nanti Aciton dan Puan kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM
2: dan
1: Suara Budaya Ria.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Et tu?

0: Cetun dan Puan masih bersama Jia dan
1: Fima
0: di program 4 Pekan Baru dan ada di Dangdut
1: Yuk.
0: Ini sebenarnya banyak kok telepon yang bunyi karena Jia matiin. Ini dia nih, bentar nih.
1: Kita dengarkan. Langsung saja.
0: Oke, kita sapa ya penelpon kita hari ini ya yang sudah bergabung bersama kita di line telepon Pro 4 Pekan Baru. Oke.
1: Halo Dangdut Yuk.
2: Halo Dangdut Yuk, perempat keis yang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan siapa di mana?
2: Alhamdulillah, udah selesai sholat baru masuk ya.
0: Kalau udah selesai sholat baru masuk, itu adalah passwordnya Ibu Atika.
1: Oh, Ibu Atika.
0: Benar gak, Bu?
2: Iya, Bang, betul sayang.
1: Enggak salah lagi ya, Kak.
0: Benar.
2: Semoga sayang aku.
0: Alhamdulillah, sehat Ibu.
1: Sehat, Ibu.
2: Alhamdulillah, dan Alhamdulillah, sehat walafiat, dunia dan akhirat. Murah rezeki, berkah, halal. Panjang umur, berkah, dapat beramal ibadah, lancar dalam berurusan.
0: Amin.
2: Pergi dan pulang dalam perjalanan, dilindungi oleh Allah SWT, sehat dan selamat sampai tempat tujuannya. Amin.
1: Amin. Makasih doa baiknya,
0: terima kasih
1: Ibu.
0: Banyak, Ibu. Seneng ya kalau di program 4 ketemu pendengar-pendengar di udara, itu didoain panjang banget. Ibu mau request lagu apa sore hari ini?
2: Keramat ada.
0: Keramat, sip. Keramat dari Roma Irama ya.
2: Iya.
1: Okay. Ada tuh Kak lagu kita
0: ada
1: Keramat.
0: Dong. Ada. Kalau lagu Roma Irama mah lengkap di sini. Oke, okay. Silakan Bu mau
1: salam-salamnya.
2: Salam istimewa buat sayangku dan operator semua yang baru gitu. Juga sehat walafiat, lancar nanti dan urusan. Kemudian enak ya kalau terakhir ya.
1: Lebih panjang ya obrolannya, Bu.
2: Panjang obrolannya. Bu Darmainis, Bu Surtini, Ibu Pika, Ibu Ius, Mama Fahmi, Bu Rof, Bu Aini, Bu Menar, Ibu Indah, Bu Emma, Ibu Farida yang di Palu, Ucu Jawai, Pak Mari, Ucu Ami, Mas Yono, Pak Otong, Ucu Buyung, Bu Indah, Pak Rudi, Ahmad Zakir, Tengku Robiansa, Mas Kinsun.
0: Oke, terus?
2: Mas Otong ya, Pak Otong tadi.
0: Iya, ada Pak Otong.
2: Kayak, dia perempuan tadi.
0: Hah? Pak yang Atong. Mana, Pak Otong atau Pak Tajudin?
2: Oh,
1: Pak Tajudin.
2: Mas Taijob, Jerry dan Pak D, Pak Dur Rahman.
0: Aha.
2: Ibu Eli, Ibu Rani. Semua soal piat. Panjang umur, murah rezeki, lancar dalam berurusan.
0: Amin.
1: Amin. Doa baik berbalik ke Ibu.
0: Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu cantik.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sayangku.
0: Makasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nge-MC kita nih.
1: Iya Kak, semangat 45 kita.
0: Oke, kita sapa lagi ya, lanjut lagi ya Fim ya.
1: Oke.
0: Halo, Dangdut Yuk.
3: Dangdut perempat selalu di hati.
0: Aduh, udah matiin aja teleponnya, ada Pak Simpson, matiin.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Ya enggak apa-apa. Pak, sehat, Pak?
3: Pak.
0: Marah Bang Simpson, marah deh kalau dipanggil Bapak.
1: Enggak boleh dipanggil Pak ya.
0: Enggak boleh.
1: Masih muda ini, Kak.
0: Masih muda panggilnya Abang. Abang.
1: Bang Simpson.
3: Ada aja Cian nih. Kalau dia masuk bahagia seluruhnya ya.
1: Aduh. Salting ini.
0: Terima kasih Bang Simpson.
3: Siapa yang temannya sebelahnya?
0: Ada Fima.
1: Ini ada Fima, Bang.
0: Ini baru nih, Bang. Fresh, cantik ya.
3: Fima.
1: Fima.
3: Fima?
1: Iya.
0: Fima Rozaktana. Bukan Fima. Vina, bukan Vina ya Bang ya, tapi Fima Rozaktana. Wakina. Ha, tuh.
3: Fima yang di apa itu? Kuda yang di apa itu di Fima sana? Oh iya iya.
0: Eh,
1: yang mana itu?
0: Yang mana enggak tahu sih.
1: Ini Fima ngarang yang beda
0: Bang
1: ini.
0: Bang Simpson ngarang ini, ngarang.
1: Oh.
3: Fima ya. Oke. Kurang lebihnya huruf itu tak apa-apa lah.
0: Iya. Betul. Fimanya Fanta Indo makan ayam.
1: Fima.
3: Itu yang terlindung tawa aku dah tuanya Fima aja
1: udah. Iya.
0: Aduh, udah effort kita jelasin.
1: Ternyata
3: aku ini milik siapa, kata siapa si siapa no tuh
1: lagunya ya,
3: aku ini milik siapa gitu dia judulnya.
1: Oh, ini milik siapa?
0: Ah, Bang Simpson langsung aja tiba-tiba udah lagu aja gitu ya.
1: Main cepat aja ya, Kak.
0: Aku ini milik siapa?
3: Milik siapa? Siapa no itu si siapa no yang apa tuh?
1: Penyanyinya.
3: Aduh. Penyanyi siapa? Aku ini milik siapa itu dia?
1: Ada, Kak.
0: Kalau lagu dangdut gak ada nih, Bang Simpson. Adanya milikmu dari Ampang.
3: Bukan. Siapa no tuh, lupa pula namanya ya.
0: Penyanyinya siapa? Penyanyinya penyanyi dangdut kan, bukan pop kan?
3: Penyanyi dangdut. Mana penyanyi apa joget Melayu mana?
0: Ya siapa tahu ya, Bang Simpson ya.
3: Lupa pula tadi, udah kuingat-ingat. Oh, adalah lagu yang lain lah tuh.
1: Okay, boleh.
0: Yang mana?
3: Lagunya.
0: Kutunggu Jandamu mau.
1: Aduh. Kutunggu serem juga lagunya, Kak.
3: Siapin gandanya jadinya nih. Ini apa aja nih.
1: Memang Kak Jia ini semangat.
3: Apa lagunya itu, lagu inilah apa namanya?
0: Nur Lela.
3: Hah?
0: Nur Lela mau, Bang Simpson.
3: Nur macam mana lagunya tuh?
0: Nur Lela.
3: Ini lagu Melayu tuh kan?
0: Bukan.
1: Ada lagu
0: dari Lewali. Nur Lela. Gak tau sih. Kayak kalau gak salah gitu ya lagunya ya.
3: Kelima, abang pulang. Pulang bawa apa? Bawa dodol.
0: Jadi lagu apa nih, Bang Simpson?
3: Delima.
1: Delima.
0: Oke, Delima ya, kita cari ya. Oke, ada. Dari Jota.
3: Delima. Salamnya buat Cia dengan siapa tadi? Firman nih.
1: Lupa kan? Cepat banget lupanya.
3: Sama siapa?
1: Fima. Iya.
3: Saya tahu namamu ini. Kenapa?
1: Aduh, aku ganti nama aja, Kak.
0: Jadi Ima aja kali ya, Ima gitu ya.
1: Ima.
0: Atau jadi Vivi.
3: Fima rumahnya.
1: Fima rumahnya dekat sini, dekat Jalan Riau, Pak.
3: Oh, Jalan Riau. Jalan Riau sebelah mana itu? Panjang lu Jalan Riau-nya.
1: Dekat itu, dekat mall. Yang jadi sering ke mall mainnya.
3: Oh, dekat mall itu.
1: Heeh.
3: Lantai satu. Oh, iyalah.
1: Bukan dong.
0: Apalah, Bang Simpson.
3: Itu Cia dan Fima ya.
0: Oke.
3: Susah dan pekerja yang panjang umurnya.
1: Amin.
3: Tambah cantik dua-duanya.
1: Amin.
3: Banyak duitnya.
1: Amin. Amin paling keras.
3: Cepat jodohnya.
1: Amin.
3: Cepat dapat jodoh, separuh indah.
0: Amin.
1: Kecil aja.
3: Papi BT ya, buat siapa tuh ya, Teguh dan Jatan Jumbalai Kerimun. Buat Aminah Cujawe Cibuyung, gitu. Buat Pina di Perawang ya, saya selalu sana ya. Atika tadi Tika di Kampar. Udah itu siapa lagi ya? Tajudin udah masuk tadi.
0: Udah.
3: Oh, kencang kan dia.
1: Dari awal.
0: Ya, bahkan apa? Tadi apa dua teratas posisinya tadi tuh, Bang Simpson.
3: Siapa?
0: Bang Tajudinnya gabung. Setelah yang pertama tadi siapa? Terus Bang Tajudin langsung ya.
1: Setelah Ocu Amin.
0: Iya, setelah Ocu Amin Bang Tajudin langsung.
3: Oh iyalah, siapa Pak Diman ya di Payakumbuh, Suryani ya di Jalan Paus, jadi Dini Ariati. Dia itu Selfie Mama Fahmi juga ya. Siapa Bu Minar juga ya, semua-semualah ya dengan firma, semualah dua-dua lah semuanya, dua-dua.
0: Oke, siap. Ini udah mulai, kayak kita semua udah gak fokus ini ya, Bang Simpson pun termasuk ini, juga nih.
3: Ini mau mandi nih.
1: Sambil dengerin lagunya nih.
0: Gila Bang Simpson mandi lagi kayak gitu.
3: Kalau pulangnya jaga mata.
0: Terima kasih.
3: Jaga perasaan, jaga hubungan kita bertiga gitu.
1: Bertiga banget nih.
3: Oke,
0: baik, terima kasih Bang Simpson.
1: Terima kasih banyak Bang Simpson.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dua ya? Udah dua ya? Satu penelpon terakhir lagi ya?
1: Ada enggak ya?
0: Kita
1: barusan ada nih.
0: Oke, langsung ya kita sapa ya terakhir nih.
1: Halo. Dangdut yuk.
0: Dangdut Pro 4 selalu di hati.
4: Ya, selalu di hati. Selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Ini kok biasa aja Bang Heri kok sekarang udah diganti.
0: Loh. Jadi, Bapak atau Abang ini tidak senang Cia dan Vima yang siaran.
1: Sedih banget,
0: sedihnya.
4: Kak. Kalau Cia tuh udah tahu suaranya. Nih, kok berdua bisa kan sendiri-sendiri.
0: Ah, ya dah.
1: Ada varian baru.
0: Soalnya ada varian baru nih, Bang.
1: Biar enggak sepi-sepi banget, Bang.
0: Ini siapa ya, Bang yang dari Panam
4: jangan
0: itu ya?
4: Panggil Abang, jangan dipanggil Abang.
0: Jadi, ya, Bapak
4: nanti. Tadi kan Pak Bang Vincent udah panggil Papi BT di Pandau.
0: Oh, Papi BT.
1: Papi BT
0: itu apa sih, Papi BT?
4: Ya, kalau di apa panjang tuh nanti ceritanya.
0: Ya udahlah, kita cukup tahu Papi BT aja.
1: Papi BT
0: ya.
1: Dari Pandau.
4: Bang Eri tahu dia tuh.
1: Nanti kita tanyakan ya.
0: Nanti kita tanya Pak Eri ya.
4: Bang Harun tahu juga dia.
0: Gitu. Ya udah, nanti kita
1: PR nih buat kita.
4: Yang lebih tahu lagi anak saya ada di situ loh, di Pura 1, Riri.
0: Oh,
1: Kak Riri.
4: Riri itu anak saya paling tua. Namanya sama gitu, tapi bukan Riri yang di Pura 1.
0: Hampir aja tadi kita ngira iya beneran nih. Ya. Iya. Apa iya ya, Kak Riri anaknya Papi BT gitu.
1: Mau ditanyain langsung tadi.
0: Tapi ternyata beneran iya. Karena emang ada Riri anaknya Papi BT. Dan ada Riri anak udaranya Papi BT di Pro 1.
1: Begitu.
4: Nah, anak Papi namanya yang pertama Riri. Nah, dia perempuan anak Papi 4 orang. Perempuan keempatnya sama dengan Cia, sama dengan Pima.
0: Oke. Oke. Papi BT mau request lagu apa?
4: Lagu ini aja lah, lagu Berkelana lah kalau bisa.
1: Berkelana. Suka Berkelana ini Papi BT ya?
4: Ya, dari ya kalau diceritain panjang gitu. Orang mau masuk pula lagi.
1: Iya.
0: Kebetulan belum ada ini lagu Berkelananya, Papi.
4: Itu dari Roma Irama.
0: Dari Roma Irama. Kita cek dulu ya.
4: Kalau aku berkelana gitu.
1: Sebentar Papi, dicek Kak Jia.
4: Nah, cek dulu.
1: Okay.
0: Roma Irama adanya kegagalan ada. Cinta wahai pesona anak yang malang Bahtera Syahdu Ani keramat terkesima stop rupiah dasi gincu Riana duka sahabat sebujur bangkai kehilangan tongkat. Wah, sepertinya belum ada nih.
4: Ah, udah lah. Kalau enggak rindu aja lah, rindu.
0: Dari?
4: Atau carikan aja di situ, Papi. Mana tahu lagu-lagu itu tuh.
0: Oke. Baik, siap.
1: Dia
0: cariin ya, Pi ya.
1: Spesial untuk Papi.
4: Salamnya untuk rekan-rekan yang ada di Pro 1. Semoga sehat-sehat selalu. Nah, terus untuk rekan-rekan yang ada di Pro 4. Semoga sehat selalu. Tepat untuk Ibu Isal, Anti, Burius, Burema, Bupina, Pak Rauma, Ucu Amin, Ucu Jawai, Pino, Papa Simpson, Bu Uros, Nisa, Mama Fahmi, Ayu, Rani, Bunga, terus Pak Atong. Semuanya lah yang mendengar sore hari ini.
0: Oke, terima kasih, Pi.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya marilah kita panggilkan pembacaan.
1: Enggak gitu, Kak.
0: Didikan subuh kita berdua di sini ya, berarti kalau begini. Aduh kan, lama-lama ngobrol ternyata udah 16.47 aja ya.
1: Enggak kerasa nih.
0: Udah kita enggak terima telepon lagi ya warga, mohon maaf. Jadi besok aja kita sambung lagi di Dangdut Yo. Tenang, tiap hari Dangdut Yo akan hadir di ruang dengar Cia Tuan dan Puan. Mulai dari pukul berapa, Vima?
1: Pukul 3 sore
0: sampai dengan pukul 5 atau pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, Cia Tuan dan Puan, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita. Ada Roma Irama, Keramat. Kemudian ada Jota RG featuring Yulia Citra Delima. Dan Iis Dahlia ada Rindu.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Ewah, ewah. Buka main sa talangkat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Pancasila menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Di era digital saat ini, semangat persatuan, etika, dan rasa saling menghormati perlu terus dijaga agar bangsa Indonesia tetap kuat dan harmonis. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga nilai Pancasila melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan, menjaga sopan santun, serta bijak menggunakan sosial media.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

Saya syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah beri kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Allah beri kepada kita makanan yang baik-baik. Allah berikan kepada kita alam semesta yang begitu menakjubkan. Allah beri kepada kita hidayah sehingga kita bisa hidup dalam tuntunannya. Semoga kita senantiasa hidup dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari pula kita senantiasa menyampaikan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penghulu segala nabi, tidak lagi nabi sudahnya. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada beliau, kita semakin mencintainya, semakin taat menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat. Kita berharap menjadi pengikut Rasulullah yang setia, dan di yaumal mahsyar nanti kita akan memohon untuk mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin, para pendengar RRI di mana saja berada, dalam kesempatan yang baik ini tausiah singkat kita berjudul menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana alam ini dibentuk. Bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan hewan-hewan, menyuburkan tanah-tanah, memberikan hewan binatang yang beraneka ragam. Semuanya itu adalah untuk kepentingan manusia. Dan begitu pula banyak hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Seperti kita disuruh untuk menanam, walaupun besok kiamat akan datang, di tangan kita ada satu biji bibit, maka kata Rasul tanam. Itu artinya Rasul menyuruh kita untuk menanam pohon, menjaga, karena pohon akan menjaga keseimbangan alam. Rasul juga melarang kita membuang hajat di bawah pohon besar, di air yang tenang, di sumber air tempat minum. Itu dilarang. Untuk apa? Untuk menjaga lingkungan dan keseimbangan alam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung pencipta alam semesta ini sudah begitu indah menjadikan alam ini untuk kita manusia. Karena manusia adalah khalifah bil ard. Manusia adalah penguasa alam semesta. Dia Allah berikan kekuasaan bagaimana mengolah alam ini untuk kepentingan hidupnya. Allah berikan kewenangan dan kekuasaan. Tapi Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 56. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 30, Allah katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Qalu ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedang kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu, dan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Ini ada dua kontradiktif dalam ayat ini. Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah. Lalu malaikat protes, karena pengalaman para malaikat manusia itu adalah melakukan kerusakan, menumpahkan darah sesamanya, dan tidak menjaga keseimbangan alam barangkali. Inilah kaum muslimin, para pendengar di mana saya berada. Kita harus mengingat bahwa Allah ciptakan alam ini sepenuhnya untuk kepentingan kita umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita jaga kelestariannya. Jangan tebang hutan sembarangan, jangan tebang pohon sembarangan, jangan dirusak tumbuh-tumbuhannya, karena akan berakibat kepada kita, suhu udara akan panas, udara tidak lagi seimbang, banjir akan tiba di mana-mana. Ya, jaga, jangan ditebang hutan sembarangan. Lalu jaga juga airnya yang jernih itu, jangan dirusai, jangan dituba ikannya. Ya, jaga lingkungan alam kita. Mari nanam pohon agar udara kita bisa sejuk. Jadi oleh sebab itu kita disuruh oleh Allah menjaga keseimbangan alam ini untuk semata-mata untuk kepentingan kita hidup, agar kita bisa nyaman. Makanya
artinya kalau terjadi banjir di mana-mana, kalau terjadi gunung meletus, terjadi udara panas, barangkali itu karena manusia sudah merusak alam. Kata Allah, zuharul fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydinnas yuziquhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Kita menanam pohon, tidak merusak alam lingkungan, tidak menggunduli hutan-hutan agar alam ini seimbang. Jangan membuang sampah sembarangan, peliharalah kebersihan lingkungan sehingga alam ini tetap bisa kita nikmati kenyamanannya, keindahannya, semuanya untuk kemenangan kita dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Allah menjaga alam ini begitu, Allah sudah menciptakan alam ini begitu baik dan sempurna, dan mari kita pelihara, kita jaga sehingga kita bisa menikmati dan kita wariskan alam yang sempurna ini kepada anak cucu kita nanti. Semoga Allah beri kepada kekuatan dan keimanan untuk menjaga semua ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar, baru saja kita dengarkan mimbar Islam dengan judul Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan yang disampaikan oleh Ustadz Dahlan Jamal. Dan mendengar jelang seruan azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Waqiah dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

kiamat. Terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku semata, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, lantas engkau minta ampunan kepadaku, maka niscaya aku pun mengampunimu, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, sekiranya engkau datang padaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir sepenuh bumi, lantas engkau pun bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi.

Berkisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Iya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini. Encik Tuan dan Puan tetap semangat. Baru saja kami hadirkan musik religi menemani Encik Tuan dan Puan di saat ini. Dan untuk yang masih bekerja, tetap bekerja dan tetap semangat, Cik Tuan dan Puan. Harapannya kita selalu diberikan kesehatan. Yang baru melaksanakan ibadah sholat maghrib, selamat melaksanakan. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cik Tuan dan Puan masih menemani dengan musik-musik islami, menemani Cik Tuan dan Puan di saat ini.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Encik Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardu Umar. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 3.425 anak belum mendapatkan imunisasi dan menjadi sasaran percepatan melalui bulan imunisasi kejar. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan data tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk segera ditindaklanjuti dengan pemberian imunisasi. Menurutnya, anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi perlu segera dijangkau melalui pelayanan kesehatan yang tersedia. Upaya tersebut dilakukan agar cakupan imunisasi di Kota Pekanbaru semakin meningkat. Selain itu, pelaksanaan imunisasi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan hingga unsur masyarakat di tingkat kelurahan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu menemukan anak yang belum mendapatkan imunisasi. Melalui bulan imunisasi kejar, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menargetkan anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dapat segera mempercepat layanan sesuai kebutuhan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kesehatan anak sekaligus mencegah berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 07612306, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Yang Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nanti di pukul 8 kami hadirkan Cituan dan Puan dalam segmen drama legenda menemani Cituan dan Puan dan tokoh muslimin dan muslimat yang sudah melaksanakan ibadah sholat isya, waktu isya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di saat ini ya, karena besok akhir pekan, selamat menikmati kebersamaan Cituan dan Puan, berkumpul bersama keluarga, sahabat, kerabat ya. Karena yang untuk yang libur ya Cituan dan Puan, karena yang enggak libur tetap kerja ya. Ya tetap semangat, dan kami bagaimana bisa melihat ya Cituan dan Puan kalau bicara ragam irama Nusantara, musik tradisional itu adalah warna Indonesia. Nah, karena memang Indonesia bukan hanya kaya dengan bahasa, pakaian adat, ataupun kuliner. Kita juga memiliki kekayaan musik tradisional yang tumbuh dari berbagai daerah dan juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, setiap daerah tentu memiliki bunyi dan juga irama yang khas. Ada seperti gamelang dari Jawa dan juga Bali, ada juga alat musik talempong dari Minangkabau, ada kolintang dari Sulawesi Utara, ada sesando dari Sumatera Tenggara Timur, ada juga dari Nusa Tenggara Timur ya, ada juga angklung dari Jawa Barat, hingga masih banyak lagi Cituan dan Puan.

Iya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Mira Singa Betawi dari Madura. Maksud kami dari Marunda.

0: Kenapa lo diem aja?
1: Iya, cepet.
0: Pergi lo.
1: Siap bang, gue pergi. Gue ditugasin opas Blande nyari rampok yang wajahnya sama kayak gue. Tahu kagak lo?
2: Drama legenda RRI Jakarta mempersembahkan Mira Singa Betina dari Marunda. Episode ke-6. Naskah karya Estu Irena.

Pada kisah yang lalu, Bang Bodong mulai resah dengan usia Mira yang semakin dewasa. Dan Pak Bodong pun mulai memikirkan perjodohan untuk Mira, anaknya.

0: 아유.
1: Heh, orang mana lu? Masuk ke kampung gue kagak lapor dulu.
2: Emangnya mesti lapor kalau kita masuk ke kampung ini?
1: Ya iyalah. Akhir-akhir ini perampok merajalela. Jadi semua yang masuk ke kampung ini kudu lapor.
2: Oh begitu.
1: Iya. Yeah.
2: Gue kesini cuma mau cari saudara gue yang bernama Tirta. Lu tahu kagak?
1: Kagak ada saudara lu di kampung ini. Di sini gue bertugas sebagai keamanan. Jadi sebelum gue marah, mending lo pergi deh.
2: Baik. Baik deh, gue pergi ya. Besok gue kesini lagi. Gue boleh dong masuk? Pan lu udah kenal gue. Hah?
1: Lihat aja nanti.
2: Gue harus sabar ngadepin orang ini. Tapi gak apa-apa. Besok gue kesini lagi. Kalau dia masih ngalangin gue, gue beri dia nih orang.
1: Weh, kenapa lo diem aja?
2: Iya.
1: Cepet,
2: iya.
1: Pergi lo.
2: Siap bang, gue pergi.

0: Mira.
1: Iya, Be.
0: Begini, Mira. Umur lu tuh pan semakin tinggi aja.
1: Maksud Babe apaan sih? Umur makin tinggi?
0: Maksud gue gini. Lu pan dah dewasa. Udah saatnya lu pikirin pasangan lu tuh.
1: Ah, Babe. Kirain mau ngomongin apaan.
0: Ini penting, Mira. Babe udah kepengen punya cucu. Cepetan deh lu tuh kawin, ha?
1: Be, ayah mau kawin kalau ada lelaki yang bisa ngalahin ayah.

0: Heh, lo datang ke kampung gue lagi ya? Lo mau ngapain ke Marunda nih?
1: Gue mau cari saudara gue Tirta. Tahu kagak?
0: Kagak ada yang namanya Tirta di sini.
1: Kalau memang kagak ada yang namanya Tirta di sini, lo kudu izinin gue dong masuk ke kampung ini. Gue ditugasin opas Belanda nyari rampok yang wajahnya sama kayak gue. Tahu kagak lo?
0: Ah, kagak bisa. Lo tetap gak bisa masuk ke Marunda ini. Gue juga ditugasin untuk jaga kampung ini. Orang yang bukan warga kampung ini dilarang masuk, tahu gak lo?
1: Heh, dari kemarin lo udah mancing-mancing emosi gue ya. Gue tetap sabar. Sekarang juga lo masih aja ngelarang gue masuk ke kampung ini. Nih, terima serangan gue.
0: Nah, gue tangkis ya. Serangan lo.
2: Waduh, si Sairun duel sama siapa tuh, Lan?
3: Kayaknya sama orang asing deh. Wih, hebat juga tuh silatnya.
2: Waduh, si Sairun kewalahan tuh.
3: Iya, Dul. Tuh, dia jatuh nyungsep.
0: Aduh, sakit, Bang. Ampun, Bang.
1: Kapok kagak lu, ha?
0: Aduh, kapok. Ayo kapok, Bang.
1: Gua tampar lagi nih.
0: Jangan, Bang. Udah, Bang.
1: Ayo bangun.
0: Makasih, Bang. Makasih.
1: Sekarang boleh kagak gue masuk ke kampung lo, ha?
0: Iya, boleh, Bang. Boleh deh. Asal lu

0: Apa? Si Sairun dihajar sama orang yang kagak dikenal?
1: Iya, Mir. Dia sampai KO. Jatuh tengkurap lagi.
0: Kurang ajar tuh orang. Kemana tuh orang ya sekarang ya?
1: Aduh, kengalor dia kayaknya, Mir.
0: Ya udah, gue paranin aja tuh orang. Gue mau panggil kuda gue dulu ya. Lasmini! Lasmini, ayo antar gue cari orang yang udah ngehajar si Sairun. Hayo Lasmini, jalan! Hea! Hea! Hea! Hea!

Udah setengah hari gue jelajahi kampung Marunda ini, belum ada tanda-tanda gue ketemu perampok yang mirip sama wajah gue. Capek banget dah gue. Lebih baik gue duduk di bawah pohon itu aja.

0: Berhenti.
1: Eh, buset dah. Entuh perempuan bikin gue kaget aja.
0: Hei, gue belum lihat muka lu di kampung nih ye.
1: Emang iya, gue baru datang ke Marunda nih.
0: Berarti lu kan yang hajar si Sairun, penjaga pintu kampung nih. Sekarang si Sairun sakit gara-gara lo. Nih, sekarang terima pembalasan gue. Hiat!
1: Eh buset, galak banget nih perempuan. Waduh, eh terpaksa dah gue ngelayani perempuan. Kalau enggak, gue bisa bonyok nih.
2: Mira singa betina dari Merunda sangat marah dengan Asni yang telah melukai saudaranya Sairun. Mira seperti kerasukan setan menghajar Hasni dan Asni pun melawan demi menyelamatkan diri dari amukan Mira. Nah pendengar, marilah kita ikuti cerita selanjutnya di episode mendatang dengan para pelaku. Dermawan sebagai Asni, Suartini sebagai Mira, Maman sebagai Sairun, Baim sebagai Adul, dan Haris sebagai Lana. Teknik dan montase Berlian Herlambang, sutradara Estu Irena, dan pembawa cerita Ria Azhar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94 FM di Tepa Malam.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara

0: Yankee Kwan dan Puan.
1: Musik tradisional tidak lahir begitu saja. Ia biasanya berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Ada musik yang digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, juga pengiringan tarian, pertunjukan rakyat, hingga menjadi hiburan dalam kehidupan sehari-hari, Citu Anan Puan. Begitu juga dengan musik Melayu, irama yang lembut dan juga syair yang syarat makna seringkali menjadi media untuk menyampaikan nasihat, cerita kehidupan, kecintaan kepada kampung halaman, bahkan nilai-nilai agama.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Ya, Citwan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Di tengah perkembangan musik modern, musik tradisional tetap memiliki ruang untuk berkembang. Generasi muda dapat mengenalnya melalui pertunjukan, pembelajaran di sekolah, festival budaya, maupun dengan menghadirkannya dalam bentuk musik yang lebih kreatif.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.

Iya, Enci, Tuan dan Puan, selain itu melestarikan musik tradisional bukan berarti kita harus menolak musik modern. Justru keduanya dapat berjalan berdampingan, Ci Tuan dan Puan. Yang penting identitas dan juga nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap dikenal dan dihargai.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76009.

Hai Nur Lela. Ya, Enci, Tuan dan Puan, kalau kita berbicara tentang budaya, ya dalam kehidupan masyarakat Melayu ada orang yang berilmu bukan hanya diukur dari banyaknya pengetahuan yang dimiliki, tapi juga dari bagaimana ia membawa diri dan juga menghormati orang lain. Dalam ungkapan Melayu, biar mati anak, jangan mati adat. Ungkapan ini sering dikaitkan dengan pentingnya menjaga adat dan nilai dari waris yang diwariskan oleh orang terdahulu.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Ya, Enci Tuan dan Puan, salah satu contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah cara berbicara. Dalam budaya Melayu, tutur kata sangat diperhatikan. Menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang lembut dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour. Apakah kamu

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Yang Cituan dan Puan, pantun yang menjadi salah satu kekayaan budaya Melayu, karena memang pantun bukan hanya permainan kata-kata ya, di dalamnya sering tersimpan nasihat, sindiran yang halus, ungkapan kasih sayang, bahkan Cik Tuan dan Puan, cara menyampaikan pesan tanpa menyinggung perasaan.

0: membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Sih, kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
5: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
6: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
7: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
8: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan spesial informasi seputar budaya Melayu dalam segmen di saat ini, segmen lagu-lagu Melayu menemani Encik Tuan dan Puan. Kita jumpa di lain kesempatan.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting cinan.

Ya, Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini. Encik, Tuan dan Puan, tak terasa hingga pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Harapannya kita selalu menjaga kesehatan kita, kita tetap semangat dalam mengerjakan segala pekerjaan kita. Ya, walaupun tahu kita tahu ya, Encik, Tuan dan Puan, sudah cukup larut. Namun yang masih berjibaku mencari rezeki di malam hari ini, tetap semangat, dan yang terpenting adalah utamakan keselamatan, hati-hati yang menggunakan kendaraan.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan yang masih tetap bersama siaran kami di Tapak Malam, selamat malam. Dan kami ingatkan Encik Tuan dan Puan yang sudah pada siap-siap mau untuk istirahat, periksa kembali segala sesuatunya, cek dan recheck. Pintu jendela jangan lupa dikunci. Juga alat elektronik yang sudah tidak digunakan lagi agar bisa di-off-kan atau tidak digunakan lagi atau tidak tertancap ya. Cik Tuan dan Puan, cok sambungnya. Ya, Cik Tuan dan Puan masih menemani di lagu Nusantara, menemani Cik Tuan dan Puan jelang kebersamaan kami di Tepak Malam.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

نستعين بالصبر والصلاة.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
3: RRI di udara program 4 berseri. Berseri 6 Pekan Baru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi ragam budaya.

Encik tuan dan puan, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami dalam menyampaikan berbagai program siaran kami di edisi 2 Oktober 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Ferdumar, juga rekan kami yang lainnya bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Yang menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan seroki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

0: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila salatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Cinta nama saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sudah pukul 5.25 menit waktu Indonesia Barat usai melaksanakan ibadah salat perdu subuh. Beberapa saat lagi pukul 5.30 kita pula akan nyimak mutiara pagi, akan bergabung dengan program satu. Masih kami hadirkan lagu-lagu religi, lagu-lagu pernuansa Islam.

0: Jatuh pun saudara dimanapun berada, saatnya kita simak Mutiara Pagi bergabung dengan program Satu.
1: Ajmain. Pendengar muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita akan membahas topik seputar tinjauan fikih sistem kontrakan sewa menyewa. Bersama dengan kita dalam kajian subuh pada hari ini pendengar, yakni Abuya Dr. Haji Kasmidin LCMAG. Assalamualaikum Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya begini Buya?
2: Sehat walafiat alhamdulillah.
1: Masya Allah tabarakallah. Kita bersama pendengar nanti setelah uraian penghantar di 15 menit kedua di 0761245995 maupun juga di WhatsApp dan SMS 0811-767-3991. Silakan Buya untuk menghantar kajian subuh kita terkait dengan tinjauan fikih sistem kontrakan sewa menyewa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para pendengar Radio Pro 1 RRI Pekanbaru yang saya hormati, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa mendengarkan kajian-kajian keislaman untuk menambah khazanah kita dalam memperbaiki segala aspek muamalah kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi panutan kita. Segala aspek kehidupan beliau, baginda Nabi menjadi contoh dan suri tauladan. Hendaknya kita meniru pola hidup beliau, baik dalam aspek ibadah, ketakwaan, apalagi dalam aspek muamalah. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan subuh yang mulia ini kita mencoba mengangkat satu topik yang tak kalah penting kita perhatikan di dalam hidup, apalagi dalam masalah ekonomi yang sangat sulit hari ini. Banyak sekali di antara kita memang profesinya entahkah pedagang, entahkah dia pegawai kuli, entahkah orang-orang ini bergerak dalam bidang usaha sewa menyewa dan yang lain-lainnya. Maka oleh sebab demikian, agar ibadah kita tidak terganggu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu memperhatikan aspek-aspek pendukungnya. Dalam penyampaian ini, terlebih dahulu saya hendak menyampaikan semacam yang perlu kita ingatkan, bahawa Nabi Muhammad SAW mengatakan yang sangat berbahaya itu pada hakikatnya adalah ketika solat kita tidak diterima Allah kerana ada faktor X yang mungkin barangkali jangan sampai kita melakukan hal itu, yaitu persoalan makanan ataupun hasil nafkah kita yang kita gunakan untuk ibadah. Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang solat menggunakan pakaian yang dibeli dari uang yang haram, sekalipun di antara uang yang haram itu ada uang halal, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, masalah nafkah itu perlu diperhatikan untuk mendukung diterimanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita mencoba berbicara tentang masalah sewa menyewa, atau mungkin barangkali kita kenal dengan kontrakan. Banyak sekali pada hari ini masyarakat kita yang bergerak di bidang usaha, entahkah itu menyewakan motor, entahkah itu mobil, entahkah rumah, tempat-tempat kos-kosan, mungkin juga yang bidang-bidang yang lain seperti tanah, dan mungkin juga dalam bentuk yang tidak abstrak seperti jasa. Maka oleh sebab demikian perlu diperhatikan hal-hal yang mungkin barangkali kita bicarakan pada hari ini. Sewa-menyewa adalah paling tidak yang lebih praktis kita kenal, memberikan semacam hak milik kita untuk dijadikan semacam jasa, digunakan oleh pihak yang kedua, kemudian ada kompensasi dalam bentuk uang. Benda yang kita serahkan dimanfaatkan oleh pelaku untuk entahkah usaha dia atau mungkin dalam bidang yang lain. Dan kita mengambil azas manfaat dengan uang yang diberikan. Tetapi perlu diperhatikan hal-hal yang mungkin agak kita lengahkan sedikit dalam usaha ini. Maka oleh sebab demikian kita perlu memperhatikan. Kita coba dulu mengangkat dalil dari Al-Quran. Apakah ada sistem kontrakan atau sewa-menyewa? Paling tidak dalil yang banyak diungkapkan oleh para ulama adalah satu kisah Nabi Syu'aib yang memperkerjakan Nabi Musa beberapa tahun, kemudian dia nikahkan dengan anaknya. Jadi di sini ada prinsip hukum umum, ada upah mengupah, sewa menyewa. Kemudian juga dalam ayat yang lain juga diungkapkan oleh Al-Quran, wa in ardhona lakum fatuhuna ujurahuna. Kalau kamu mengupahkan anakmu untuk disusui, maka berikanlah upahnya. Kemudian dalam hadis juga Nabi Muhammad SAW pernah mengupahkan Al-Uraiqah untuk menunjukkan jalan ke Madinah ketika hijrah, dan itu diberikan oleh Rasulullah semacam upah kepada beliau. Dalam konteks yang lain juga Nabi Muhammad SAW pernah melakukan bekam. Setelah bekam dilakukan, dia memberikan upah. Jadi inilah dalil yang digunakan oleh para ulama untuk membolehkan sewa-menyewa di dalam bidang muamalah. Maka oleh sebab demikian para ulama ijma' sepakat boleh melakukan upah mengupah. Di dalam fikih atau teoritis fikih dibikinlah semacam skenario oleh para ulama fikih yang disebut dengan fikih nazariah atau fikih teoritis untuk terwujudnya hal-hal yang berhubungan sewa menyewa ataupun kontrakan agar tidak memberikan kerugian pada orang lain. Maka dilakukanlah semacam kesepakatan atau mu'aqadah, adanya akad dari dua belah pihak untuk mendudukkan kesepakatan yang akan dijalankan sepanjang sewa menyewa ini ataupun kontrakan ini berlanjut. Di situ ada rukun yang kita kenal pada hari ini sebagai penyewa ataupun yang menyewakan. Kemudian tentu ada batas al-muddah, berapa lama dia akan menyewakan. Kemudian ada al-ujrah, upah ataupun jasa yang diberikan. Kemudian dalam kesepakatan itu perlu didudukkan hal-hal mungkin barangkali akan menimbulkan konflik. Umpamanya rumah kos, maka didudukkan di situ. Kalau di Mesir, setiap rumah yang dikontrakkan itu pemerintah membuat undang-undang. Harus memiliki ranjang, ada alat dapur yang bisa digunakan, harus ada mesin cuci, harus ada sakhona pemanas karena ada musim dingin. Sampai ke sendok-sendok piring pun, itu ada aturan yang berlaku, berbeda dengan kita. Kemudian setiap rumah itu sewanya sama. Karena itu dibikin undang-undang oleh negara, berbeda dengan kita. Maka walaupun kita tidak diikut sertakan pemerintah secara undang-undang yang sebagaimana yang dimaksud tadi, paling tidak kita mendudukkan kalau pecah rumah, kaca pecah, atau pintu yang rusak ketika pemakaian, itu didudukkan siapa yang akan menggantikannya, supaya nanti tidak menimbulkan konflik. Kemudian juga ada keganjilan-keganjilan yang mungkin juga menjadi perhatian kita. Ada di antara ibu-ibu atau bapak-bapak pemilik rumah kos, ketika dia menyewakan setiap kepala umpamanya 200 ribu, kemudian bayar lampu 50, sementara di rumah itu ada 10 orang, dan uang lampu yang 50 itu kata pemilik rumah untuk 1 bulan, sementara pemakaian tidak sampai menghabiskan uang dengan kuantitas orang penyewanya itu, orang yang menyewakan itu atau anak, katakanlah mahasiswa yang menyewa, maka uang yang digunakan oleh pemilik rumah tadi itu otomatis batal. Kenapa? Karena tidak menghabiskan pemakaian itu dengan dana yang ada. Idealnya itu harus fair, dibukakan ke mahasiswa, ada uang sisa bisa digunakan bulan ke depan, atau kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Memang bisa menipu, tetapi tanggung jawab nanti akan berbahaya. Kemudian juga ada orang menyewa ruko, kemudian ruko ini disewakan lagi. Jadi orang yang menyewa, menyewakan lagi. Apakah itu dibolehkan? Di sebagian tempat ini menjadi konflik, karena yang menyewa tidak menyampaikan kepada pemilik ruko bahwa dia menyewa, kemudian disewakan lagi. Idealnya kata kaidah fikih, la yajuzu tasarruf al-ghairi ila bi'izni. Boleh dia menyewakan apa yang dia sewa, tetapi minta izin dulu kepada pemilik penuh. Nah, itu kalau memang diizinkan, itu dibolehkan. Maka oleh sebab demikian, itu hendaknya kita perhatikan. Ada juga kami di Komisi Fatwa masuk semacam permintaan fatwa. Dia menyewa mobil 5 tahun, kemudian diserahkan uang 100 juta. Dipakai 5 tahun tapi enggak didudukkan, nanti kerusakan secara penuh. Nanti bisa menimbulkan konflik. Jadi 100 juta ini nanti dipulangkan kepada yang menyewa 30 juta, yang 70 juta menjadi uang sewaan. Maka ini tidak duduk di dalam semacam demandnya, kafalah, jaminan, apakah uang ini uang jaminan atau uang sewa menyewa. Makanya kami Komisi Fatwa tidak membolehkan untuk sementara, karena tidak duduk persoalan penuh, akan menimbulkan konflik. Karena terlalu lama pemakaian, mobil bisa rusak. Nah, kemudian tidak didudukkan poin-poin yang akan ditanggung oleh penyewa dan orang yang menyewakan. Nah, inilah bagian beberapa hal yang disampaikan pada pagi ini untuk memancing para pendengar yang berbahagia, supaya kita waspada. Memang tidak bisa disampaikan secara utuh problematika yang terjadi di masyarakat kita, maka paling tidaknya kita waspada. Yang paling banyak kita temukan itu adalah pemilik rumah menyewakan rumah, ketika terjadi perjalanan sewa menyewa ini, ada lagi orang yang ingin menyewa rumah yang dimaksud dengan harga yang lebih tinggi. Maka pemilik rumah dengan alasan rumah mau diperbaiki, akhirnya apa? Yang menyewa itu disuruh pindah. Jadi ini bagian goror. Itu jual beli itu bukan terfokus pada jual beli saja yang goror itu. Pada orang yang menyewa pun sama. Maka tidak boleh kezaliman dilakukan dengan maksud mengimpit-impit harga di pasaran, kemudian orang terzalimi. Itu sama juga dengan ihtikar memonopoli. Jadi itu tidak etis dilakukan oleh orang-orang yang bergerak di bidang sewa menyewa. Barangkali itu dulu untuk disampaikan 15 menit pertama. Semoga ada hikmah yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya untuk penghantar Mutiara Pagi kita kali ini terkait dengan tinjauan fikih kontrakan sewa menyewa, dan kami undang Anda pendengar bergabung bersama kami 0761-24595 maupun juga 0811-767-3991.
3: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Kita sapa ya Bu ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan, Ucu Amin.
2: Terima kasih Mas. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanya begini Ustaz, ada sewa umpamanya kalau kita menyewakan rumah kepada orang 360.000 sebulan. Kalau rata-rata kan 30.000 sehari. Iya. Kalau orang tuh menyewa hanya 10 hari saja misalnya, kan seharusnya kan kalau 10 hari saja lalu kita naikkan daripada yang sebulan tadi Ustaz. Baik, kalau tadi 360.000 itu kan untuk sebulan itu lebih saya enggak sampai 30.000 sehari ya kan.
4: Iya,
2: sampai. Nah, jadi dibuatnya 30.000 sehari Ustaz.
4: Iya,
2: dibuatnya 30.000 sehari menjadi, kalau sebulan hitungannya jadi 900 jadinya.
4: Iya.
2: 900 lebih lah silahkan. Nah, dibuatnya 300.000. Ini bagaimana hal yang semacam itu? Kalau hanya sewa 10 hari lebih mahal daripada sewa yang sebulan itu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mohon maaf. Syukran kasiran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya.
4: Ya, terima kasih. Ya, ini juga banyak terjadi. Ya, kalau disewakan beberapa tahun yang lebih banyak itu harganya lebih irit, tetapi kalau disewakan dalam waktu terbatas maka harga yang sebagaimana yang tadi itu diungkapkan sesuai dengan bulan jumlah yang banyak itu bisa naik dengan batas waktu yang lebih sedikit. Pertama yang hendak saya sampaikan, yang penting dulu tarodin kesepakatan, jadi disampaikan kepada pihak penyewa, Bapak kalau menyewakan rumah saya dalam 5 tahun ada korting harga, tapi kalau Bapak menyewa hanya 5 bulan ada sedikit kenaikan harga. Jadi karena ini tidak jual beli maka itu dibolehkan kalau jual beli dengan harga yang berbeda antara panjang dengan pendek itu akan bisa mempengaruhi kepada statusnya kalau jual beli. Kalau sewa menyewa itu dibolehkan dengan harga yang lebih dinaikkan. Itu tetapi harus diungkapkan pertimbangan-pertimbangan yang logis, kenapa dinaikkan dalam waktu sekian lama, karena ada pertimbangan umpamanya kalau nanti ada kerusakan bisa lebih bisa terjamin dengan penggunaan waktu yang terbatas itu. Tapi pada hakikatnya adalah boleh menaikkan harga dengan waktu yang terbatas dengan berbeda kalau jumlah harinya yang lebih tinggi. Yang penting dulu tarodin bisa, dan apa kenaikan itu logis, tidak menjangkau pula harga yang sekian lama. Jadi ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran etika. Tetapi kalau Bapak setuju, pada prinsipnya yang perlu diingat yang kadangkala kita tidak memahami adalah substansi yang sesungguhnya adalah ta'awun. Kalau Bapak ingin ta'awun umpamanya kan, memberikan pertolongan kepada saudara kita dengan harga yang tetap itu juga tidak masalah, itu lebih afdol. Maka ini yang bisa saya jawab dalam konteks yang Bapak sampaikan tadi, itu dibolehkan asalkan tidak terlalu tinggi, tetapi perbedaannya tidak begitu fantastis, hanya sedikit saja, itu dibolehkan asalkan disampaikan di dalam akad. Yang paling penentukan itu akad, jangan ketika sedang berjalan. Barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan.
1: Baik. Terima kasih Bu ya, dan kami undang lagi pendengar lainnya di 0761-24595. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus Bu ya, kita undang lagi silakan 0761-24595 atau 0811-767-3991. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Jo ini di 13 Kota Kampar, Batu Bersurat.
1: Silakan, Ocu Jo ini.
5: Macam ini Pak Ustaz. Semalam tuh ada orang mau jual rumah sama kita.
6: Iya.
5: Sementara apanya tuh rumah itu sudah digadai ke bank gitu Pak Ustaz. Kemudian dijual lagi.
6: Iya.
5: Jadi bagaimana nih Pak Ustaz, permasalahan kayak gini kan? Mungkin itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Jo ini 13 Kota Kampar, silakan Bu ya.
6: Iya. Terima kasih yang Bapak sampaikan kepada kami. Membeli rumah yang sedang tergadai itu tidak dibolehkan. Apa sebabnya? Sedangkan dalam konteks nikah saja tidak boleh menunang tunangan orang lain dan tidak boleh menawar di dalam tawaran orang lain. Dan ini akadnya sedang berlanjut. Pihak pertama tadi berkaitan dengan pihak bank. Jadi ini bagian dari menjual sesuatu yang tidak pantas dijual. Itu dituntaskan dulu utang piutangnya, baru bisa dia menjual. Karena ia terkait dengan pihak yang kedua atau akad yang sedang berlanjut. Maka ini batil ini. Tak boleh menjual sesuatu yang dijual untuk orang lain. Tak boleh mengambil tunangan orang lain. Tak boleh menghimpit-himpit harga orang lain. Ini sama semuanya itu terkena. Jadi pendek saja jawabannya Pak. Tidak boleh menjual rumah yang sedang tergadai. Dan kita jangan membeli rumah yang sedang ada proses orang yang sedang berkaitan dengan pihak bank. Karena dia sedang berjalan dalam akadnya. Bahaya itu Pak. Jadi ini bagian jual beli algoror tadi itu. Ketidakpastian akan menimbulkan konflik. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan, jangan dibeli. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu ya. Kita sapa lagi. Assalamualaikum.
7: Halo, Assalamualaikum. Patuh sehat Pak pagi
1: ini. Ya, dengan siapa nih Pak?
7: Suhaimi Bengkalis Pak.
1: Pak Suhaimi Bengkalis, silakan Pak Suhaimi.
7: Mau tanya Pak Ustaz.
6: Ya.
7: Orang yang haji itu Ustaz, dia tidak, dia uzur Ustaz. Kemudian dia pakai upah-upah Ustaz, melontar. Kemudian melontar, kemudian sapa meruah Ustaz. Itu apakah, macam mana Ustaz?
6: Ya.
7: Nah, kemudian dia, di masjid Ustaz, di hotel.
6: Ya.
7: Dia memang ada di situ, tapi dia pakai upah-upah Ustaz.
1: Oh gitu, baik-baik. Baik, terima kasih Pak Suhaimi Bengkalis.
7: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasusnya begitu soalnya Bu ya, silakan Bu ya.
6: Iya, jadi haji badal, umroh badal. Saya jawab dengan fatwa ulama saja. Jadi ulama, baik ulama di Timur Tengah maupun ulama di Indonesia, itu sudah ijma sepakat boleh mengupahkan haji ketika melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima ini, namanya haji badal. Itu memang pada prinsipnya memaknai kaidah umum seseorang yang datang kepada Nabi bahwa dia punya orang tua dulu bernazar tapi tak kesampaian. Apakah saya mesti melakukan wahai baginda Nabi? Kata Nabi, kalau bapak mempunyai utang, kamu bayar apa enggak? Saya bayar ya Rasulullah. Maka samalah. Haji juga demikian. Tetapi ini kan haji saja, Pak, gitu kan. Atau hanya khusus haji. Kalau ada sebagian ustaz membolehkan, inilah yang menggunakan kias. Ya, kias analogis hukum. Boleh ibadah haji juga dilakukan oleh pihak yang lain dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, mulai dari niatnya, kemudian kemampuan dia. Kalau sekarang kan sudah ada sertifikatnya, pakai sertifikat untuk dilakukan ketika selesai penggunaan dana yang diberikan, kemudian dan diberikan uang jasanya. Itu dibolehkan dan itu sudah menjadi kesepakatan ulama. Jadi saya juga tak berani semacam kesepakatan begitu banyak ulama nanti saya batalkan. Tetapi saya termasuk yang membolehkan seseorang melakukan haji badal. Ya, ini sudah menjadi ijma ulama. Terima kasih Pak.
1: Baik, saya bacakan satu WA Buya dari Pak Fadlan di 0812 97 sekian sekian sekian. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ini masalah gadai tanah. Dulu waktu masih hidup ada orang menggadaikan ladangnya, kemudian ladang itu dituntut oleh orang lain, diperkarakan dan menang, sedangkan uangnya belum dikembalikan sebanyak 15 emas. Yang menggadai lain, yang memperkarakan lain, karena ini tanah ulayat. Sebagai penerima gadai, emas yang 15 itu belum dikembalikan. Apa yang harus kami lakukan Ustadz? Syukron wassalam. Silakan Buya.
6: Ya jelas ini pelanggaran hukum, baik hukum positif maupun hukum agama. Jadi kalau saya hanya menunjukkan jalan, itu tak lain kita harus menuntut secara hukum. Nah, ini kebatilan ini kan. Kadang-kadang kan orang begini, ada kalau sistem di sebagian tempat itu, dia menggadaikan tanah ke pihak bank umpamanya kan. Nah, kemudian tanah ini digarap pula oleh pihak bank. Berapa kali bayar berarti si pemilik tanah itu. Ini batil ini. Tanah yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan. Motor yang digadaikan tidak boleh digunakan. Itu memang pakum dia. Pasif dia, tidak bisa digunakan. Jadi kalau yang tadi itu jelas sekali kasusnya. Itu sudah kasus hukum. Makanya pemerintah dalam hal ini itu harus waspada, dan anggota-anggota dewan kita membuat aturan-aturan baru yang bisa melindungi rakyat kita supaya tidak dirugikan. Jadi itu memang kalau saya hanya solusinya itu kita menuntut secara hukum supaya bisa hak-hak kita kembali. Jadi memang kita harus waspada, terutama aturan-aturan negara ini. Kalau boleh sedikit saya agak menyintil, itu tanah-tanah ulayat yang tidak memiliki tuan secara hukum surat-menyurat, sebenarnya negara enggak punya hak itu. Baik. Kalau berpegang pada hadis Nabi, siapa yang menghidupkan tanah, fahuwa mustahakkun lahu, maka dia punya hak penuh secara de facto dia. Maka negara itu hanya menjembatani, memperkuat hak-hak manusia atau hak rakyat. Jadi negara itu melindungi, bukan mengambil. Jadi barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan, karena tadi di luar WA itu proses hukum lagi. Baik. Yang bisa mengembalikan hak-hak Bapak itu. Baik. Ya, terima kasih.
1: Baik, ada waktu satu menit Buya untuk merangkum apa yang kita bahas pagi ini, silakan Buya.
6: Ya, terima kasih para pendengar yang berbahagia, terutama yang bertanya, dan bagi kita yang mendengar tadi dari awal, saya hanya menyampaikan pesan, dunia ini hanya sebatas apa yang kita miliki. Jangan terlalu rakus dengan kehidupan. Pakailah sifat Nabi. Dia memiliki sifat zuhud, tak memiliki apa-apa. Jadi kalau dunia kita kejar, nanti akan membahayakan kepada ibadah kita, dan juga akan menimbulkan hidup paudok. Kita terlalu rakus sehingga hak-hak yang kita lakukan itu tidak terpenuhi secara agama dan bisa merugikan orang lain. Jadi hati-hati terhadap apa yang kita lakukan dalam bermuamalah, mana yang bisa merugikan orang. Ambillah hak yang sepenuhnya kita miliki dari kudrat Allah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya sudah bersama RI dalam Mutiara Pagi hari ini. Kita yakini apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
8: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Penyemayatan dan Puan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 3.425 anak belum mendapatkan imunisasi dan menjadi sasaran percepatan melalui imunisasi kejar. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan data tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk segera ditindaklanjuti dengan pemberian imunisasi. Secara keseluruhan di Pekanbaru, kita memperoleh data 3.425 anak yang belum diimunisasi. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk melaksanakan imunisasi, katanya. Anak-anak yang belum mendapat imunisasi perlu segera dijangkau melalui layanan kesehatan. Ratusan, maksud kami, pelaksanaan imunisasi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan hingga unsur masyarakat di tingkat kelurahan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu menemukan anak yang belum mendapatkan imunisasi. Melalui bulan imunisasi kejar, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menargetkan anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi akan segera terimunisasi melalui bulan imunisasi kejar. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kesehatan anak sekaligus mencegah berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

DPR RI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Ketenapan silat pengantin adalah traksi silat untuk menyambut tamu-tamu besar yang datang atau untuk menyambut pengantin laki-laki menuju ke pelaminan. Tradisi yang digelar oleh masyarakat Melayu, jenis silat pengantin beragam tergantung dari aliran masing-masing daerah. Pada rangkaian tata acara adat perkawinan Melayu, silat pengantin biasanya dilakukan pada kegiatan mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan sebelum duduk bersanding atau sebelum masuk ke balairong pesta kenduri. Ketika sampai di rumah mempelai perempuan, rombongan pengantin laki-laki disambut dengan kegiatan bersilat dari kedua belah pihak yang diiringi musik pengiring. Bisa gendang berogong, bisa dari buah gendang panjang, gong, serunei, napiri. Kegiatan ini melambangkan satu simbol bahwa pengantin datang ke tempat yang aman dari segala musuh. Pada awalnya pesilat berhadapan dengan pengantin laki-laki atau tamu dengan melakukan sembah sebagai bentuk penghormatan bagi pengantin atau tamu. Kemudian pesilat melakukan rangkaian gerak silat yang merupakan rangkaian beragam gerakan silat dari masing-masing daerah setempat. Pakaian pada pesilat adalah biasanya baju kurung Melayu lengkap berkain dengan berikatkan buku bemban atau selempet atau kain samping.

Bagaimana kita mampu kuat untuk bekerja? Bagaimana seseorang tahan berjam-jam bekerja seolah tak mengenal lelah? Bagaimana juga dengan para petani, nelayan, kuli, supir angkutan, pekerja berat yang tahan membanting tulang mereka di tengah terik panas atau dinginnya malam? Kekuatan yang mendorong mereka begitu kuat secara fisik dan tangguh secara mental. Sedangkan di sudut sempit yang lainnya, banyak orang mengeluh karena persoalan yang tak lebih besar dari ujung kuku. Kekuatan itu bernama cinta. Cinta yang melahirkan harapan dan pengabdian bagi kepada siapakah mereka mempersembahkan hasil kerja mereka. Kepada keluarga non jauh di sana, kepada masyarakat banyak yang membutuhkan karya mereka, kepada alam yang mengasuh mereka, kepada masa depan kehidupannya sejahtera, atau kepada hati tempat cinta yang mengalir. Bila kita berkeluh kesah hanya karena harus memperpanjang waktu kerja kita beberapa jam saja, maka kenanglah punggung bungkuk seorang kakek yang menarik sampah kota ini. Beliau memiliki sesuatu yang ia cintai, yang kepadanya ia ulurkan kerja. Kepada beliau kita belajar tentang pengabdian atas nama cinta.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Kita rupuan balik kepada seni silat pada penghantar pengantin Melayu merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional di Riau secara khusus dan beberapa daerah lainnya Melayu, di mana pertunjukan seni silat Melayu pada hakikatnya merupakan sebuah pertunjukan tradisi yang berkaitan erat dengan segala konteks kepentingan budaya masyarakat pendukungnya. Awal mula jenis tarian atau silat tari ini masuk dalam kelompok tarian yang bersifat sakral. Pada dasarnya tarian atau silat tari ini bentuk penyajiannya dipungsikan sebagai bagian dari upacara yang berkenaan dengan daur kehidupan seperti kelahiran, inisiasi, perkawinan, dan kematian. Dalam acara pernikahan adat istiadat budaya Melayu, pertunjukan seni silat Melayu memiliki peranan yang penting, yaitu menjadi bagian dalam satu kesatuan prosesi bertemunya antara mempelai pria dan wanita. Mana seni persembahan atau seni pertunjukan adalah adanya penampilan seniman-seni pertunjukan di tempat tertentu dan melakukan komunikasi dengan penonton atau penikmatnya dengan berdasarkan kepada nilai-nilai budaya yang dianut dan diresapi masyarakat Melayu. Seni silat Melayu semacam ini disebut juga dengan istilah silat pengantin. Silat pengantin terdapat dua bagian atau babak, yaitu bagian pertama dinamakan dengan sebutan silat bendera dan bagian kedua dinamakan istilah silat persembahan. Tapi ada juga yang membawakan hanya yang kedua saja, tidak pakai bendera. Dua bagian silat ini, pengantin ini, memiliki bentuk dan makna yang berbeda dari istiadat budaya Melayu. Dalam penyajiannya berfungsi seni tradisi, pencak silat Melayu masih dipegang sampai saat ini.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.